sedari perempat basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Upacara basuh lantai dilaksanakan hampir di setiap daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai ini pun juga punya arti membersihkan alas rumah yang dimaksud, ialah alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun, dan dilakukan ketika bayi lah bergenap umur 44 hari. Kita beralih ke maklumat lain. Sebanyak 44 calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan saat ini melaksanakan tawaf sunnah di Masjidil Haram, Mekah. Kegiatan ini sembari menunggu puncak ibadah haji yang dijadwalkan pada 8 Zulhijjah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya para jemaah menghadapi tantangan cuaca ekstrim di Mekah, diperkirakan dengan suhu yang mencapai hingga 42 derajat Celcius. Ketua Petugas Haji Daerah Bintan, Abdul Majid, menjelaskan para jemaah telah menyiasati pelaksanaan tawaf sunnah. Mereka memilih waktu yang relatif lebih sejuk, yakni pada petang hari, malam hari, serta menjelang waktu fajar. Strategi tersebut dinilai efektif dalam menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap stabil dan terhindar dari kelelahan berlebih. Mengingat puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang prima. Selain itu, pengaturan waktu ibadah juga menjadi bagian penting dari upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan di tanah suci yang berbeda dengan kondisi di daerah asal para jemaah. Abdul Majid menambahkan petugas haji terus aktif mengingatkan para jemaah akan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani ibadah. Hal ini dilakukan antara lain memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pelindung diri seperti payung atau penutup kepala ketika beraktivitas di luar ruangan, serta mengatur waktu istirahat dengan baik. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita

0: berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang, setia menemani. Segantan Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ

salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170 ribu penonton. Bayangkanlah satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan

0: juga Sarwa Aulia.
1: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kate buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kate yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
0: Dan Adi Yuhana.
2: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, untuk hari ini di Kemilau Kepri kita akan mengetahui informasi perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya. Serabu 6 Mei 2026 untuk Tanjung Pinang Barat pada hari ini akan berpotensi hujan ringan dengan suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara pada 77 hingga 92%. Kemudian Tanjung Pinang Timur kemungkinan berpotensi hujan petir sedari perompa dengan suhu berkisar 25 hingga 30

41 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada pada 74 hingga 96%. Ada pula berikutnya Tanjung Pinang Kota, berpotensi hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara pada 77 hingga 93%. Serta di Bukit Bestari, Sedara Perompak, berpotensi hujan ringan dengan suhu berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara

0: adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.

0: sa tiok ba ayam, sa dancing ba basi. Sebelum kita jauh ini kita membahasnya, tentulah artinya ingin kita tahu dulu nih, Upi.
1: Artinya sa tiok ba ayam tu. Tahu arti ayam?
0: Ayam tahu.
1: Di mana-mana bunyi ayam tu, biar di Jakarta, di ibu kota, di pelosok desa, bunyi ayam tu sama.
0: Sama.
1: Jadi tidak berbeda lah.
0: Berkokok juga ayam ya.
1: Basi di maja diguguh tetap sama bunyinya.
0: Oh, oke.
1: Jadi itu adalah lambang kekompakan.
0: Lambang kekompakan.
1: Jadi itulah moto daripada sanggar yang Upiak bina.
0: Oh, masya Allah.
1: Jadi siapapun anggota Upiak, kita harus mempunyai paham saciuk ba ayam, sadancang ba basi. Baik itu sanggar Telempong ataupun sanggar Batungkek Batu Panaruang.
0: Batungkek Batu Panaruang. Oke.
1: Itu sesuai jenamanya tadi juga.
0: Berarti ini menjadi visi Upiak juga.
1: Iya.
0: Menjadi pijakan Upi, arah tujuan Batungkek Batu Panaruang. Betul, Upi?
1: Batungkek Batu Panaruang.
0: Okay, takut salah, maklum. Dah lama tak ngobrol sama Upi ni.
1: Itulah. Asal jangan lupa sila Pak Sumila.
0: Masya Allah. Mengapa Upi mengambil moto ataupun visi seperti ini, Upi?
1: Disebabkan karena Upi tidak berdiri sendiri.
0: Betul.
1: Jadi kalau tagak bahasamu, aku memang harus model itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mengembelakangkan ego, karena kebersamaan itu yang membuat kita bisa kompak.
0: Oke. Okay.
1: Sanggar terdiri dari beberapa orang. Sama juga komunitas musik, itu pasti banyak orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau tidak memakai prinsip yang saciuk bayam tadi, nanti lulu gua-gua. Jadi takkan bersatu.
0: Betul.
1: Persatuan itu takkan kokoh.
0: Berarti dia seia sekata.
1: Seia kompak. Sekata, seirian sejalan.
0: Oh, masya Allah.
1: Bukit sama mendaki, galurah sama menurun.
0: Oke.
1: Okay. Sakit sama kita rasu, manis sama kita rasu tuju.
0: Berarti gitu. Kaki sama melangkah, tangan sama mengayun. Mata sama memandang.
1: Itu dia. Rancak didengar.
0: Rancak didengar.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Sedara, setiap kursi prioritas di angkutan umum

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hemat lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar,

politisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara Perompet, salah satu permainan yang cukup digemari oleh anak-anak perempuan di Kota Tanjung Pinang ialah Yeye. Permainan Yeye tidak lain adalah permainan loncat tinggi. Alat yang digunakan dalam permainan tersebut ialah tali dengan untaian gelang karet. Panjang tali karet antara 2 hingga 2,5 meter. Jumlah pemain yang terlibat dalam permainan ini paling sedikit 3 orang. Memainkan Yeye tentu memerlukan keterampilan tersendiri, khususnya tenaga yang memadai untuk melakukan lompatan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP menyambut positif rencana masuknya retail nasional seperti Indomaret. Langkah ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala DPMPTSP Tanjung Pinang Adi Firmansyah menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap investasi yang berdampak positif bagi pembangunan. Namun ia menekankan dua hal utama. Pertama, pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Kedua, setiap pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Selain itu, investor mesti melengkapi seluruh perizinan daerah seperti KKPR, persetujuan lingkungan, PBG, serta memenuhi kewajiban pajak, retribusi, dan standar ketertiban umum, serta K3. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh

0: menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kok ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Kabupaten asli daerah. Ia menegaskan bahwa pemberian karcis ini merupakan kewajiban setiap juru parkir, yang mana setiap juru parkir ini mesti resmi wajib menggunakan rompi khusus. Wabi menekankan bahwasannya warga berhak tidak membayar retribusi kalaulah juru parkir ini gagal memberikan karcis, sebab menurutnya pengawasan tidak akan maksimal tanpa kontrol dari masyarakat, saudara. Kan kita juga yang merasakan ya, daripada langsung parkir motor, parkir mobil, jadi kita juga punya hak untuk memprotes ataupun juga menolak ketika tidak ada karcis yang dipunyakan oleh juru parkir tersebut. Dan juga saudara, pengguna jasa parkir ini perlu mengubah pola pikirnya demi menekan kebocoran pajak. Kita pun juga jangan segan-segan ya, saudara, walau hanya uang Rp2.000 saja, kalaulah tak ada karcis, maka parkir tuh gratis. Ini yang dikatakan langsung oleh Dishub Tanjung Pinang. Terkait dengan juru parkir liar, Bobby juga mengaku pihaknya juga rutin menggelar razia di berbagai titik, namun para jukir liar ini juga sering menghindari kejaran petugas. Ya, mereka juga sering kucing-kucingan dengan petugas razia, saudara. Dan pastinya mereka akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Bobby pun juga mengklarifikasi wacana parkir gratis 15 menit di Pelabuhan Sri Bintanpura dengan terkait masalah yang sempat menjadi sorotan luas publik. Ia menjelaskan otoritas Pelindo dan KSOP mengelola sepenuhnya area parkir di dalam kawasan pelabuhan, sehingga Pemkot tidak punya wewenang di daerah parkir sana. Dan Dishub pun juga hanya mengelola daripada parkir di tepi jalan umum sahaja, saudara. Parkir dalam pelabuhan merupakan wewenang otoritas pelabuhan sendiri.

dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta risai. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan DP2KH Kepulauan Riau mencatat stok hewan kurban Idul Adha 2026 telah mencukupi target saudara. Yang mengungkapkan warga sudah memesan rata-rata 50% hingga 70% sapi di penampungan sejak pekan lalu. Tentu tren permintaan pun terus meningkat saudara. Sebab masyarakat butuh 7.000 sapi dan 20.000 kambing. Penjual pun mendatangkan hewan ini dari Lampung dan juga Riau. Rika menyebut harga sapi kurban saat ini mulai dari Rp23 juta per ekornya dan di mana harga tersebut menyesuaikan ukuran serta jenis sapinya, saudara. DKP2KH mengawasi juga kesehatan seluruh hewan yang masuk ke Kepulauan Riau secara ketat. Tentunya langkah ini bertujuan menjamin keamanan para konsumen di wilayah tersebut. Hewan wajib mulus, uji PMK dan juga antraks. Tingkat kabupaten kota pun akan mengecek kelayakan fisik hewan menjelang penyembelihan. Nah, petugas veteriner pun menempelkan label layak kurban pada hewan sehat. Syaratnya, hewan ini mesti cukup umur, sehat dan juga tidak mengalami cacat fisik. Mereka mengkonfirmasikan kalaulah Kepri akan menerima bantuan presiden sebanyak 8 ekor sapi. Ini bantuan menambah ketersediaan hewan kurban untuk masyarakat yang akan disebar di kabupaten 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, saudara. Dan Rika juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti ketika membeli hewan. Guna pastikanlah dulu label layak kurban inilah terpasang demi ketenangan

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wah, punya jaket tak? Ada ni jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah. Eh, jaket baru eh. Mahal nampak? Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan. Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serta kualitasnya bagus juga.
1: Haa juga. Rugilah aku macam ni.
2: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Sedara perompet, gasing ialah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Selain merupakan mainan anak-anak dan orang dewasa, gasing juga digunakan untuk berjudi dan ramalan nasib. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik atau bahan lain. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda tergantung

tergantung pada panjang lengan orang yang memainkan. Kita beralih ke maklumat lain. SMA Negeri 1 Tambelan, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menorehkan prestasi membanggakan. Dengan catatan kelulusan 100% bagi seluruh siswa kelas 12 pada tahun ajaran 2025-2026. Sebanyak 65 siswa dinyatakan lulus 100% meskipun sekolah tersebut berada di wilayah geografis yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten. Kepala SMA Negeri 1 Tambelan, Aris Widodo, menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari semangat juang para siswa dengan komitmen yang kuat untuk meraih prestasi di tengah berbagai keterbatasan. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan dedikasi bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, ia juga mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang telah mendukung proses pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi, hingga para pemangku kepentingan serta wali murid. Aris berharap para lulusan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka untuk persiapan berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Tambelan. Sementara itu, proses pengecekan kelulusan di SMA Negeri 1 Tambelan dilakukan melalui sistem daring. Siswa juga memasukkan nomor induk siswa nasional NISN untuk mengetahui hasil kelulusan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap

0: pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Ha, tengok tu konsep kita si Awang. Sedap betul.

0: Oh, hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya. Tak macam kita.
1: Eh, kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak awang tu eh?
0: Tak. Apa yang namanya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gegara kecanduan judi tu ah.
2: Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan

Indonesia mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet masih lagi bersama dengan Salwa Alia pada acara Sembang Komunitas. Pagi hari ini kita akan membahas tajuk di mana bumi dipijak, di situ toleransi dijunjung. Nafas Melayu dalam moderasi beragama. Tentunya bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini ada Ustadz Zaini MKOMI selaku akademisi dan pemerhati sosial, politik, dan juga budaya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Salwa.
0: Iya, gimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah ini menarik Ustadz, tentang moderasi beragama tapi ada nafas Melayunya. Ternyata ya, apalagi biasa kita mendengar slogan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kali ini di situ toleransi dijunjung ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Nah, ini ungkapan di mana bumi dipijak, di situ toleransi dijunjung dalam nih sepertinya dia punya makna. Tapi apakah masyarakat benar-benar menjadikannya sebuah pedoman atau hanya sebatas nilai yang diucapkan sahaja nih Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Baik Mbak Salwa. Kita sapa pendengar kita lebih dulu, Mbak.
0: Boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI, dimanapun kita berada, alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam beraktivitas. Tema yang menarik pagi hari ini, Mbak Salwa, di mana bumi dipijak, di situ toleransi dijunjung. Biasanya kita kan mendengarkan peribahasa ini sudah tidak asing.
0: Iya.
1: Biasanya kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini kan sebetulnya sebuah pepatah yang sangat arif dan bijaksana. Ingin memberikan sebuah makna filosofi kepada kita, dimanapun kita berada, disitulah kita harus senantiasa saling menghargai, saling menghormati, dan kemudian kita menjunjung adat yang ada sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Namun secara spesifik adalah yang harus kita junjung adalah nilai-nilai toleransi. Dimanapun kita berada, maka nilai-nilai toleransi itu yang harus kita junjung. Karena kenapa? Toleransi ini menjadi kunci kekuatan. Toleransi ini menjadi kunci persatuan. Dan persatuan itu adalah kekuatan kita semuanya. Tidak akan terwujud sebuah persatuan dan kesatuan, apalagi dalam konteks bangsa keindonesiaan hari ini. Dan ketika kita ingin merajut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kesatuan sendiri itu dirajut dari saling kita bertoleransi. Nah, untuk mewujudkan persatuan itu, landasan utamanya adalah toleransi. Nah, maka yang harus kita kedepankan, yang harus kita coba maknai adalah kita bagaimana membangun toleransi dengan pendekatan kebudayaan. Ya kan? Nah, ini juga cukup menarik nih. Jadi ketika kita ingin membangun toleransi, juga harus ada perkat. Bagaimana sih cara kita membangun toleransi? Toleransi bisa dibangun dengan nilai-nilai budaya. Toleransi bisa dibangun dengan nilai-nilai keagamaan. Maka nilai budaya itulah menjadi perkat untuk merajut toleransi. Kemudian nilai-nilai agama itulah menjadi perkat untuk merajut toleransi. Karena kenapa toleransi itu yang sangat mahal, Mbak, hari ini? Karena kenapa? Ketika tidak ada toleransi, maka yang ada perpecahan. Yang ada adalah persisihan. Ketika terjadi persisihan dan perpecahan, maka runtuhlah persatuan dan kesatuan. Kalau sudah runtuh persatuan dan kesatuan, maka yang rugi kita semuanya.
0: Betul.
1: Apalagi kita hari ini di tengah disrupsi informasi, ya kan? Maka begitu mudahnya orang mendapatkan informasi.

ketika dia tidak cerdas mendapatkan informasi, kalau dia nggak punya nilai-nilai yang akan bisa menfilterisasi informasi tersebut, maka dia akan mudah terprovokasi. Maka kita berharap napas budaya Melayu itu bisa menjadi salah satu penguat dalam moderasi beragama. Karena dari semboyan dari salah satu empat pilar bangsa Indonesia selain NKRI, Pancasila, NKRI, salah satunya

0: menunjukkan. Kemudian sehari ini yang digalakkan juga pemerintah, bagaimana kita memiliki kesadaran moderasi beragama. Jadi realitas kita yang berbeda-beda, salah satunya adalah realitas perbedaan agama.
1: Betul.
0: Realitas perbedaan suku, etnis, keyakinan, bahasa. Maka saling mengtoleransi itu sangat penting sekali.
1: Oke, baik. Nah, ini terkait dengan peribahasa yang ada kita selipkan kata toleransinya, Ustadz. Dalam artian kita ubah yang awalnya langit dijunjung. Nah, kalau kita tinggal ataupun juga berpindah ke satu tempat, kan memang harus percaya di mana bumi dipijit, di situ langit dijunjung. Ini apakah ada pembeda sendiri dengan kata toleransi, Ustadz? Sedangkan kalau kita baru merantau nih, oh iya juga ya, ada pepatah seperti itu, harus memahami gitu. Tapi ini ditekankan lagi dengan toleransi, apakah sangat dibutuhkan supaya orang-orang sadar kalau pepatah ini tidak sembarangan pepatah gitu, Ustadz?
0: Iya. Jadi ternyata pepatah-pepatah kita dulu itu sangat filosofis.
1: Betul.
0: Dan penting sekali dalam kehidupan kita. Benar. Jika ini kan dapat kita maknai dimanapun bumi dipijak, ya terkadang kehidupan kita ini kan suka merantau.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kemudian termasuk Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, apalagi Batam, ini kan banyak perantau ini.
1: Iya.
0: Yeah. Kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, tapi alhamdulillah satu hal yang harus kita syukuri. Tapi untuk di Kepulauan Riau ini, kita masih kondusif, harmonisasi masih bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, dan meskipun kita tidak menutup, kita juga tidak bisa menutup mata. Meskipun beberapa waktu lalu sempat ada juga terjadi konflik dan sebagainya. Dan konflik itu selalu saja ada. Kalau dalam sebuah teorinya Mbak Salwa, konflik itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, maka disinilah kita menghidupkan nilai pepatah ini, sehingga siapapun yang kemudian masuk di negeri segantang lada ini, dia harus menjunjung langit, dia harus menjunjung toleransi. Nah, ini tentu saja saling terkait. Toleransi di sini kita sebutkan itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi sebetulnya maknanya sama. Menjunjung langit itu menjunjung adat. Kita kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, ini secara spesifik kita sebutkan toleransi, supaya memang betul-betul terwujud kerukunan pada akhirnya. Meskipun terjadi realitas perbedaan. Dan gitu, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi inilah sebuah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Iya. Karena di kagumi juga dengan orang luar kalau Indonesia punya banyak sekali suku, budaya, dan agama, tapi masih fan-fan aja ya, Ustadz, ya?
0: Alhamdulillah.
1: Masih rukun dan juga masih bersatu. Nah, membahas soal Melayu nih, Ustadz, nafas Melayu. Ini kalau orang Melayu ada pernah cakap tahu diri dan juga tahu tempat.
0: Nah, betul
1: ini
0: sekali.
1: Ini juga bagian dari toleransi juga kah?
0: Iya, betul sekali.
1: Okay.
0: Jadi ternyata nilai-nilai budaya Melayu itu menumbuhkan kesadaran kita, mengajarkan kita supaya tahu diri, tahu tempat, supaya apa? Dimanapun kita berada, kita bisa memposisikan diri kita itu secara arif dan bijaksana.
1: Okay.
0: Kalau dalam bahasa pepatah yang lainnya, kehadirannya menggenapkan, ketiadaannya menjadi ganjil. Jadi ketika dia hadir itu orang senang. Wah, menjadi penyempurna suasana, menjadi pelengkap suasana. Kalau nggak ada lo nggak rame.
1: Aduh.
0: Wah, gitu kan? Kalau nggak ada ganjil gitu,
1: kalau
0: lo nggak rame. Nah, gitulah harusnya kita menempati diri kita dimanapun kita berada. Kita harus menghadirkan kenyamanan bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan kesenangan bagi orang lain. Tentu saja dengan nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi. Orang nyaman kan? Tapi kalau kemudian dia membawa egonya, membawa karakternya, membawa perangai yang kurang baik, otomatis orang tidak senang dan timbul masalah di situ.
1: Betul.
0: Nah, sebelum itu terjadi, maka penting bagi kita untuk mengingatkan pepatah petitih kita, yang itu bisa menjadi nilai-nilai filosofis dalam merajut persatuan dan toleransi.
1: Oke, berarti memang terkait juga dengan nafas Melayu yang sudah menerapkan toleransi juga ya, Ustadz, ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga tidak hanya menjadi sebuah konsep saja, tapi pun juga turut hidup di tengah masyarakat. Nah, tapi menurut Ustadz sendiri nih, Ustadz, ini toleransi ini lebih kepada sikap yang dibiasakan sejak kecil, atau malah justru baru akan terasa penting setelah

0: lah hidup kita apa namanya tuh, kita hidup di lingkungan yang beragam nih Ustaz.
1: Ya. Nah, nilai-nilai dan sikap toleransi tentunya harus sudah menjadi habits kita.
0: Okay.
1: Nah, sudah harus menjadi kebiasaan. Dan itu sudah harus terbentuk menjadi adat dan budaya kita. Nah, makanya sejak kecil itu sudah diajarkan. Kalau kita lihat saja realitas kita untuk di Kepri ini, kehidupan masyarakat kita cukup majemuk, Mbak. Ya kan? Waktu dulu, kalau secara yang kita alami, dan itu fakta hari ini, kalau kita lihat di kampung-kampung tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, di situ sangat majemuk sekali kehidupan masyarakat. Misalnya kita lihat dari keberagaman agama. Selain ada umat Islam, kaum muslimin, di situ juga ada saudara kita dari berbagai macam agama. Ada di situ Buddha, ya kan? Ada Tionghoa, ada etnis Cina, kemudian ada Kristen, dan kemudian ada agama-agama lain. Nah, kalau kita lihat, alhamdulillah rukun-rukun saja. Bahkan di Tanjung Pinang ini kita ada salah satu kampung kerukunan umat beragama. Di mana itu? Di Senggarang. Nah, kalau kita lihat di Senggarang, di situ kan terdapat kelenteng tua.
0: Iya, betul.
1: Nah, kelenteng tua, dan itu kan sudah ada sejak abad ke-19 kalau nggak salah, 18 atau 19. Itu sudah cukup lama di sana itu. Dan di situ masyarakatnya cukup majemuk. Di situ ada etnis Tionghoa, kemudian ada masyarakat Melayu yang merupakan identik dengan Islam. Karena memang kalau kita nanti kaji lebih mendalam, Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu. Dia bersebati, bersatu Melayu dan Islam itu. Dan kemudian tapi dalam praktiknya sikapnya inklusif, tidak eksklusif. Itu hebatnya Melayu. Melayu itu dia menyatu dengan nilai-nilai keislaman. Makanya dulu itu kalau orang-orang penjajah kolonial Belanda pada saat itu nyebut orang Islam itu atau orang Melayu. Kalau disebut Melayu pasti Islam. Kalau sudah disebut Islam, itu pasti orang Melayu. Saking sudah menyatunya. Tapi hebatnya secara sikap, bersikap inklusivisme, berinklusivitas. Artinya sifatnya terbuka, menerima. Dan itu kan kita bisa melihat begitu majemuknya masyarakat kita, itu menunjukkan keterbukaan. Makanya apalagi kita kawasan pesisir. Nah, kawasan pesisir itu memang sifatnya lebih terbuka. Karena kenapa? Menjadi alur perlintasan perdagangan.
0: Betul.
1: Pada zaman kerajaan. Dan kemudian ketika menjadi alur perlintasan perdagangan, otomatis dia berinteraksi dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam pengetahuan, wawasan, dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam agama dan sebagainya. Kemudian di kembali tadi kepada masyarakat Senggarang, itu sudah menjadi kampung kerukunan beragama. Itu untuk menunjukkan menunjukkan toleransinya masyarakat yang ada di sana. Dan ternyata di sana ada masjid, nggak jauh radiusnya. Kemudian ada gereja. Dan kemudian di situ ada kelenteng, ada vihara. Artinya luar biasa kalau kita datang ke sana. Kemudian kalau kita lihat begitu sampai di pelabuhan Tanjung Pinang, begitu kita keluar dari pelabuhan, gak jauh kita mendapati Masjid Agung. Masjid Agung Al-Hikmah. Ternyata depan Masjid Agung itu kita mendapati ada gereja tua. Gereja ayam, ya kan? Nah, inilah menunjukkan toleransinya masyarakat Melayu, khususnya Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Begitu dapat seiring sejalan dalam kehidupan.
0: Dalam kehidupan, baik. Karena tadi juga balik lagi ke orang Melayu pasti Islam gitu ya.
1: Pasti Islam.
0: Islam pasti Melayu, dan ternyata tidak memandang hanya karena kita dominasi, terus kita yang menguasai, tidak, tapi malah timbullah toleransi itu.
1: Toleransi.
0: Dan terbukti tadi di Senggarang ya Ustadz ya, ada kampung kerukunan ya.
1: Kampung kerukunan.
0: Kerukunan
1: umat beragama.
0: Umat beragama. Berarti sekitar 4 agama di situ ya?
1: Iya. Ada sekitar 4 agama.
0: 4 agama dan 4 tempat ibadah langsung.
1: Betul.
0: Di sana. Nah, tapi Ustadz, terkait dengan ada kasusnya yang bukan kasus juga, maksudnya melihat fakta yang udah terlihat di Senggarang sana ya. Ini apakah toleransi yang mereka ciptakan sendiri ini harus aktif atau cukup dengan tidak mengganggu satu sama lain saja nih Ustaz?
1: Iya. Nah, toleransi di sini kalau dalam urusan sosial, maka dia harus saling bekerja sama.
0: Iya.
1: Dia harus saling bertegur sapa. Mm-hmm. Dan tentunya masyarakat sana sudah terbiasa. Kalau kita lihat di situ ada satu pelantar. Mm-hmm. Di situ itu para nelayan itu dicampur baur aja. Mm-hmm. Ada masyarakat tempatan Melayu, kemudian juga ada masyarakat etnis Tionghoa dan sebagainya. Mereka menyatu saja. Mm-hmm. Bahkan kalau kita lihat tradisi di Tanjung Pinang khususnya,

0: Ini kan representasi dari Kepulauan Riau kan,
1: yeah.
0: Sebagai ibu kota provinsi. Mm-mm. Kita ini punya tradisi dapat dikatakan sebagai negeri 1001 kedai kopi.
1: Kedai fakta Ustadz.
0: Iya kan? Kita ini negeri 1001 kedai kopi.
1: Betul.
0: Dan kalau kita lihat begitu sangat mudahnya kita menemukan kedai kopi. Betul. Habis sholat subuh saja, mm-mm, itu penuh tuh kedai kopi.
1: Dada yang buka itu ya Ustadz ya.
0: Nah, dan kalau kita lihat fenomena kedai kopi ini, suasana kerukunan itu sangat terasa sekali terbangun.
1: Mm-mm.
0: Misalnya kalau kita lihat ya kedai kopi, mm-mm, misalnya di situ ada penjualnya yang misalnya etnis Tionghoa, saudara kita Tionghoa.
1: Mm-mm.
0: Kemudian di depannya itu nanti di kaki limanya ada yang jual macam-macam, mm-mm, ada jual mie lendir, ada jual berbagai macam makanan,
1: yeah.
0: Nah, itu dari etnis Melayu dan sebagainya.
1: Mm-mm.
0: Dan kemudian begitu duduk di situ ada yang Muslim, ada yang berbeda agama,
1: mm-mm,
0: ada yang Tionghoa dan sebagainya. Nah, ini kan sangat terlihat sekali fakta bahwa toleransi itu terbangun.
1: Betul.
0: Tapi tetap saja masyarakat kita sudah cerdas,
1: mm-mm,
0: masyarakat kita sudah cukup peka, tentu saja memperhatikan faktor halal haram,
1: mm-mm,
0: juga mereka peka sekali di sana,
1: yeah.
0: Nah, tapi tentu saja tidak terjebak ke arah sana,
1: tidak melanggar prinsip ya Ustadz ya?
0: Tidak melanggar prinsip, itu yang paling penting.
1: Betul.
0: Tidak melanggar prinsip, tapi tentu saja mereka juga saling menghargai karena, yeah, mereka tahu pelanggannya rata-rata Muslim,
1: mm-mm,
0: mereka pasti juga menjaga segala produknya itu yang berbasis halal, kecuali, mm-hmm, memang tegas-tegas memang khusus untuk jualan tertentu pasti, yeah, otomatis akan diberikan informasi dan sebagainya.
1: Betul. Berarti itu sudah diterapkan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ya Ustaz ya?
0: Iya, kalau kita lihat di Tanjung Pinang ini khususnya di kedai kopi kan itu majemuk sekali.
1: Betul.
0: Artinya sudah terjadi, mm-hmm, ya, dari berbagai macam etnis itu duduk bersama semeja kedai kopi,
1: mm-hmm,
0: membahas dari kehidupan sehari-hari, urusan ekonomi sampai urusan politik dan negara. Ah, itu di kedai kopi.
1: Kayaknya kalau politik dan negara itu pasti deh. Selalu akan tidak memandang latar belakang ya Ustadz, yeah, ya. Tapi memandang milih siapa ini.
0: Iya, yeah, betul sekali.
1: Baik. Nah, terkait dengan nilai Melayu nih Ustadz. Kan sopan santun Melayu ini sangat kuat ya Ustadz ya. Dalam artian mereka mempunyai adab yang sangat luar biasa gitu. Apalagi dalam hormat ataupun juga sopan santun dan lain-lainnya. Ini apakah cukup kuat untuk meredam perbedaan yang ada sampai saat ini Ustadz?
0: Iya, kalau kita lihat salah satu yang paling khas dari masyarakat Melayu adalah saling sopan santun, saling menghargai. Biasanya dulu itu ada tradisi. Kalau dulu ya, Mbak, dulu ada tradisi. Kalau kita masuk ke satu kampung, ini dari mana nak ke mana, pasti otomatis ditegur.
1: Betul.
0: Penduduk tempatan yang tegur,
1: yeah,
0: yang menegur. Artinya apa? Mereka begitu menghormati tamu.
1: Mm.
0: Dan kemudian kalau datang bertamu itu, ada makanan itu disuguhkan. Kalaupun tidak ada, minimal air putih pasti disuguhkan.
1: Okay.
0: Sampai seperti itu saling menghargai. Nah, hari ini itu juga bisa kita terapkan.
1: Mm-mm.
0: Hari ini juga itu yang harus selalu kita hidupkan.
1: Mm-mm.
0: Dan karena kenapa? Inilah implementasi nilai-nilai budaya Melayu. Kita saling menghargai, menyambut tamu dan sebagainya, saling bersopan santun,
1: mm-mm,
0: dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kan, ini juga diperkuat dari jargon Kota Tanjung Pinang. Salah satunya,
1: mm-mm,
0: jujur bertutur, bijak bertindak. Mm-mm. Jadi bagaimana kita dalam bertutur kata itu sopan santun, jujur, dan kemudian kita bijak dalam setiap tindakan kita.
1: Baik. Di era digital saat ini, Ustaz, ini dimana opini mudah sekali tersebar, bahkan ada yang tanpa filter nih Ustaz,
0: yeah.
1: Ini apakah nilai toleransi justru semakin kuat atau bahkan semakin rapuh nih Ustaz?
0: Ya, ini menjadi tantangan kita.
1: Betul.
0: Apalagi Gen Z pada hari ini,
1: iya,
0: ya kan Mbak Salwa ya. Gen Z ini sebagai pengguna
1: media sosial
0: dan kemudian mereka ini paling cepat menyerap dunia digitalisasi dan sebagainya. Dan otomatis mereka lah yang sangat tertantang nanti bagaimana bisa beradaptasi secara baik terhadap media sosial dan khususnya. Nah, terkait dengan hal ini, tentu ini juga yang harus kita edukasi kepada Gen Z kita. Tapi kita sekarang ini melihat Gen Z kita pada hari ini sebagian bagi mereka yang sudah terdidik dengan nilai-nilai keagamaan, dengan nilai-nilai budaya, mereka insya Allah bisa menempatkan.
1: Okay.
0: Bisa menempatkan diri mereka, istilahnya tadi itu tahu diri, dan kemudian otomatis mereka bisa juga

0: menggunakan bahasa mereka secara tepat di media sosial. Nah, selain itu, kita ini kalau di sekolah-sekolah kan juga dikenalkan salah satunya adalah Gurindam 12.
1: Betul.
0: Nah, inilah sebagai bentuk implementasi nilai-nilai budaya Melayu dalam pendidikan. Dan kemudian ini juga yang diharapkan nanti bisa berpengaruh terhadap sikap, berpengaruh terhadap ucapan, berpengaruh terhadap perilaku. Nah, kita masih optimis, Mbak. Apalagi Tanjung Pinang juga dorongan untuk anak-anak mengaji itu juga cukup kuat.
1: Nah,
0: pemerintah juga sangat mendorong bagaimana anak-anak tamat kelas 6 itu mereka sudah tamat mengaji. Nah, ini kan sebetulnya memang nilai-nilai agama. Tapi kemudian nilai-nilai agama inilah yang akan menjadi budaya mereka nanti.
1: Betul.
0: Nah, akan menjadi budaya mereka. Karena kenapa di tempat ngaji nggak selalu diajarkan bagaimana mereka bisa mengenal huruf dan bisa membaca Iqra dan Al-Quran. Tapi juga mereka dididik dan dibekali dengan nilai-nilai agama. Ketika mereka di tempat ngaji diajarkan bertutur kata yang baik, yang sopan, kemudian disiplin menjaga sholat dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebiasaan sehari-hari di tempat ngaji ini juga akan berpengaruh nanti terhadap sikap. Dan kemudian hari ini juga ya, guru-guru ngaji kita juga sudah semakin melek media sosial, melek digital. Nah, itu juga kan menjadi salah satu kekuatan untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama kepada generasi muda kita. Nah, kita insya Allah optimis.
1: Optimis ya. Berarti tantangannya akan kayaknya terasa tapi bisa di ini ya diselesaikan ya Ustadz ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Nah Ustadz, terkait dengan ungkapan di mana berbeda pijak di situ toleransi dijunjung. Ini kalau kita pindahkan nih ke dunia online ya, di media sosial ini, kira-kira kata bumi yang kita pijak itu seperti apa tuh Ustadz?
0: Kata bumi itu tidak selalu dimaknai sebagai bumi yang kita injak.
1: Iya.
0: Tapi sebetulnya ini menjelaskan di ruang manapun kita berada, maka disitulah nilai-nilai toleransi, nilai-nilai adat harus kita junjung.
1: Oke. Okay.
0: Ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tentu saling menghargai, menghormati, toleransi harus kita bangun, harus kita rajut. Tidak hanya di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga saja. Itu kan kita harus juga saling menghargai, abang menyayangi adik, kakak menyayangi adik, kemudian adik juga menghormati, menghargai abang, bagaimana orang tua menyayangi anak-anaknya, dan anak-anak juga menyayangi, mencintai kedua orang tuanya. Nah, nilai-nilai seperti ini itu sangat penting sekali, termasuk di ruang digital pada hari ini, di ruang media sosial, di ruang maya pada hari ini. Nah, tentu kita harus arif dan bijaksana, menjunjung nilai-nilai toleransi, jangan sampai kemudian ketika kita terlalu bebas dalam bermedia sosial, bebas kita dalam mengungkapkan kata-kata, sehingga kita lost control.
1: Betul.
0: Ketika lost control, maka yang tertulis di situ adalah kalimat-kalimat yang tidak produktif, justru menjadi provokatif. Ini tidak hanya merusak suasana, tapi perlu kita ingatkan juga bisa berdampak hukum juga ketika dia menyinggung dalam konteks-konteks tertentu. Apalagi hari ini di saat kita sudah melek dunia sosial, media sosial, kita juga harus sadar di situ juga punya ancaman bagi kita. Kalau seandainya kita terlalu bebas, di situ ada undang-undang ITE dan sebagainya. Nah, ini kan yang harus kita edukasi, harus bijak nih Gen Z kita pada hari ini. Jangan terbawa baper ya kan, baper terhadap segala sesuatu, tapi kemudian akhirnya dia meluapkan di media sosial dan akan berdampak terhadap masalah hukum dan sebagainya. Tentu ini harus kita antisipasi, jangan sampai itu terjadi. Kemudian terkait dengan di mana bumi dipijak, di situ kita bertoleransi, ini sebetulnya menunjukkan di ruang manapun kita berada, Mbak. Di ruang manapun kita berada, termasuk kalau seandainya kita merantau nih kan, yang sudah tamat sekolah, mau lanjutkan kuliah, ada yang kuliah di luar kota, di antar kabupaten, di antar provinsi, ada yang di Jakarta, Bandung, Jogja, Pekanbaru dan sebagainya, atau mungkin ada yang kuliah di luar negeri. Nah, ketika kita dimanapun kita berada, janganlah kita seperti ayam jago, ya kan? Wah, petantang petenteng, tapi tetap kita mengedepankan adab sopan santun ketika kita berada dimanapun. Tutur kata kita yang baik, itu yang kemudian menunjukkan jati bangsa kita. Makanya ada sebuah peribahasa mengatakan bahasa adalah jati diri bangsa.
1: Iya. Tapi Ustaz melihat hal tadi ya, di mana toleransi ternyata bisa kita lakukan di dunia

0: ini bahasanya dunia asli kita, yeah, atau bahkan di dunia maya. Tapi melihat berbagai tantangan yang ada, ini apakah toleransi di dunia digital itu lebih sulit dijaga dibandingkan dengan dunia nyata nih Ustaz?
1: Ya, memang agak sulit, Mbak.
0: Di dunia digital?
1: Di dunia digital itu kan kalau ini kalau kita lost control nih, kalau yeah, kita secara umum, mm-hmm, di dunia digital itu apalagi misalnya di media sosial, terkadang jangankan yang besar-besar, dalam satu grup saja, ya kan, dalam satu grup WA saja, WA kan hanya salah satu media sosial saja.
0: Betul.
1: Kadang-kadang grup WA di komunitas masyarakat, yang satu posting, kemudian kadang-kadang postingnya nggak terkontrol dan sebagainya, kadang-kadang memancing yang lain komentar, akhirnya saling serang menyerang di situ kan. Kita kadang-kadang melihat fenomena seperti itu, tapi di balik itu masih ada juga orang-orang yang arif bijaksana yang mengingatkan. Ini menjadi optimisme kita. Ada juga orang-orang yang mengingatkan untuk meredam suasana dan sebagainya. Artinya kita gak bisa menutup mata, potensi itu selalu ada. Tapi kita juga optimis, selalu saja ada orang-orang yang masih bisa menjaga nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai toleransi berbasis budaya dan berbasis agama.
0: Nah,
1: apalagi kita ini tadi dikatakan Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu, sudah saking sebati, kita juga punya peribahasa yang sangat luar biasa. Adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Jadi nilai-nilai adat kita itu bersandi kepada syara, kepada nilai-nilai syariat. Dan nilai-nilai syariat itu bersumber dari kitabullah, Al-Quran. Artinya sebetulnya budaya Melayu ini adalah mengajarkan kepada kita mengimplementasikan nilai-nilai Quran di dalam kehidupan.
0: Masya Allah.
1: Luar biasa sekali maknanya.
0: Iya, ternyata nggak sadar kita memperhatikan isi Al-Quran juga ya Ustaz ya.
1: Isi Al-Quran, salah satu implementasi sisi Al-Quran adalah kita saling bertoleransi. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 103, Allah menegaskan A'udzubillahinasyaitanirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai berai. Nah, ayat inilah yang kemudian menjadi filosofis, menjadi pegangan para pendahulu kita, termasuk para pendahulu kita di kerajaan-kerajaan Melayu itu yang kemudian yang dirajut, yang dijaga jangan sampai terjadi perpecahan, dan itu juga menjadi modal kekuatan dalam menghadapi penjajahan pada saat itu, modal persatuan, dan kemudian kita menghilangkan jangan sampai terjadi perpecahan. Termasuk kalau dari sisi nilai kata-kata, Nabi SAW dalam begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran berbicara tentang komunikasi. Salah satu di antaranya qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan layyina. Itu kan sebetulnya bagaimana bahasa sopan santun yang kita terapkan dengan baik di tengah-tengah kehidupan. Nah, itu kan dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran yang dihidupkan di tengah-tengah kehidupan.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ya ternyata kita representasi dari Al-Quran juga ya Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Nah Ustaz, dari sisi akademisi dan pemerhati sosial politik budaya, ini pasti sudah sering sekali melihat berbagai pengalaman moderasi beragama di lapangan ya Ustaz ya. Apa nih pelajaran penting tentang toleransi yang sering dilupakan oleh orang-orang nih Ustaz?
1: Iya, dalam toleransi yang sering dilupakan oleh orang-orang ya Mbak ya,
0: yang ternyata gak sadar dia melupakan gitu Ustaz.
1: Iya, iya. Nah kalau salah satunya misalnya, kalau dalam salah satu poin moderasi beragama itu kan kita bagaimana berupaya menjaga, menerapkan nilai-nilai agama dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kemudian salah satu instrumennya adalah bagaimana kita juga bisa menghargai budaya lokal. Budaya lokal yang hari ini dilupakan adalah orang lupa dengan budayanya sendiri. Di tengah kehidupan yang semakin globalisasi, modernisasi, bahkan terkesan westernisasi, ya kan, bukan sekedar kita menghidupkan dunia modern, dunia global, tapi justru masyarakat kita, apalagi Gen Z pada hari ini terbawa ke barat-baratan, ya kan, westernisasi dan sebagainya. Nah, yang jangan kita lupakan adalah nilai-nilai budaya kita. Nah, nilai-nilai budaya itu, dan setiap daerah dan Indonesia ini kaya dengan nilai-nilai budaya. Setiap budaya di setiap daerah itu sangat luar biasa. Contoh saja, Dinias. Dinias ini kan salah satu wilayah yang ada di Indonesia, bagian dari Sumatera Utara.

0: Dia sebuah pulau yang langsung berhadapan dengan laut Hindia. Dan ini kan Samudra Hindia, Samudra Hindia. Dan kemudian kami pernah beberapa waktu lalu datang ke sana pasca gempa dan sebagainya, ada kegiatan bakti sosial. Nah, di sana itu masyarakat sangat luar biasa, ya, heterogen juga dari sisi keyakinan. Dan kemudian mereka punya sebuah istilah yang itu menjadi perekat mereka. Menjadi perekat mereka. Mereka itu punya istilah tali fuse.
1: Tali fuse.
0: Nah, tali fuse itu dapat dimaknai tali pusat.
1: Okay.
0: Jadi sebetulnya mereka ini satu tali pusat yang, dan kemudian itu mengingatkan kita ini sebelumnya satu loh. Kita ini satu ikatan yang erat, satu ikatan batin yang kuat. Maka kita enggak boleh berpecah belah. Meskipun di situ adalah mayoritasnya adalah saudara kita berumat agama Kristen, tapi kemudian di situ juga ada Muslim, di situ juga ada Cina. Bahkan kemudian yang Muslim ini saudara mereka masih ada yang Kristen. Jadi kalau seandainya hari raya tertentu, mereka ngumpul di rumah besarnya, di rumah orang tuanya. Itu berbeda agama dan sebagainya, tapi mereka tetap menjaga persatuan. Dan kemudian di sana itu kan banyak marga-marga. Banyak marga-marga. Nah, inilah yang menguatkan mereka. Jadi meskipun berbeda marga, berbeda agama, tapi mereka tetap menjaga istilahnya tali fuse, tali pusat. Jadi mereka punya satu ikatan batin yang sebelumnya dilahirkan dari ibu yang satu, ya kan? Tapi kemudian mereka besar, punya pendirian dan keyakinan masing-masing, tapi yang tidak boleh adalah saling menghargai, saling bertoleransi, menjaga persaudaraan tanpa merubah keyakinan.
1: Keyakinan, iya. Tetap pada prinsip juga,
0: tetap
1: ya.
0: Tetap pada prinsip. Ya. Nah, kita juga gitu kan, ya, di Melayu ini. Kita Melayu ini inklusivitasnya luar biasa, sifat keterbukaannya luar biasa. Dari manapun banyak perantau, banyak pendatang di Kepulauan Riau ini, tapi tetap kita saling menghargai, saling terbuka dan menerima. Ini yang menjadi keunggulan kita.
1: Amin, alhamdulillah ya. Ternyata Indonesia udah sejauh ini ya Ustaz, menerapkan moderasi beragama dan juga toleransi terhadap sesama. Apalagi dengan kita di Kepulauan Riau yang ada basis adab Melayunya ya Ustaz ya. Baik Ustaz, sudah di penghujung masa kita pagi hari ini. Tak terasa. Dan itu artinya kita mesti mengakhiri perjumpaan kita. Hati-hati di jalan ya Ustaz ya.
0: Insyaallah.
1: Semoga lancar urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa? Nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingketin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul

Perompak Riri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perompak, dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran kami, Perompak FM, 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Berjumpa kembali pada siang hari ini bersama saya, Adi Yohana. Pada Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026. Tentunya akan temankan saudara dengan berbagai sajian menarik dan juga penuh makna ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membawakan rangkaian acara yang tentunya informatif dan juga menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada Jelajah Kepulauan Riau. Kemudian nanti pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam Sembang UMKM. Pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Blese. Dan pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Perompak RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara. Serta akan kembali lagi pada Blese di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, jelajah Kepulauan Riau. Jika menu barat sangat familiar dengan nugget sebagai cemilan maupun menu pendamping makanan.

dan utama. Maka di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, kita memiliki kernas. Nah, mirip dengan nugget, kernas juga sering dijadikan cemilan maupun menu pendamping makanan utama. Meskipun warna kernas berbeda dengan nugget, namun dari proses pembuatannya, kernas jauh lebih sehat daripada nugget. Dari segi penampilan, ukuran kernas hampir sama dengan ukuran nugget, sekitar 4 hingga 5 cm per biji. Namun karena kernas terbuat dari ikan, dipadukan dengan rempah-rempah alami, maka warna kernas cenderung lebih gelap daripada warna nugget yang cenderung kuning ataupun oranye terang ya. Nugget ini sering diberikan topping bubble crumb atau gelembung-gelembung kecil di lapisan luar yang memberikan efek visual yang menarik dan juga meningkatkan kelezatan dan memberikan lapisan ekstra renyah pada hidangan. Sementara kernas terdapat lapisan butir sagu butir yang mirip dengan bubble crumb. Nah, meskipun sagu butir ini tidak segurih bubble crumb, namun sensasi saat memakannya sangatlah kriuk dan renyah.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Apa makna menjadi wajah muda dalam bahasa ini, Nur? Wajah muda dalam pelestarian bahasa dan juga budaya. Yang nak Mika tunjukkan ini kan sebagai duta bahasa Kepulauan Riau ni tahun 2025, ya kan? Terus apa yang nak Mika tunjukkan? Apa yang nak Mika ketengahkan, kata orang tu, bangkat apa? Mengangkat batang terendam gitu, ya kan? Jadi mengangkat kearifan lokal dengan bahasa lokalnya, terus pengawasan bahasa nasional kita, dan kita tahu sama tahu bahasa nasional kita berasal dari sini. Akar bahasanya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau. Dari Pulau Penyengat, di situlah dengan kitab bahasa dari Raja Ali Haji sebagai sumbernya, karena itu bisa digunakan juga di Malaysia, penggunaan bahasa Melayu kita, karena bahasa Melayu Kepulauan Riau kan bahasa Melayu tingkat tinggi, dan itu jadi akar bahasa Indonesia. Apa yang nak Mika angkat lagi supaya generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar sejarah mereka?
2: Iya, Bang. Nah, sebenarnya
1: terima kasih.

0: belum
1: Okay. Speak up.
2: Lanjut. Oke, okay, siap.
3: Nah, fun fact-nya tuh Bang, kami dapat itu bahwa generasi muda itu tuh enggak luput dari bahasa Melayu itu sendiri, bahkan dari wilayah kita ini enggak terlalu punah gitu bahasa.
2: Betul. Bahasa daerah banyak kita. Di sekitar berapa? 20 atau 16 ya? 20. Banyak dialek kita.
3: Nah, iya, itu tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu tuh masih berakar di wilayah kita ini gitu. Jadi untuk menjadi duta, menjadi ambasador, seperti kita ambil meaningnya itu ambasador, berarti sebuah influencer sebagai inspirasi, inspirator, motivator.
2: Kata orang seberang, sedang kita seberang, pempengaruh.
3: Iya, itu berdampak.
1: Berimpact.
2: Biasa kita, karena kita biasa nonton di Pipin.
0: Iya, betul.
2: Karena di rumah kita nonton di Pipin aja kan. Pempengaruh.
3: Gitu. Berpengaruh. Dari situlah kita ingin generasi muda tuh ikut nih dalam mencanangkan Trigatra bangun bahasa sendiri.
2: Trigatra,
3: iya.
2: Oke, bangun bahasa.
3: Iya, menguasai bahasa asing, juga melestarikan bahasa daerah dan juga mengutamakan bahasa Indonesia.
2: Betul.
3: Nah, bahasa Indonesia ya tidak hanya baik tapi juga benar. Gitu.
2: Itu poin utamanya, baik dan juga benar. Jadi menurut Anda, sih.
3: Sih.
2: Apa seyogyanya yang harus kita lakukan generasi muda ini supaya penggunaan bahasa nasional itu bisa memang punya dampak gitu ya. Terus bahasa Indonesia juga digunakan di segala lini seperti macam untuk apa namanya? Cilek tadi apa namanya tadi?
1: Siapa namanya?
2: Eh, Den, mulut kau. Untuk promosi-promosi menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lokal, bahasa daerah. Karena kita kan sangat miris juga ya, kalau misalnya lihat penggunaan bahasa itu macam dicampur baur gitu.
3: Iya.
2: Bisa dibilang ya apa benar tak senonoh nah kan. Kita di Indonesia terus yang menggunakan memang untuk penggunaan penguasaan bahasa yang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ibaratnya memberikan dampak kepada masyarakat supaya bangga dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa lokal, ya gunakanlah bahasa itu ya kan.
3: Iya.
2: Itu bagaimana peran kalian untuk literasi ke depan seperti itu?
3: Nah, makanya dari dari Badan Bahasa juga itu ada namanya Festival Budaya, Festival Bahasa.
2: Asik tuh.
3: Jadi generasi-generasi muda yang punya bakat dan minat terhadap bahasa atau juga budaya itu mereka bisa menyalurkan gitu. Turut berpartisipasi dalam acara tersebut ya.
1: Betul. Tapi tak hanya itu, mungkin kalau dari kita sisi duta bahasanya ya, kita bisa memanfaatkan era digital ini. Mungkin kita bisa buat konten yang menarik.
2: Betul. Benar. Karena generasi sekarang kan akrab dengan digital.
1: Akrab dengan digitalisasi.
3: Era digital ini.
2: Era digital ini. Era digital ini. Digital ini. Karena kalau macam abang kan peralihan nih.
3: Betul.
2: Kalau abang generasi milenial kan peralihan tuh dari teknologi, dari tak tahu apa-apa tentang teknologi, beralih menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian generasi sekarang memang udah
3: blok
2: di situ, di digital tadi gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh?
1: Mungkin kalau orang buat konten sembarang konten ya kan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan ke semua generasi, terutama mungkin yang Gen Alpha, Gen Z mungkin ya. Bener. Karena nggak semua bagi mereka tuh masuk konten-konten edukasi yang kayak gini. Mereka nggak bisa menerima secara mentah-mentah pastinya.
2: Betul.
1: Karena ayo kita belajar pantun, ayo kita pahami gurindam ini. Tapi nggak bisa secara mentah-mentah. Karena mereka harus ada metode di mana kita cari hal yang menarik untuk mereka bisa memahami itu secara efektif gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Kita cari trending-trending topik atau apa yang mungkin relate juga sama anak.
2: Karena itu pengaruh dengan algoritmanya.
1: Betul,
2: juga ya.
1: Betul, algoritmanya juga. Jadi bisa masuk gitu. Jadi hal-hal konten yang menarik sekiranya kita bisa buat, bisa berdampak juga bagi mereka.
4: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, kernas merupakan makanan khas asal Natuna yang terbuat dari campuran ikan dan sagu. Dua jenis bahan baku ini dikolaborasikan menjadi kuliner yang enak dan juga gurih. Rasanya tentu tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna. Bentuknya bulat berkeping-keping dan terdapat buliran sagu butir di permukaan maupun di dalamnya. Makanan ini sangat mudah didapatkan jika Anda sudah berada di Pulau Natuna. Selain itu, di luar Natuna juga kernas sangat mudah dijumpai di kedai-kedai makan Melayu. Hampir di semua rumah makan Melayu menyajikan kernas bersama dengan makanan khas Melayu lainnya seperti luti kentang, nasi dagang, dan mie laksa. Dari segi pembuatannya, kernas tidak membutuhkan deep frying seperti pada pembuatan nugget yang diklaim dapat merusak kandungan nutrisi dalam makanan. Kernas dibuat dengan mencampurkan adonan ikan seperti ikan tongkol bersama dengan bumbu rempah bawang merah, bawang putih, merica, jahe, dan juga telur.

Jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, Lulu Cina Buta merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak di Tembilahan Indragiri Hilir. Kata Cina Buta ini berawal dari cerita seorang Tionghoa yang mau menikahi, sementara perempuan Islam yang bercerai dengan talak tiga. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak yang berjumlah 10 hingga 30 orang. Salah satu pemain akan menjadi si buta, dan pemain lain akan berlari-lari menghindari tangkapan si buta. Jika si buta berhasil menangkap seseorang, ia boleh meraba untuk menebak siapa yang telah ditangkap. Jika benar, orang yang ditangkap akan menjadi si buta. Kita beralih ke maklumat lain. Hari pertama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PMB di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN Tanjung Pinang berlangsung dipadati calon siswa dan wali murid. Sejak pagi, antrean terlihat memenuhi area pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Batu 4 untuk mengikuti proses pendaftaran. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya wali murid yang datang lebih awal demi memastikan seluruh berkas terpenuhi. Anak-anak calon peserta didik tampak mengikuti setiap tahapan dengan tertib didampingi orang tua mereka. Dirinya turun langsung memimpin jalannya proses pendaftaran di lokasi. Ia memastikan setiap tahapan berlangsung.

langsung tertib, efisien, dan memberikan kenyamanan bagi peserta. Suasana pendaftaran berlangsung kondusif dengan alur pelayanan yang jelas. Para wali murid mengaku terbantu dengan sistem yang tertata serta sikap ramah panitia. Lonjakan pendaftar di hari pertama ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap MIN Tanjung Pinang. Lembaga pendidikan ini dinilai unggul tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan nilai keislaman. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Di Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sedara perempat, ketika memulai usaha, tentunya harus memikirkan dengan matang apakah produk yang dijual dibutuhkan atau tidak, dan jika dibutuhkan, apakah produk tersebut tergolong produk yang cepat basi atau tidak. Nah, hal tersebut penting untuk dipikirkan karena akan berbeda cara penanganan antara produk cepat basi ataupun cepat rusak dengan produk yang tahan lama, khususnya produk makanan. Produk yang tergolong cepat basi atau cepat rusak, salah satunya ialah produk makanan, apalagi jika salah dalam cara pembuatan, pengemasan, penyimpanan, dan displaynya. Untuk mengantisipasi agar produk makanan yang dijual tidak cepat rusak, ialah dengan cara dibuat menjadi frozen food atau makanan beku. Beberapa jenis makanan beku yang cukup diminati oleh masyarakat ialah seperti nugget, sosis, bakso, sayuran, hingga lauk pauk.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Nah, produk apa aja nih yang ada di Nomi Fresh Donut?
2: Ya, kalau untuk Nomi Fresh Donut untuk saat ini, kita memang fokusnya ke yang sesuai dengan brand kita kan donat ya.
1: Donat,
2: nah,
1: ya.
2: Jadi kita di donatnya itu, ya di babynya itu memang di sellernya kan. Jadi kita ya terus mengembangkan dan berinovasi juga, ada donat juga yang besar, ada donat susu juga ikut yang tren-tren saat ini gitu kan. Ada juga kita pernah juga buat dessert, tapi untuk saat ini yang berjalan mungkin ya donat, kue cake, sama burger, sama roti john seperti itu. Kita juga ada buka juga di depan Suryadi seperti itu.
1: Buka di depan Suryadi, nanti kita tanya-tanya persoalan bukanya di mana aja nih ya.
2: Iya,
1: benar. Nah, ini sebelumnya kita tanya dulu, mengapa memilih nama Nomi Fresh Donut?
2: Ya, nama Nomi Fresh Donut ini mungkin sebenarnya agak unik ya.
1: Iya.
2: Waktu itu kan kita ada masalah tuh. Jadi karena usaha ini vakum, akhirnya saya buat, karena keterbatasan modal juga waktu saat itu kan, jadi akhirnya saya buatlah nongkrongan mie. Nomi itu singkatan dari nongkrongan mie.
1: Nongkrongan mie.
2: Ya, jadi kita jual mie gitu, mie goreng.
1: Oh iya iya iya.
2: Ala-ala kulub di kayak di Akau gitu ya kan.
1: Iya.
2: Ada jual nasi goreng juga. Waktu itu kan, akhirnya ketika saya udah mulai untuk mengembangkan kembali lagi ke dunia baker, akhirnya saya tetap menggunakan nama Nomi, bukan Nomi nongkrongan mie lagi, jadi Nomi Fresh Donut. Karena nama Nomi itu dari bahasa Jepang kan artinya cantik ya kan.
1: Cantik,
2: jadi karena kita mengharapkan donat ini karena tampilannya cantik-cantik, ya udahlah kita buat nama Nomi. Jadi Nomi itu kan Nominya itu artinya cantik ya, fresh. Kita buat donat itu setiap hari dengan kondisi yang fresh seperti itu.
1: Oke. Yang awalnya itu nongkrongan mie itu di mana itu lokasinya tuh?
2: Tetap juga di
1: tetap
2: rumah.
1: Juga di rumah.
2: Ketika vakum nggak main donat lagi.
1: Iya.
2: Akhirnya kita nyobain, ya udahlah, penting usaha dulu,
1: jalanin
2: apa yang ada, ya udah gitu, ngalir aja gitu.
1: Ngalir aja ya. Tapi memang ada basic pembuat roti, maksudnya?
2: Oh, nggak ada.
1: Nggak ada?
2: Nggak ada sama sekali.
1: Ini kan satu keahlian yang boleh dikatakan kalau nggak kursus, ini cukup sulit untuk dipahami.
2: Iya, benar.
1: Nah, berarti sempat juga tuh ikut-ikut kursus atau pelatihan-pelatihan?
2: Kalau ikut pelatihan mungkin nggak ada, mungkin kalau ikut kursus tuh mungkin di akhir-akhir ini.

0: ini setelah pas COVID kayak gitu, atau menjelang sebelum COVID waktu itu pernah ikut juga. Artinya kita terus membuka diri kan, untuk mengetahui trik-trik gimana sih cara buat donat yang enak, yang lembut, yang tahan lama, seperti itu. Ya itu sebagai referensi-referensi kita. Tetap kita melakukan apa namanya inovasi tersendiri, kita racik-racik sendiri, ngulik-ngulik lah gitu, sampai menemukan resep yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu.
1: Gitu ya. Ya. Berarti memang ikut pelatihan, ikut apa namanya kursus-kursusnya itu lebih kepada di saat masa pengembangan ya.
0: Iya benar.
1: Jadi awal-awal itu memang keahlian itu sudah didapat dari keluarga sendiri. Ya. Nah itu jadi modal yang luar biasa memang.
0: Ya, karena nggak ada basic dunia baker memang.
1: Iya. Tapi kan kalau keluarga memang sudah terbiasa membuat itu, jadi kita pun jadi punya referensi kan.
0: Iya benar.
1: Kita jadi punya istilahnya bakat yang didapat dari kebiasaan keluarga lah ya. Oke, baik, produk apa saja nih yang saat ini menjadi andalan atau best seller tuh?
0: Ya kalau untuk di Nomi Donut ya yang pasti baby donutnya juga sih kita tetap best sellernya.
1: Baby donut?
0: Ya itu karena mungkin dia ukurannya kecil dan mungkin untuk di Tanjung Pinang mungkin salah satu yang menjalankan untuk produk donutnya itu dengan ukuran baby ini mungkin kita lah gitu kan. Mungkin ya kayak brand-brand yang besar seperti ya kita sebutkan misalnya nama kayak Jeko gitu kan. Itu mungkin dia ukurannya mungkin agak sedikit lebih kecil.
1: Nah,
0: kami mungkin agak lebih nanggung lah gitu.
1: Nanggung
0: gitu. Jadi mungkin lebih mudah untuk dimakan.
1: Iya. Berarti lebih besar dari ukuran yang tadi disebutkan itu ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Namanya Baby Donut ya.
2: Sembang UMKM Perempat RR di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat. Saudara Perempat, menjual produk frozen food dapat menjadi sebuah pilihan tepat bagi Anda yang ingin memulai bisnis namun masih bingung dalam menentukan jenis produk ataupun produk untuk bisnis ya. Bisnis frozen food memiliki banyak kemudahan seperti permintaan pasar yang tinggi dan juga stabil. Gaya hidup modern yang sibuk membuat banyak orang memilih makanan praktis yang tinggal goreng, kukus, ataupun panggang. Kemudian, frozen food ini tahan lama. Risiko basi itu rendah karena dibekukan produk memiliki masa simpan yang jauh lebih lama dan ini mengurangi risiko kerugian akibat bahan makanan yang terbuang. Selain itu, modal juga bisa disesuaikan. Saudara bisa memulai bisnis ini sebagai reseller ataupun agen dengan modal freezer kecil atau memproduksinya sendiri ya. Selain itu, pengelolaannya juga mudah, tidak memerlukan keahlian memasak tingkat tinggi jika menjadi reseller dan juga tidak perlu khawatir makanan cepat basi seperti jualan makanan matang biasanya. Kemudian, potensi keuntungannya juga besar. Dengan strategi pemasaran yang tepat, frozen food memiliki margin keuntungan yang cukup menarik.

0: Mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli ? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.

Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul

0: dendam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat, agar kondisi produk frozen food untuk bisnis dapat bertahan lama dan mencegah dari kerusakan, maka perlu dilakukan hal-hal seperti memastikan makanan sudah dingin saat dikemas. Nah, ini perlu dihindari langsung mengemas makanan dalam kondisi panas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa makanan panas yang langsung ditutup lebih cepat basi dibandingkan yang didiamkan pada suhu ruang terlebih dahulu. Kemudian gunakan kemasan tertutup dan juga kedap udara. Kemasan tertutup dan kedap udara ialah jenis kemasan yang sampai saat ini merupakan kemasan terbaik untuk bisnis frozen food. Untuk membuat kemasan menjadi kedap udara, Anda bisa menggunakan vacuum sealer. Dengan menggunakan kemasan tertutup dan juga kedap udara, kualitas frozen food bisa bertahan lebih lama. Kemudian, gunakan juga ice gel atau tas termal saat pengiriman. Ice gel dan juga tas termal ialah sahabat pelaku bisnis frozen food. Dengan menggunakan ice gel atau tas termal frozen food yang dikirimkan lebih terjaga dari pengaruh suhu lingkungan. Dan yang terakhir, pilih jasa kirim instan yang tepat untuk bisnis frozen food. Layanan jasa kirim instan yang makin menjamur membuat Anda haruslah lebih pandai memilih jasa kirim instan mana yang sesuai untuk bisnis. Dan ada beberapa tentunya yang memahami kebutuhan pelaku bisnis seperti bisnis frozen food dengan menyediakan variasi armada roda 4 yang beragam. Fitur tas termal, pengantaran multi-stop hingga penjadwalan pengiriman.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, salah satu permainan yang cukup digemari oleh anak-anak perempuan di Kota Tanjung Pinang ialah Yeye. Permainan Yeye tidak lain ialah permainan loncat tinggi. Alat yang digunakan dalam permainan tersebut ialah tali dengan untaian gelang karet. Panjang tali karet antara 2 sampai 3,5 meter. Jumlah pemain yang terlibat dalam permainan ini paling sedikit 3 orang. Memainkan Yeye tentu memerlukan keterampilan tersendiri, khususnya tenaga yang memadai untuk melakukan lompatan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP menyambut positif rencana masuknya retail nasional seperti Indomaret. Langkah ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala DPMPTSP Tanjung Pinang, Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap investasi yang berdampak positif bagi pembangunan. Namun ia menekankan dua hal utama. Pertama, pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Kedua, setiap pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang berlaku termasuk ketentuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Selain itu, investor harus melengkapi seluruh perizinan daerah seperti KKPR, persetujuan lingkungan, PBG, serta memenuhi kewajiban pajak, retribusi dan standar ketertiban umum, serta K3. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia. Hingga sekarang menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan lebih khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang dituturkan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa Melayunya mau kemana, nah mau kemana, nah kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus lagi. Misalnya jawabnya nak ke sana, nak ke sinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang

0: interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah, proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama yang di antara daerah satu dengan daerah yang lain, dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek-dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Lingga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu, walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah, kan memang ada kalimat yang dalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Di era digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, ya otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Atau bahkan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau

0: khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu, seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu, seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
1: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
0: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dunia sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini, atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang, ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
1: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua, sering menggunakan komunikasi formal. Berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
0: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal, seperti ini kan formal itu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, di interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu. Kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi ya, saya rasa ada ya.
1: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SNBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Hasilnya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax selalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bahan berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, kasti merupakan sejenis olahraga bola. Permainan ini banyak dimainkan anak-anak sekolah dasar. Pemain dibagi dua regu, salah satu mendapat giliran jaga dan satu regu lagi mendapat giliran untuk memukul. Disediakan beberapa pos yang ditandai dengan tiang, di mana pemain serang tak boleh dilempar dengan bola. Pemain serang yang berhasil pulang mendapat satu angka. Regu yang mendapat angka terbanyak ketika pertandingan berakhir dinyatakan menang. Permainan ini memang menggunakan gerak dasar berlari, memukul bola dengan sebuah tongkat, menangkap dan melempar. Terdiri dari dua base yang dengan jarak minimal 20 meter. Kita beralih ke maklumat lain, sebanyak 44 calon jemaah haji atau CJH asal Kabupaten Bintan saat ini melaksanakan tawaf sunnah di Masjidil Haram di Mekah. Kegiatan ini sembari menunggu puncak ibadah haji yang dijadwalkan pada 8 Zulhijjah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, para jemaah menghadapi tantangan cuaca ekstrim di Mekah. Diperkirakan dengan suhu yang mencapai hingga 42 derajat Celsius, Ketua Petugas Haji Daerah PHD Bintan, Abdul Majid menjelaskan para jemaah telah menyiasati pelaksanaan tawaf sunnah. Mereka memilih waktu yang relatif lebih sejuk, yakni pada sore hari, malam hari, serta menjelang waktu fajar. Strategi tersebut dinilai efektif dalam menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap stabil dan terhindar dari kelelahan berlebih. Mengingat puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang prima. Selain itu, pengaturan waktu ibadah juga menjadi bagian penting dari upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan di Tanah Suci yang berbeda dengan kondisi di daerah asal para jemaah. Abdul Majid menambahkan petugas haji terus aktif mengingatkan para jemaah akan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah. Hal ini dilakukan antara lain memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pelindung diri seperti payung atau penutup kepala saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengatur waktu istirahat dengan baik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta untuk kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Menghadirkan Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, dan kali ini Abang Po, seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo bakal ajak Abang Po jalan-jalan ke Nusantara, kita ke Medan ya, ke RRI Medan, tentang eksistensi panggung opera Batak. Nah, di sana sudah ada rekan saya, Bang Marlon Mateus. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang, Horas.
2: Horas Mpok Nova, apa kabarnya Mpok Nova?
1: Kabar baik, tetap cantik, tetap belam-belam.
2: Cakep.
1: Enggak pantun.
2: Oh, enggak pantun tadi ya?
1: Enggak pantun. Bang Marlon, apa kabar?
2: Sehat juga dong, Pok.
1: Alhamdulillah, itu yang penting ya. Medan gimana cuacanya hari ini?
2: Mendung-mendung adem aja nih, Pok.
1: Widih, mantap
2: Jakarta
1: lah.
2: Jakarta gimana, Pok?
1: Sama kayaknya. Hmm. Tapi biasanya Jakarta tuh tiap sore hujan mulu.
2: Waduh, sampai banjir ya.
1: Ya jangan dong. Baru beberapa hari yang lalu ini kayaknya. Oh, iya. Iya, dan kita harapannya hujan sih boleh ya, tapi jangan intensitasnya jangan itu ya. Oke dah. Udah ngupi belum nih? Makan siang pastinya dulu ya.
2: Udah dong, Po.
1: Udah
2: jangan
1: dong,
2: Po
1: ya.
2: Yang belum makan nih.
1: Iya. Kayak ini gitu ya, kayak ngingetin udah makan belum gitu.
2: Belum ya.
1: Oke deh, Bang Marlon, hari ini kita menghadirkan, saya takut salah ini kepanjangan namanya. Menghadirkan siapa, Bang Marlon?
2: Ini kita menghadirkan Marvenas MC Hombing.
1: Oke. Okay.
2: Ini adalah guru seni budaya, terus juga sutradara seni pertunjukan, sekaligus juga penggiat seni budaya, ya khususnya begitu.
1: Oke, okay. Keren dong pastinya.
2: Nanti kita manggil Bang Hombing aja, Mpok ya.
1: Oh, Bang Hombing.
2: Iya.
1: Oke,
2: okay,
1: siap.
2: Marga itu kan kalau di Batak jadi kayak suatu kebanggaan.
1: Oh,
2: gitu
1: bener.
2: Ya.
1: Oh, benar. Iya, benar-benar. Berarti kalau Bang Marlon
2: Cimanjuntak.
1: Oh, Cimanjuntak. Jadi panggilannya bukan Bang Untak, bukan.
2: Oh, jangan dong.
1: Enggak ya. Katanya Bang Hombing.
2: Oh, tambah jenya aja satu, jadi Bang Juntak gitu.
1: Oh, Bang Juntak, bukan Bang Huntak ya, gitu ya.
2: Ada,
1: gitu ya. Oke, dah kalau gitu siap. Ya udah, Bang Marlon sudah hadirkah di studio Bang Hombingnya?
2: Sudah dong.
1: Sudah hadir. Kalau begitu tanpa berlama-lama, ngobrol dulu aja. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya, Bang ya. Oke, silakan ngupas tema dulu barangkali sama Ngombing ya. Silakan Bang Marlon.
2: Oke, saya hari ini ya.
3: Oke. Sehat luar biasa Bang Marlon ya.
2: Jadi kita mungkin bicara mengenai kesibukan Bang Ngombing aja dulu sekarang ya. Sekarang masih mengajar, Bang?
3: Ya, kalau saya pagi biasanya jadi guru gitu, jadi mengajar.
2: Kalau malam jadi?
3: Kalau keluar dari pembelajaran ya biasanya menjadi pelatih teater, opera Batak lah biasanya kita sebut ya kan. Baik aktor juga pemilik komunitas opera Batak. Itu biasanya kegiatan saya sehari-hari. Begitu Bang Marlon.
2: Ini udah berapa lama sih Bang di opera Batak ini?
3: Kalau untuk opera Batak, untuk ke komunitas saya sendiri yang saya bentuk sudah aktif kurang lebih 4 tahun. Tetapi kalau saya sendiri sudah kurang lebih 19 tahun aktif di opera Batak ini. Kalau saya ya
2: 19 tahun.
3: Iya.
2: Sejak umur berapa itu jadinya tuh?
3: Semenjak SMA sebenarnya SMA. Saya sudah mulai aktif dalam berkebudayaan, berkesenian opera Batak ini begitu.
2: Waktu itu SMA-nya di mana?
3: Kebetulan saya SMA itu Bang Marlon di Siantar, Pematang Siantar, ada namanya SMA Seminari Menengah.
2: Di kotanya itu ya?
3: Iya, di kota ya, betul-betul di kota. Di
2: kota.
3: Iya, di jalan apa namanya, udah lupa karena udah belasan tahun yang lalu, udah 20 tahun ya, 20 tahun lebih ya.

0: Tapi kalau dulu berarti ngikut ke komunitas orang lah ya, bukan komunitas sendiri ya.
1: Betul, sebenarnya makanya saya bilang tadi, Bang Marlon, 4 tahun dengan komunitas sendiri, sering kita memang gabung dengan komunitas-komunitas lain, baik ke komunitas yang udah lama, baik yang sama-sama membangun komunitas lalu hilang, ada juga seperti itu, ya kan? Ada juga banyak juga komunitas saya bentuk, rupanya karena pekerjaan harus dipindahkan, pindah tugaskan, akhirnya bubar begitu.
0: Dipindah tugaskan dulu dari mana? Dari Siantar?
1: Dari Kota Medan, pernah ke Mandailing.
0: Oh.
1: Jadi karena Mandailing itu bataknya beda dengan saya, yeah, jadi tidak bisa mengembangkan opera bat. Jadi karena di sana bahasa pun saya menyesuaikan diri kan, karena opera Batak Toba ini cenderung kita menggunakan ada Batak lagu-lagu ataupun upasa-upasanya semuanya ke arah Batak Toba begitu.
0: Mereka pun kalau nonton nanti, wah apa yang dibilang
1: sekawan ini?
0: Iya, ngapain aku datang ke sini?
1: Betul. Gitu. Jadi kalau di sana di daerah ya otomatis kita membuat jadi hanya opera aja, pertunjukan teater rakyat, jadi konsepnya.
0: Oh, jadi walaupun waktu itu di Mandailing tetap ada.
1: Tetap, betul.
0: Bukan opera Batak.
1: Belum. Iya, betul. Kita mengubah konsepnya tetap opera teater rakyat begitu.
0: Teater rakyat ini menyeluruh secara umum atau jadinya Batak Mandailing waktu
1: itu? Kalau yang namanya teater rakyat biasanya apa seperti teater bangsawan apa yang ada di sekitar begitu. Yang di sekitar kita begitu.
0: Tapi ngomong ini ya Bang, kakak yang mau bergabung ya, silakan telepon. Okay. Teleponnya ingat jangan ke nomor pro 4 ya. Kita ke nomor yang ujungnya 6. Jadi di 0846311 yang biasa kan 3115 ya. Kalau misalnya itu ke nomor yang biasa di 0811614 4248 gitu. Dan ngomong-ngomong kita hari ini acara yang membahas tentang eksistensi panggung opera Batak ya Abang Kakak. Dan juga tentunya Bang Kakak nanti kalau misalnya mau bersapa-sapa dengan Bang Si Hombing ya, atau Bang Hombing aja lah biar lebih akrab ya.
1: Betul,
0: iya bisa-bisa. Bisa silakan telepon ke nomor yang ada di sana gitu. Atau kalau misalnya ke Jakarta kemana tuh Pok, nelponnya Pok?
2: Ke Jakarta nanti bisa di 0213504510 atau di 0812114928.
0: Baik, nah ke situ Bang Kakak ya. Enggak kecepatan tuh Pok, bilangnya Pok.
2: Di Jakarta pasti udah pada hafal dong ya, soal Jakarta tiap hari kan ya.
0: Oke, oke. Tapi Bang Venas, kita kembali lagi ke pengalaman Bang Venas yang di Mandailing tadi ya. Yeah. Di Mandailing emang nggak ada orang Batak kita ya, Batak Toba gitu?
1: Tapi mereka sudah agak sedikit bergeser, maksudnya pemahaman tentang bahasa Batak Tobanya pun mau mereka sudah kurang begitu.
0: Oh.
1: Jadi tidak bisa dipaksakan juga begitu tentang opera Bataknya. Dan lagian kan kita harus melihat juga ketika pertunjukan gitu kan, kita harus melihat pasarnya di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana siapa yang melihat, siapa yang datang. Kita harus menyesuaikan supaya karya kita itu bisa dinikmati orang, ya kan? Iya. Nanti kalau berbeda ya pasti kalau contohnya tidak sesuai dengan pasar mereka ya kita tidak punya penonton begitu.
0: Pesan yang ingin kita sampaikan juga tidak sampai.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi ngomong-ngomong ini mungkin yang harus diketahui juga oleh masyarakat Indonesia ya, nggak cuma Batak. Iya. Jadi yang namanya Batak itu sebenarnya ada terbagi-bagi lagi ya Bang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau dibilang Batak nih banyak macamnya ya. Batak apa
1: benar,
0: dulu
1: benar,
0: nih?
1: Benar.
0: Batak Toba kah, Batak Mandailing kah, Batak Tapanuli Tengah, Batak apa tuh kita sebutnya? Batak Bulga.
1: Iya. Iya. Angkola.
0: Batak Angkola.
1: Iya, Simalungun.
0: Batak Pakpak, iya.
1: Simalungun, iya.
0: Jadi kalau misalnya ada satu orang yang bisa bahasa Batak, nah ini belum tentu dia nanti ke Batak Mandailing dia bisa berkomunikasi dengan lancar gitu Bang ya.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin ada beberapa kata di bahasa Batak Toba dengan Mandailing yang sama gak sih Bang?
1: Sebenarnya sih bisa banyak. Oh, banyak. Beberapa bahasa ada atau ada hanya perbedaan bahasanya begitu. Akhirnya beberapa kata dengan Simalungun juga seperti itu, dengan Simalungun, dengan Karo mungkin tergolong sangat banyak itu perbedaannya ya.
0: Karo sama jauh kali ya.
1: Jauh kali ya, tergolong jauh. Kalau ke Simalungun paling dekat.

0: sebenarnya kan
1: masih malu kan sebenarnya.
0: Iya, kalau Batak Toba ya. Dan memang yang kita bahas hari ini kan tentang opera Batak. Walaupun dibilang opera Batak, langsung kita ingat bahwa yang dimaksudkan adalah opera Batak Toba.
1: Batak Toba, nah itu ya, Bang Kakak ya. Mungkin begitu. Iya, nanti yang mendengar jangan nanti bertanya. Betul. Iya. Takutnya nanti yang bertanya ini malah bertanya Bataknya Batak Mandai. Nah, jadi ini kita kerucutkan lagi ya, ya ke Batak Toba, walaupun di judulnya cuma opera Batak aja gitu ya, karena memang sangat luas sekali Batak gitu. Nah kalau misalnya bercerita mengenai pengalaman abang tadi itu awalnya gimana sih makanya tertarik? Kalau dulu kan kayaknya orang suka ngeband gitu ya, zaman dulu ya. Ini kenapa kok malah ke kebudaya gitu?
0: Ya sebenarnya karena di tahun 2019 ke bawah, dulu ada Kominfo sering membuat pertunjukan namanya pertunjukan teater rakyat. Jadi kita itu yang tampil di sana, ya kita membawa nuansa daerah semua.
1: Nuansa daerah.
0: Namun saya bergabung dengan komunitas di mana mereka namanya Deli Nusantara Jaya. Di sini sebenarnya orang Melayu mayoritas teman-teman itu. Nah, ketika kita menampilkan pertunjukan, kalau di Petra ini harus merangkum semua tentang kebudayaan yang ada di
1: Sumatera Utara.
0: Nah, saya mewakili Bataknya. Nah, jadi saya selalu mewakili Bataknya karena apalagi lihat Bang Marlon kan hanya seperti kata istriku ya, Bang. Bernapas saja sudah berlogat. Jadi enggak bisa gabung saya dengan contoh kalau ada pertunjukan Melayu enggak bisa saya pura-pura Melayu.
1: Oh iya.
0: Ya. Karena suara sudah jelas ya kan.
1: Iya.
0: Napas. Sudah Pak. Iya. Ini logat tidak bisa di apa-apanya itu ditutupi lagi karena apalagi semakin sering bertunjukan semakin tampil ya di pertunjukan-pertunjukan teater rakyat ini dan semakin lama saya jatuh cinta dengan apa yang disebut dengan teater opera Batak. Apalagi saya sudah pernah mendapat pembelajaran juga dari opera Batak ini dari plot tahun 2005 kurang lebih tahun 2005 saya di SMA belajar.
1: Oh 2005 masih SMA.
0: Iya.
1: Waktu itu berarti yang membuatnya itu gara-gara kebetulan dapat plot atau peran begitu ya?
0: Plot itu nama komunitas.
1: Oh komunitas.
0: Betul. Itu namanya kalau tidak salah pelatihan opera Batak gitu.
1: Oh itu memang kayaknya muatan lokal di sana?
0: Enggak. Itu ada komunitas didirikan oleh Thompson tahun 2005 sampai sekarang masih eksis juga itu ya tergolong yang paling eksis lah kebetulan dia bekerja sama dengan Sitor Situmorang saat itu
1: masih ada orangnya
0: tapi iya jadi itulah kenapa membuat plot itu sampai sekarang sangat bagus sangat berkembang gitu dan itu juga yang menggerakkan saya dari komunitas itu membentuk saya. Oh, saya mempunyai kecintaan terhadap apa yang disebut dengan opera Batak ini. Nah, jadi seiring berjalan waktu, saya juga mengikuti banyak pelatihan, baik pelatihan di Jambi, pelatihan di Jakarta dengan teater-teater yang berbeda, ya kan, Bang Marlon. Namun tetap saya semakin lama semakin memahami budaya lain, semakin saya memperkenalkan budaya saya ya di Batak Toba ini. Nah, karena ketertarikan inilah saya memutuskan semakin ke arah sini mulai 4 tahun yang lalu teater saya sudah berkonsep opera Batak. Tidak lagi meluas ada pertunjukan-pertunjukan bangsawan ataupun pertunjukan-pertunjukan yang realis atau yang surrealis begitu tapi sudah ke arah opera Batak semuanya. Gitu, Bang Marlon.
1: Tapi waktu gitu. Dulu ke Jambi, waktu dulu ke Jakarta, itu kan berarti operanya bersifat umum ya?
0: Ya, di situ masih kita melakukan pelatihan bersama aktor-aktor. Ada pernah di Jambi itu aktor-aktor 100 aktor terpilih se-Indonesia dikumpulkan di sana. Jadi semua mereka memperkenalkan gayanya masing-masing. Gaya
1: daerahnya masing-masing.
0: Iya, dengan stylenya. Dan kebetulan saya di sana berusaha memperkenalkan apa yang namanya sekali-kali saya berusaha
1: sekali-kali
0: betul
1: pernah kita bahas juga tuh di sini ya
0: iya betul saya coba perkenalkan dengan sekali-kali dan saya ingin membuat pertunjukan saya tawarkan gimana kalau kita buat pertunjukan sekali-kali gitu karena di sana kita saling menawarkan pertunjukan begitu dan puji Tuhan di tahun yang sama diundang ke Taman Ismail Marzuki untuk membawa

0: akan pertunjukan Sigale-gale.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong untuk abang kakak yang mungkin nggak tahu Sigale-gale apa itu, kayak patung kayu gitu bang ya.
0: Benar.
1: Patung kayu tapi kalau dulu itu bisa menangis gitu. Betul. Patungnya bisa menangis.
0: Manortor menari.
1: Ya, bisa betul. Juga gitu ya. Padahal dari kayu dan
0: dari kayu.
1: Kayunya nggak sembarang juga sebenarnya
0: betul,
1: bang ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Dan pada saat itu masih mengikut dengan komunitas?
0: Dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan Deli Nusantara Jaya, begitu. Oh. Jadi, karena sudah ada tawaran seperti itu dari Dewan Kesenian Jakarta, dan itu juga yang makin menguatkan, oh iya, kita bagaimana dengan komunitas yang saya bentuk di Kota Medan ini, iya ya, kita lebih mengembangkan aja, kita lebih menggali aja tentang unsur-unsur budaya Batak Toba ini, begitu.
1: Kalau dulu kan abang pertama kali ikut gara-gara plot. Kalau ya. Dari komunitas abang sendiri namanya apa tuh?
0: Oh, kalau sekarang namanya Komunitas Jejak Seni dan Sastra.
1: Jejak Seni dan Sastra.
0: Betul.
1: Tapi namanya bersifat umum ya? Apa memang?
0: Benar, sengaja kita membuat umum supaya orang bisa masuk, siapapun boleh. Supaya jangan terkejut kalau kita buat nanti namanya komunitas gorga nanti kan hanya melihat judulnya mau ibarat mau terbatas penonton juga langsung gorga nanti bahasa Batak semua nanti karena kita juga ibaratnya di umum KJS gitu namanya kan komunitas jejak seni. Jadi orang udah melihat apa sih jejak yang bagaimana masuknya ya kan pertunjukannya konsepnya bagaimana tetap walaupun sebenarnya yang kita buat opera Batak tetapi orang sudah masuk ke dalam gedung udah ya mau tak mau mereka harus menonton melihat ya
1: kan? Istilahnya orang itu banyak nggak cinta karena nggak mencoba dulu kan.
0: Betul. Jadi
1: ketika mereka mencoba kita tarik gue ya
0: betul.
1: Setelah masuk dilihatnya bisa jadi cinta dia
0: betul dan akhirnya mereka memahami ini selama ini mereka banyak hanya mendengar opera Batak yang penting itu begitu. Nah, tapi setelah melihat itu kok begini konsepnya. Oh, begitu ternyata enak walaupun kita enggak mesti harus orang Batak ternyata untuk bisa menikmati itu.
1: Iya, ya. Itu semacam clickbait juga sebenarnya.
0: Betul. Iya, betul itu. Iya. Benar Bang Ulam.
1: Tapi ya mungkin itulah salah satu cara untuk bertahan sampai sekarang enggak Bang? Abang ya, makanya sampai sekarang juga masih ada komunitasnya, sudah 4 tahun jalan.
0: Betul. Dan puji Tuhan juga yang awalnya kita opera Batak atau komunitas ini bergerak di opera Batak. Namun sekarang di sini orang Melayu pun udah ada bergabung komunitas kita ini. Karena mereka mempunyai kecintaan juga pengen ikut ya kan. Gak mesti harus orang Batak untuk membantu mengembangkan itu. Dan ternyata ya yang dulunya hanya pelajar SMA dan SMP yang di komunitas ini. Kalau sekarang sudah banyak dari mahasiswa, bahkan dari guru-guru, sudah ada juga guru-guru. Jadi kita sudah komunitas ini, tentang opera Batak ini, karena saya kan mempunyai keterbatasan kemampuan bernyanyi. Opera Batak kan harus ada nyanyinya. Harus ada musiknya, actingnya. Saya kan hanya, saya tahu menyanyi, tapi bagaimana mengajar menyanyi, belum tentu bisa kan. Makanya, kita kebetulan kita ada dekat dengan Sanggar Seni Budaya Melodius. Dan akhirnya dia juga bergabung. Akhirnya melebur komunitas dari Bu Melodius. Akhirnya melebur dengan KJS. Begitu.
1: Baik, nanti kita teruskan lagi. Cuma saya mau ingatkan dulu kepada Bang Kakak ya. Kalau misalnya nanti mau bertanya silakan telepon. Tapi jangan ke nomor perempat yaitu ke 061-846-3116. Tapi kalau WA, kita ke nomor yang biasa di 0811-614-4248 ya. Dan kalau misalnya bercerita mengenai yang tadi ya Bang Kakak, terus ke Bang Venas juga saya mau tanya. Tadi itu kan mungkin salah satu hal yang bisa kita banggakan dari Sumatera Utara atau Medan kita ini ya. Karena walaupun mereka Melayu, misalnya mereka mau belajar mengenai Batak Toba gitu. Bahkan saya punya kenalan juga di Pro 4 ya. Tapi dia sangat cinta kepada Melayu gitu. Bahkan saya kira awalnya dia orang Melayu gara-gara dia kan sangat aktif di budaya Melayu. Cuma setelah ditanya-tanya lagi asal-usulnya ternyata orang Jawa.
0: Iya, gitu. Berarti jatuh cinta ya dengan Sumatera Utara ya. Betul ya.
1: Jadi
0: betul. Ya, banyak saya juga menemukan banyak itu pegiat-pegiat seni budaya juga seperti itu yang teman-teman yang aktif di Taman Budaya juga banyak juga.

0: yang mengalami masa seperti itu ya, cinta kepada satu jenis pertunjukan, dan akhirnya dia melebur atau mau lebih mendalami komunitas itu atau pertunjukan tersebut gitu, Bang Marlon.
1: Iya, itu juga membuktikan bahwa Medan kita ini majemuk ya,
0: iya betul
1: begitu.
0: Iya betul, Medan itu asik.
1: Iya. Oke Mpo, udah 1:28. Mungkin kita ini dulu ya.
2: Ya, Bang Marlon, baik kita break dulu, tapi sebelumnya kita infokan lagi nomor teleponnya berapa untuk Medan?
1: 061-846-3116.
2: Oke, buat Jakarta seperti biasa 021-35-04-510 atau di 0812-1124-928 ya. Nanti kita buka kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nusantara. Dalam program Rompat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih tentang eksistensi panggung opera Batak ya, bersama Bang Ombing dan juga rekan saya Bang Marlon yang ada di sana. Halo Bang Marlon.
2: Halo Mpo.
1: Iya, itu topi miring-miring ini kenapa? Banyak pikiran.
2: Kena gempa tadi. Kebangin.
1: Jangan. Jangan ya. Oke deh. Bang Marlon, ini kesempatan buat pendengar kita ya untuk gabung bersama kita. Di Medan sudah adakah?
2: Kita cek dulu Mpo ya.
1: Oh, dicek dulu. Baiklah.
2: Tadi ngomong-ngomong ya Bang Kakak, jadi kita sekarang ini bersama dengan Bang Marvenas MC Hombing, SPD MSN ya, kita panggil aja Bang Hombing. Dan Abang Kakak yang mau bergabung, ini gak cuma dari Medan ya, kalau misalnya mau dari mana aja silakan telepon di 061-846-3116.
1: Oke, ulang lagi barangkali, karena kan gak familiar ya, kalau Jakarta udah familiar banget tiap hari. Oke, di Bang Marlon, ayo.
2: Silakan telepon di 061-846-3116. Dan ini udah ada yang gabung.
1: Sudah ada yang gabung. Oke, silakan untuk Medan.
2: Halo. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini? Bang Edo di Lampung ya. Wow, jauh sekali dari Lampung ya.
1: Saya kurang menerima bersih ini. Penelpon dari Medan. Kurang terdengar bersih di telinga.
2: Halo. Iya.
1: Ya udah. Bang Marlon ngomong aja dulu enggak apa-apa. Sembari.
2: Kecil, kan? Nah, iya, itu lumayan sudah kecil.
3: Heeh. Mengapa Jakarta dulu kenapa?
1: Iya, Bang Edo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, kok suaranya kayak di dalam peralon itu?
1: Hah? Di mana? Suaranya di mana?
3: Oh, kok.
1: Kenapa suara saya, Bang Edo?
3: Suaranya kayak dalam suaranya kecil.
1: Oh, masa iya?
3: Ini,
1: oh, di teleponnya barangkali. Ya udah, tapi outputnya keluar bagus kok. Oke, lanjut.
3: Ya, aku langsung aja bertanya sama Bang Sounding ya.
1: Ya.
3: Ya. Ini kan intensi panggung orang Batak ya. Nah, jadi kalau tadi ada itu ya. Ada apa itu? Ada grup ini ya, grup untuk kesenian ya. Apakah di sana ada orang-orang, apakah di sana orang Batak semua, apa ada luar dari orang Batak? Nah, kalau orang, apakah dilajarin untuk tensi panggung Bataknya gitu?
2: Baik.
3: Nah, aja Bang Melon.
2: Oke.
3: Okay. Yonggi sama Pak Nova. Assalamualaikum. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Biar adil Bang Marlon, ya, pertanyaan dari Medan kita tampung dulu. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara begini dari Maluku, silakan Cayu.
4: Ya, dari Maluku ya. Selamat siang. Pada di Riri Premat Batam.
1: Kok Batam? Medan.
2: Medan ini.
1: Ya Allah. RRI Medan. Iya.
4: Aduh, mohon maaf, soalnya dapet masker kesamaannya.
1: Oke, dah.
4: Selamat siang, Abang Marlon ya, yang ada di
1: Medan.
2: Medan. Iya, selamat siang, Kak Ayu.
4: Ya, selamat siang kembali. Saya langsung ke narasumbernya. Selamat siang, Pak. Mohon maaf.
5: Bang Hombing. Si Hombing.
4: Oh iya, Bang si Hombing ya.
5: Ya, siang juga Kak Ayu.
4: Si Hombing. Ya, Bang, saya mau nanya nih, tadi diuraikan semuanya tentang opera Batak ini, tapi saya lebih nanya ya, opera Batak itu yang dimainkan sama Bang si Hombing sendiri itu apa namanya, lakonnya sakral atau hiburan atau semuanya komplit gitu, Bang?
5: Okay.
4: Terus gimana cara ngedukung biar opera Batak ini nggak punah? Gitu aja ya.
1: Oke, Kayu. Udah bisa ditangkap Bang Ombing? Kayu, selamat siang.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Dua pertanyaan aja deh dulu, takutnya berat palanya.
1: Kita Bang Edo dulu tadi ya.
0: Oke, Bang Ming silakan.
1: Jadi tadi Bang Edo nanya nih, katanya di Opera Batak yang komunitas Abang itu cuma orang Batak saja kah gitu, atau ada orang lain? Terus kalau misalnya orang lain tuh diajarkan juga gak tentang Batak itu gitu?
2: Oke, memang fokus utama kita adalah Opera Batak, dan memang yang di awal dari terbentuknya komunitas ini, banyak yang bergabung di sana adalah orang-orang dari suku Batak Toba. Namun seiring berjalannya waktu, seperti yang kita ceritakan tadi, akhirnya banyak rupanya yang tertarik, banyak yang suka dengan gaya opera ini, ya, karena tidak seperti pertunjukan yang umumnya, yakni hanya kemampuan acting, ya, kemampuan acting yang ditonjolkan. Dalam Opera Batak ini yang ditonjolkan acting, tetapi kita juga memperkenalkan budaya, memperkenalkan beberapa aturan-aturan dalam pertunjukan opera, lalu kemampuan dari suara menyanyi, ya. Harus pintar marende,
1: marende
2: kalau dia banyak ya. Menyanyi, lalu alat musik yang digunakan di sini tidak gitar apa ya, gitar listrik apa, tidak. Tapi kita menggunakan alat-alat musik tradisional. Jadi itu membuat banyak yang tertarik. Dan ya, kita sudah ada dari komunitas kita ini, ada suku Melayu, ada Nias pun ada, Karo pun ada. Jadi kita suku-suku yang ada di Sumatera Utara sudah hampir komplit ada di komunitas kita. Dan apakah, tadi pertanyaan kan, apakah mereka akan belajar? Ya, mereka akan belajar tanpa harus kita, apa maksudnya, jadi inilah yang benar, atau contohnya harus ini yang kau pelajari atau mempengaruhi gaya hidupmu. Tidak, ini hanya sebagai pemahaman umum gitu. Mengenal budaya Batak Toba, ya kan? Jadi mengenal, oh begini ya, oh kalau di budaya kami di Nias, kalau sebelum menikah begini, oh ternyata untuk Batak Toba begini, begitu.
1: Jadi mengenal juga.
2: Iya, ya. Jadi di sini ibaratnya jadi tempat untuk sharing. Mereka tahu, ya, dan kita juga tidak memaksakan kepada mereka ini yang benar, tidak ya. Karena dalam budaya ini kita itu yang benar hanya di wilayah kita. Untuk mereka belum tentu, tidak boleh ada paksaan begitu.
1: Punya kearifan lokal masing-masing.
2: Betul, gitu. Benar. Jadi tetap ya. Jadi kita di sini sharing, belajar bersama. Cuman ya, saya perkenalkan kepada mereka keunikan daripada Batak Toba itu, keunikan daripada opera Batak Toba itu. Apa sih isi-isi daripada naskah ceritanya begitu? Ternyata enak juga untuk dikaji. Dan kebetulan ini juga ada yang dari apa ingin mengenali kita, mungkin dalam waktu dekat dari Jawa juga, dari komunitas apa itu pengen mengenal dengan opera kita.
1: Antar komunitas begitu.
2: Betul, ya. Dan komunitas kalau enggak salah mereka juga dibiayai oleh Dana Indonesiana. Dan mereka ingin berkenalan, karena kebetulan kita juga pegiat budaya literasi ya kan. Literasi aksara Batak Toba begitu. Jadi banyak juga yang pengen mengenal kita, dan itu juga mungkin tempat sharing yang bagus tanpa harus apa ya kan memaksakan kehendak kita. Kita hanya sharing-sharing tentang budaya begitu, Bang Marlon.
1: Nah, begitu gitu. Bang Edo ya, semoga terjawab. Jadi enggak cuma Batak aja nih, bahkan ya, Melayu juga ada ya.
2: Melayu
1: juga ada tuh. Terus dari pertanyaan Kak Ayu tadi, dia bertanya ini lakonnya ini apa aja kalau di opera itu atau komplit, terus biar enggak punah sampai sekarang itu caranya gimana sih Bang Edo?
2: Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini Kak, dari Kak Ayu ya. Jauh-jauh untuk bertanya tentang. Ya, sebenarnya kalau untuk pertunjukan, kita mempunyai target pasar bukan sekedar memang hiburan. Bukan hanya untuk, walaupun nanti akan ada hiburannya. Ada yang kata-kata kita memilih kata-kata itu yang bisa membuat orang bahagia, bisa memilih orang senang. Tetapi juga kita juga kan, karena kita memperkenalkan budaya, jadi kita memperkenalkan bagaimana hubungan, contohnya kan hubungan antara seseorang berpacaran, gaya Batak bagaimana gitu kan, itu kita perkenalkan semuanya dari apa itu ya. Lalu legenda-legenda zaman dulu juga kita perkenal, kita buat dengan style gaya yang agak gimana ya, ada unsur tradisinya tetapi bisa diterima oleh anak-anak
1: dan
2: zaman sekarang gitu. Jadi bukan hanya hiburan, tetapi di sana juga syarat makna budaya, bagaimana menjaga. Contohnya kebetulan kita beberapa kali judul naskah kita adalah Badan.

0: Badan.
1: Badan itu adalah janji. Hmm. Bagaimana kalau ibaratnya kan kalau zaman dulu tidak boleh sembarangan mengapakan janji,
0: janji
1: kan?
0: Iya.
1: Dia mengingkari janji. Kalau sekarang kan gampang sekali. Saya OTW bentar lagi. Rupanya tidak.
0: Masih di rumah.
1: Iya, masih di rumah. Kalau zaman dulu tidak boleh sembarangan berbicara. Iya tidak. Bukankah banyak di apa di cerita-cerita rakyat kita aja pun ya kan kuku tuh kau jadi batu. Sekarang enggak ada anak lagi dikutuk jadi batu di membalikkan apa namanya itu perahu besar atau jadi gunung terbalik kata tangkupan perahu kan.
0: Bahkan mengingkari satu janji untuk enggak nyebut anak ikan aja
1: langsung. Betul, iya. Gitu, betul. Ya. Itu kan legenda dari kita. Itu
0: iya.
1: Arti janji, arti kata itu kan bahwa mulut ini dijaga.
0: Iya.
1: Itu penting kan kita perkenalkan. Itu bukan soal masalah hiburan, tetapi memang itulah tradisi, itulah keindahan sebenarnya budaya kita sebenarnya bahwa tidak boleh kita sembarangan mengungkapkan janji dan mengingkarinya.
0: Betul.
1: Kalau zaman sekarang kan, wah gampang sekali kita berjanji dan gampang kali mengingkari. Nah betul. Itu kan salah satu dari banyaknya hal yang kita olah, kita perkenalkan atau kita ingatkan kembali kepada masyarakat zaman sekarang melalui opera batak ini.
0: Nah, gitu. Begitu ya.
1: Benar.
0: Dan untuk cara supaya tidak punah, Bang?
1: Nah, caranya supaya tidak punah. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Jadi, opera batak ini kita sesuaikan dengan kebetulan karena biasanya penonton kita adalah mahasiswa dan Gen Z, ya kan? Jadi SMA lalu pegiat seni budaya, pegiat seni yang notabene itu beraneka ragam. Jadi kita biasanya seperti opera batak pada umumnya, kita juga mau menyisipkan di dalamnya yakni tentang politik.
0: Oh, ada juga.
1: Jadi tidak melulu dalam apa ini opera batak ini hanya bicara budaya, tetapi kita berbicara meluas. Kita bicara apa yang terjadi, keresahan-keresahan zaman sekarang. Namun kita sampaikan dengan konsep yang elegan. Tidak hanya langsung turunkan ini. tidak kan? Tapi kita buat dalam bentuk teaterikal, ya. Contoh ya, contoh ini kan, biar agak nampak sedikit, ya kan? Aku adalah Manggale. Aku adalah hasil daripada zaman. Mungkin dulu aku harus tertidur di antara tumpukan jerami. Tetapi hari ini aku hanya bisa tertidur di antara tumpukan janji-janji penguasa.
0: Wah, tangannya luar biasa.
1: Begitu. Jadi iya. Agak sedikit kita apakan kan? Kita bawa semuanya masalah-masalah apa bisa kita bawa supaya bisa dinikmati apa dengan cara yang menyenangkan. Jadi bisa kita karena opera batak ini juga cara kita menyuarakan diri kita, ya kan? Jadi kita tidak perlu harus contohnya ada masalah-masalah di dalam politik dalam Indonesia ini kita suarakan dalam opera ini menjadi pertunjukan yang elegan dan juga supaya bisa dinikmati oleh yang berbagai kalangan. Ya kalau didengarkan oleh contohnya yang mau kita singgung ini, kalau dengarkan ya bagus. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi ya setidaknya kita sudah bersuara dengan cara yang baik. Ya kan?
0: Jadi tidak, kayak sekali mendayung 2-3 pulau.
1: Benar.
0: Ya. Kayaknya dapat suaranya kita suarakan.
1: Betul. Gitu ya.
0: Iya. Ini dari WA ada yang mau bertanya juga nih. Ya Pak, dari WA kita baik.
2: Silakan.
0: Oh enggak, dari telepon dulu ya. Dari telepon okay. Halo.
2: Okay, siap, silakan.
0: Siapa di mana ini? Iya, Assalamualaikum budaya Nusantara. Horas.
3: Marlon.
0: Siapa?
3: Cikgu
0: Ria. Okay. Dari mana nih Cikgu Ria?
1: Oh, macam tahu kan?
0: Iya.
3: Pendengar-pendengarnya. Di Jakarta menyapa dulu yang Taufa. Panova
2: si Blaam. Halo, Panova. Ya, halo Cigu, silakan. Iya. Iya.
3: Karena juga buat itu Marvenas Marolop si Hombing.
1: Iya, Horas itu.
3: Benar ya, M-nya Marolop kalau enggak salah ya.
1: Marolop, iya.
2: Cigu ini orang Batak yang terdampar di Jakarta.
3: Oh. Karena kalau ada orang Batak yang

0: November ini. Temanya ekstensi panggung opera Batak ya.
1: Yeah.
0: Emang kalau Batak itu operanya, wah, pokoknya apalagi kalau dengan bahasa Bataknya kalau ya sudah lah. Banyak panggil orang asli. Bener gak itu ya?
2: Iya yeah, betul itu, betul itu.
0: Ini kan pasti ada hibur-hiburan operanya ini, ada nama-nama musiknya ya, ada musik uning-uningan, itu ya, Pak ya?
2: Iya betul betul betul.
0: Kita pakai apa lagi tuh, toh, sayang kayak gondang.
2: Gondang.
0: Sembah gondang.
2: Tarune.
0: Kayak kayak. Nah, apakah itu Om Bing ya. Ini bagaimana dengan wacana pembangunan gedungnya yang ada di opera apa di opera Batak ini gitu? Apakah lancarkah? Kan banyak tuh, apalagi kawasan di Danau Toba tuh untuk menarik wisatawannya kan?
3: Ya.
0: Nah, terus ada kah? Ya, apalagi menyambut di bulan Agustus ada opera apa yang sedang dibuat itu ombing ini gitu?
1: Okay.
0: Opera yang sedang mau bisa ditonton gitu loh itu.
1: Ya.
0: Opera ini pasti jadi buat ini khususnya di Medan ya, Danau Toba. Apakah pernah keluar gitu, keluar daerah buat itu Omi?
2: Oke, oke.
0: Saja, semoga itu di tengah tantangan tersebut pertunjukan ini berusaha bertahan sebagai identitas kultural masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara ya, so, ya.
2: Amin.
0: So, Omi, pokoknya kasih pantun dulu biar semangat pantunnya. Yes. Pantunnya begini toh,
2: iya.
0: Ya kan? Kalau budaya Nusantara ini kita berpantun dulu sedikit-sedikit
2: iya.
0: Toh di homing. Tapi aku nggak pakai bahasa Batak ya toh ya.
2: Oh iya iya iya.
0: Ya lah, nggak apa-apa lah.
2: Iya bingung nanti Kak Nova.
0: Ramai.
1: Cakep.
0: Nusantai di kedai kopi.
1: Iya. Cakep.
0: Dan pernah usai budaya luhur kami lestarikan sampai mati begitu toh ya.
2: Iya. Eh mantau kali iya horas toh.
0: Marlon, nah,
1: iya.
0: Lagi
1: mau latih
0: godang.
1: Oh, Ras Cibun ya. Oke, baik. Ya. Bentar, satu lagi nih. Kalau tadi dari Medan, satu sekalian di Jakarta. Ini yang WhatsApp kita bacakan ya, Bang Marlon ya. Ponopa dan Bang Marlon ini, dan juga Bang Hombing, Orik yang ada di Jember. Ya. Dari puak manakah asal mula opera Batak ini? Kemudian pada upacara adat, apakah opera Batak ini digelar? Dan terakhir nih banyak nih pertanyaannya. Dan terakhir apakah opera Batak ini sudah masuk kalender event Pemprov Sumatera Utara? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kesempatannya. Salam budaya Nusantara nih. Pertanyaan tambahan katanya nih buat Bang Venas. Puak Batak selain Toba juga ada dan masih melestarikan opera Batak hingga saat ini. Apakah puak Batak selain Toba, mohon maaf kalau salah sebut nih, ya Bang ya, masih dilestarikan? Terus mau latte godang. Oke, gitu aja. Iya, silakan Bang.
4: Tapi mungkin kita jawab yang dari Cik Guria dulu ya.
2: Iya, Kak. Itu Ria.
4: Jadi di Agustus apakah kemudian ada rencana ininya gitu Bang?
2: Oke, okay. Kalau dari kita, dari komunitas sendiri, sebenarnya kita sebelum Agustus ini pun sebenarnya sudah ada beberapa program kita.
4: Mm-hmm.
2: Kebetulan ada, saya penerima tahun ini Dana Indonesiana, tahun lalu ya,
4: oh.
2: Tapi pelaksanaannya di tahun ini,
4: mm-hmm.
2: Dan judulnya yakni Festival Aksara Batak Toba.
4: Mm-hmm.
2: Jadi kemungkinan besar nanti opera Batak kita akan ada tampil, kalau tidak bulan 6, paling jatuhnya nanti bulan 7 kita akan ada pertunjukan opera Batak, tapi temanya yakni aksara Batak Toba. Nah,
4: oh.
2: Bagaimana nanti menggabungkan ini kan? Bagaimana tulisan aksara Batak Toba menjadi sebuah pertunjukan teater? Nanti bolehlah itu nanti bisa melihat-lihat di Instagram kami komunitas Jejak Seni atau di Instagram saya Marvenas MC Hombing atau di Jejak Seni ya, Jejak Seni di YouTube pun boleh melihat-lihat bagaimana karya yang saya hasilkan atau yang dari komunitas bentuk. Jadi boleh nanti dilihat bagaimana bentuk opera Batak yang telah kami suguhkan itu. Dan untuk 17 Agustus, ya mau tak mau, kalau ada nanti program pemerintah kalau sesuai ya kita ikut aja. Kita
4: okay.
2: Pasti, karena kita sudah mempunyai beberapa kali pertunjukan ya, contohnya. Beberapa kali kita sudah tampil di TVRI Sumut juga kan, sebenarnya. Jadi ketika ke TVRI Sumut biasanya sebulan sebelum pertunjukan, kalau kita

0: dihubungi, kita sudah punya, sudah ready kok. Jadi kita tidak takut karena kita sudah punya orang-orang yang sudah aktif, sudah mahir baik di dalam beropera, beraktingnya atau bernyanyinya atau sebagai penarinya. Sudah ada komunitasnya, di komunitas ini, lalu pemain musiknya seperti yang dikatakan apa tadi, sudah ada kok. Yang kita ada
1: sudah ready gitu.
0: Betul, sudah ready. Jadi ketika ada contohnya TVRI memanggil kita atau hotel tertentu, maka kita sudah siap tampil.
1: Mantap.
0: Begitu.
1: Itu ya, profesional sekali ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus yang pertanyaan dari penelpon selanjutnya tadi Bang, ini puak manakah, maksudnya mungkin suku jadi etnis manakah gitu ya. Mungkin beliau kurang dengar dari pertama tadi. Terus kapan digelar, kayaknya udah terjawab ya, bulan 7 kan?
0: Iya, bulan 7.
1: Dan ini udah masuk kalender budaya Provinsi Sumatera Utara atau belum?
0: Nah, begitu, ini pertanyaan yang sangat baik sekali juga. Dan memang ini juga keluhan daripada kami pegiat opera Batak. Sebenarnya bisa dikatakan apa yang kami lakukan hari ini bukan dulu lagi mengembangkan atau melestarikan opera Batak, tidak. Tapi sebenarnya sudah agak lebih membuat kita meringis. Yang kita lakukan adalah sedang memperlambat kepunahan opera Batak itu sendiri. Memperlambat kepunahan karena apa? Jujur kalau bicara tentang pemerintahan, pemerintah tidak ada seperti yang dikatakan tadi, tidak ada pemerintah mempunyai agenda tahunan untuk opera Batak, tidak. Ya, mungkin ya benar kalau pemerintah menyediakan memang ada dana untuk berkebudayaan.
1: Dana
0: tetapi
1: Indonesia, ya.
0: Dana Indonesiana, baik dari BPK juga ada, ya kan, Balai Pelestari Kebudayaan juga ada. Tetapi kan pelaku budaya yang dalam opera Batak itu tergolong komunitasnya ya, tergolong sangat sedikit yang aktif. Bahkan itulah karena selera daripada orang-orang zaman sekarang itu sudah ke arah AI ya, karena maklum Mbak, mulutnya kita, Batak kali ya.
1: Iya,
0: karena AI, jadi mereka ingin melihat pertunjukan yang wah, yang ada yang contohnya yang ada menggunakan lampu yang begitu megah, menggunakan apa namanya itu pentas yang begitu luar biasa. Padahal opera Batak kan harus tradisional. Jadi memang terkadang kita harus memang harus berbaur memang, tapi tidak boleh kan terlalu menggunakan AI di dalam opera Batak ini karena ini adalah sifatnya lebih sakral,
1: humanis gitu.
0: Betul, ya. Karena ya ada sakralitas di sini, bukan sekedar hanya hiburan. Ini juga untuk menambah yang tadi itu. Ada juga di dalam opera Batak ini bagaimana kita memperkenalkan hubungan kita dengan alam. Itu yang kita bicarakan di dalam pertunjukan ini, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan sesama. Ya, itu yang sedang kita ceritakan di dalam pertunjukan ini dengan cara yang menarik. Begitu. Dan memang semoga memang pemerintahan, bahkan pemerintahan Humbang Hasundutan sendiri belum ada agenda tahunan yang menetap untuk karena kita kan berada di daerah Humbang Hasundutan atau bahkan daerah Tobasa begitu kan, tidak ada agenda khusus untuk pelaku-pelaku budaya opera Batak ini. Tetapi memang ya tetaplah sedang
2: optimis ya Bang ya. Tetap optimis ya Bang ya.
0: Betul.
2: Semoga nanti diagendakan di event Nusantaranya ya Bang ya.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Oke, baik. Ya. Wah, waktunya udah mepet banget Bang Marlon.
1: Iya nih, Bang.
2: Enggak berasa ya. Iya. Enak banget ngobrol ya kalau sama orang yang biasa ngobrol, biasa mentas gitu ya. Oke deh. Bang Marlon, Bang Homing, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Bang.
2: Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu Horas.
0: Horas ya.
2: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Jumpa lagi kita besok ya. Terima kasih Eca, Ayem, Ponopa, Kalista. Terima kasih Raya. Pamit undur diri di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin,

0: Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat, nafiri ialah jenis alat musik tradisional Kepulauan Riau yang berbentuk seperti trompet. Walaupun bentuk nafiri mirip seperti trompet, namun melodi yang dihasilkan berbeda dengan alat musik lainnya. Jika Anda ingin melihat permainan nafiri, Anda dapat melihatnya di pertunjukan Makyong. Nafiri sering digunakan untuk pengiring berbagai macam tari tradisional serta sebagai musik utama pada musik robat, sebagai pengiring gerakan-gerakan pertunjukan silat. Dahulu digunakan sebagai penobatan raja, pertanda adanya kejadian penting seperti perang, bencana dan lain sebagainya, dan nafiri juga digunakan untuk memanggil roh atau leluhur nenek moyang. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan atau PUPP bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat. Selain itu, juga akan lelang fisik Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib pada pertengahan Mei 2026. Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan, saat ini pemenang manajemen konstruksi telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas. Rodi menjelaskan bahwa proses lelang hingga penunjukan pemenang fisik membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Dengan demikian, pelaksanaan konstruksi di lapangan diharapkan dapat dimulai paling lambat pada awal hingga pertengahan Juli mendatang. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan bahwa progres pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Ansar Ahmad mengatakan pentingnya tahap ekspos sebelum pengerjaan fisik dimulai untuk meminimalisir kendala di lapangan. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, memberikan pinjaman kepada teman seringkali dianggap sebagai bentuk kepedulian, namun situasi ini kerap berujung pada ketegangan hubungan sosial. Banyak individu merasa lebih mudah membantu secara finansial dibandingkan harus menagih kembali uang yang telah dipinjamkan sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga menjadi pengalaman umum dalam dinamika pertemanan sehari-hari masyarakat modern. Perasaan tidak enak hati sering muncul karena adanya kedekatan emosional yang membuat batas antara bantuan dan kewajiban menjadi kabur. Nah, dalam kajian psikologi sosial, kondisi ini berkaitan dengan norma timbal balik yang dijelaskan oleh penelitian. Sebuah teori menyatakan bahwa individu cenderung membantu orang lain dengan harapan adanya balasan setara dalam hubungan sosial jangka panjang. Namun, ketika kewajiban untuk mengembalikan tidak dipenuhi, hubungan tersebut mulai mengalami ketidakseimbangan dan

dan mengacu memicu tekanan emosional berkepanjangan. Kondisi ini seringkali membuat pemberi pinjaman merasa dirugikan tanpa memiliki keberanian untuk menuntut haknya secara langsung. Ya.

tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8-10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para Demang di Jawa. Ada juga yang bertopeng bengis seperti raksasa, monyet, atau paras yang menyerupai hantu. Kesenian Gobang konon berasal dari makhluk bunian yang kemudian dibawa ke alam nyata oleh salah seorang anak manusia yang pernah tersesat di hutan. Ada juga yang mengatakan Gobang awalnya adalah kesenian suku laut yang biasa dimainkan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas, maupun yang diselenggarakan di ibu kota Provinsi Jemaja.

101,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, sejumlah penelitian menunjukkan konflik terkait uang menjadi salah satu penyebab utama renggangnya hubungan sosial antar individu. Penelitian tersebut menemukan bahwa masalah finansial sering membawa dampak emosional lebih besar dibandingkan nilai materi yang dipermasalahkan sebenarnya. Nah, selain itu, penelitian lain menyoroti pentingnya kejelasan, kesepakatan dalam transaksi antar individu non-formal seperti pertemanan. Ketidakjelasan ini meningkatkan potensi konflik karena masing-masing pihak memiliki ekspektasi berbeda terkait kewajiban dan tanggung jawab finansial. Psikolog menyarankan pentingnya menetapkan batasan finansial yang jelas sejak awal untuk menghindari konflik dalam hubungan pertemanan jangka panjang. Nah, menentukan kesepakatan terkait jumlah, waktu pengembalian, serta konsekuensi menjadi langkah pencegahan yang dapat menjaga keseimbangan hubungan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara tegas namun tetap menghargai perasaan juga menjadi kunci dalam menghadapi situasi sensitif seperti ini. Dengan komunikasi yang terbuka, kedua pihak memiliki kesempatan untuk menjaga hubungan.

0: hubungan tetap sehat tanpa mengorbankan kepentingan pribadi masing-masing. Pada akhirnya, menjaga keseimbangan antara membantu dan melindungi diri menjadi hal penting dalam membangun hubungan sosial yang berkelanjutan. Pertemanan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kedekatan emosional, tetapi juga oleh adanya rasa tanggung jawab dan saling menghargai.
1: Assalamualaikum, Cik Ade. Oi, Cik Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 ya. Kini telah pun sampai di penghujung masa. Selepas ini, jangan beralih karena akan hadir Julia Puspita yang siap temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti saudara juga dapat bergabung, berpartisipasi langsung dengan request lagu dangdut favorit saudara dalam program acara Dangdut Ria ya, melalui sambungan telepon interaktif kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik mendengarkan melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun RRI.co.id. Saya Adi Yohana, pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua, dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Upacara basuh lantai dilaksanakan hampir di setiap daerah di Provinsi Kepri. Upacara adat basuh lantai memiliki arti membersihkan alas rumah, yang dimaksud adalah alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun, dan dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Kita beralih ke maklumat lain. BMKG Tanjung Pinang memperkirakan cuaca hari ini di Pulau Bintan pada pagi hari cerah berawan, namun masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal. Pada siang hari lebih dominan berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang bersifat lokal. Hal tersebut dikatakan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang, Hayu, dalam perakiraan cuaca LPP RRI Tanjung Pinang. Perakiraan tersebut berlaku kemarin, Selasa 5 Mei 2026, untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya. Angin permukaan bertiup dari alas selatan hingga barat daya dengan kecepatan rata dapat mencapai 1 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Adapun ketinggian gelombang di perairan Provinsi Kepri, kategori tenang dan rendah. Ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, Tanjung Balai Karimun, Natuna, Anambas, dan Tambelan diperkirakan dengan ketinggian bervariasi dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari

0: berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perampat RRI Tanjung Pinang Sarabu Daya Kepulauan Riau. Perampat Tanjung Pinang kembali hadir tentunya di Segantang Lada Petang di acara Dangdut Ria. Apalagi kalau tidak menghibur saudara perampat yang hingga nanti pukul 17 di Dangdut Ria dan juga bersembang dengan saya nanti hingga pukul 20 malam ya. Dangdut Ria saudara perampat tentunya menjadi andalan kita di sore hari ini ya. Yang ingin bergabung silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-7048-8607 juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita mengangkat penampak bagaimana kabar saudara perempat ya dengan cuaca yang bisa dibilang di hari ini itu bercampur-campur ya. Habis dia panas, hujan, panas, hujan, panas, hujan gitu ya. Macam-macam kita nak tidur lagi, hujan pula, kita nak bangun dah berhenti pula ya. Alhamdulillah kita syukuri di hari ini. Jadi yang betul-betul nak kena berkah hujan dah penuhlah semua ya dengan pergi itu ya. Alhamdulillah saudara perempat ya, kita bersyukur kan. Baiklah ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Dan juga yang bekerja di hari ini semangat selalu. Tentunya saya Jola Puspita akan temankan hingga nanti pukul 20 malam. Kita angkat dulu dekat talian telepon ya. Ada siapa yang bergabung di pembuka awal di sore hari ini? Kita angkat dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mak Berlian.
1: Kok tahu?
0: Tahu dong.
1: Selamat petang, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Bangun tidur nih, belum bangun lagi, lagi golek-golek.
0: Oh, lagi golek-golek. Sampai mana tadi tuh mimpinya?
1: Tadi depan mak, sampai mana tak tahu. Hari hujan tadi tuh.
0: Oh,
1: enak tidur siang.
0: Lena betul kan dengan hari hujan nih.
1: Itulah makanya aku tidur. Tadi bangun jam 3 kurang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Siapa siaran?
0: Saya lah dengan si Comal. Alhamdulillah mak sehat. Bangun-bangun ni lapar biasanya mak.
1: Awagi lah mak bangun ni dengan lagu nanti mak makan.
0: Oh gitu ya, dihibur dengan lagu ya.
1: Ayo.
0: Baik, lagu apa kita mak?
1: Lagunya Segudang Rindu aja lah.
0: Segudang Rindu.
1: Dari Kamir Malik.
0: Oke, okay, ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ira salam ya.
0: Silakan.
1: Salam je buat Juju, sok petang sok bertugas, sehat selalu, balik hati-hati, kalikan jalanan.
0: Betul.
1: Buat Bunda Permata di Pejengat, Mak Anjang juga Pak Pejengat, Nek Anjang juga, Bang Arjuna juga di sana. Ada Kak Sarinah Cicu, ada Mas Prabu, ada Pak Kumis, ada Bang Udin, Pak Abdullah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam, ada Mak Dani, ada Ilek, ada Kak satu lagi ya, Kak Dang Merdu, Kak Merica, ada yang lucu, ada

0: Mak Dini, ada Kak Wir, ada Mak Lisa, Bang Ali, ada siapa lagi? Ada Aida, ada Baca Endon, ada siapa lagi tu?
1: Siapa lagi?
0: Dah lupa, ada Pak Gapar, Pak Umar.
1: Dikaas sudah, Dikaas?
0: Dikaas tadi sudah, Aida, Mak Dini sama Baca Endon. Siapa lagi? Yang betul 10 ada Mak Rosi, ya. Ada siapa lagi, ya? Oh, ini dah lama tak nyalam dia. Dia pula lama tak masuk.
1: Siapa tu, Mak?
0: Siapa, Ju?
1: Siapa?
0: Apa nama, Ju? Yang di Sungai Jang tu, Ju?
1: Oh, di Sungai Jang? Siapa, lupa pula. Dah lama tak masuk. Sungai Jang ke tu? Melayu Kota Piring?
0: Sungai Jang.
1: Ah, Bapak sakit Sungai Jang.
0: Itulah siapa nama yang datang ke rumah Mak kemarin tu.
1: Oh, ya.
0: Bang Mundar Mandir aja lah sebut dia.
1: Mundar Mandir, ya.
0: Nama dia sampai jujur kan kemarin dia masuk siapa tu?
1: Siapa tu, lupa pula saya.
0: Itulah, lupa Mak. Lupa pun benar Mak nama dia.
1: Tak apa lah,
0: Bang Iman, menunggu. Bang Jaih juga, ya.
1: Ya.
0: Buat Bu Sinta juga. Buat Bunda Sulami. Semoga mendengarkan Kak Eva juga, Kak Deli juga, buat siapa lagi, buat Bu Hani juga, buat semua aja lah, Ju.
1: Boleh.
0: Buat Nek Teh, Ju.
1: Oh, Nek Teh boleh.
0: Nek Teh. Buat Mak Ngah juga cekolek, Wati cekolek. Yang di Tanah Merah mewakili Kak Mutia sama Mak Penazam. Kak Siti Bang Damak. Siapa lagi ya? Nanti dah tua, dah lupa lagi. Dah lah buat semua je lah, Ju.
1: Boleh.
0: Yang belakang ni, nanti lah nunggu pula.
1: Siap, siap.
0: Yelah, berjujur, berput pertama sampai terakhir, Ju.
1: Boleh.
0: Berjujur, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Berlian. Pokoknya semua disalam, Mak, ya, dari mana-mana pula, kan? Sudah, Bapak, karena sudah masuknya waktu sholat asar pada hari ini, kita dengar dulu azan asar, ya. Nanti kita balik lagi selepas sholat asar. Pada pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat, ada perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Indonesia Barat.
1: Perompet RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Saudara Bapak kita lagi kalian WhatsApp. Udah siapakah? Dekat kalian tol apa maksudnya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum
1: Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang. Halo. Alhamdulillah sehat. Banyak ke pergi gitu bisa ye.
2: Hai, hujan hari-hari dampak hari ini, tapi hujan ringan yuk.
1: Oh, hujan ringan. Berarti dekat
2: ya, hujannya
1: juga. Dekat rumah saya bukan main lagi lebat dah.
2: Tidak juga tak pernah lebat pak hari.
1: Oh, itu. Beda-beda berarti nak ya.
2: Ya, gerimis lebat lah juk.
1: Gerimis manja dia.
2: Lebat tapi dia lebat. Gerimis tapi agak lebat gitu.
1: Ya.
2: Tapi ano dapatlah ano jengkal air tu.
1: Dapatlah ya, alhamdulillah.
2: Itu yang paling ditampung jengkal apa air tu.
1: Iya, itu yang paling penting.
2: Iya juga. Lagu yo.
1: Boleh, lagu apa nak?
2: Lagu apa juga? Ha, ini juga apa tu? Apa ni juga?
1: Ha, lagu apa? Tadi ingat, sekarang lupa.
2: Itulah kalau jumpa jujur. Jadi kadang tak tahu jujur. Ha.
1: Padahal tak nampak muka saya pun. Ha.
2: Apalagi dah tengok muka. Mungkin dia tambah muka.
1: Grogi pula. Apa ni jadinya, Nek?
2: Apa tadi lupa, Nek?
1: Belum teringat lagi.
2: Ini ya Allah.
1: Rindu kekasih air mata, air biru, mata biru, makan darah.
2: Ini apa tu? Tembok derita.
1: Oh, tembok derita. Okey.
2: Tahu kecil. Salam Ju.
1: Sila.
2: Mbak Julia, Mbak Petang, Mbak Bertugas. Saya selalu balik hati-hati Ju.
1: Ya, insyaAllah.
2: Apa tu buat ini, apa tu tadi yang pertama tadi Mak Berlian Ju eh?
1: Mm-mm.
2: Mak Berlian, Mak Nek Pino, Nek Manda, Madang Medu, Mak Rosi, yang ke Karagas tu, Mak Bunda Permata. Yang dekat penyangat bermata.
1: Bunda Permata pula ke penyangat, Nek Anjang.

0: Bunda Permata naik anjang pula.
1: Bunda Permata manjang juga.
0: Oh, mengarut aja.
1: Ya, jujur mengarut memang. Mak Dini kat Karas.
0: Ya.
1: Balik dah, tak apa je.
0: Balik dah, tak apa agaknya ni.
1: Mak Dini kat Karas, mak pilih Karas semua lah orang Karas tu. Ha.
0: Boleh.
1: Ini yang ucu maksudnya. Aduna, Pak Gapa, Pak Kumis. Siapa lagi Mak Rosi? Mak Rosi lagi.
0: Rosi lagi.
1: Bunda Selasih, Kak Wir, Bang Udin, Bang Herman, Bang Janggut. Buat siapa lagi Jo?
0: Buat siapa lagi?
1: Buat ini Jo, siapa tu Jo? Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora Jo.
0: Boleh.
1: Itu semua lah Jo, di awal sampai akhir.
0: Boleh.
1: Tinggal semua. Salam sehat, selalu semangat kita, lu kompak, lu bersatu, lu berbagi Jo.
0: Amin.
1: Dang merdu, dang.
0: Oh, dang, Kak Dang, ya. Yeah.
1: Semoga kita selalu lah minuman Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih, Julia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp. Ada siapakah di belakang sana kejap. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo. Halo. Hai.
2: Selamat petang. Assalamualaikum Nak Juju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ucu.
2: Yeah.
0: Apa cerita?
2: Cerita dia hujan dah teduh Nak Juju.
0: Oh, hujan dah teduh. Dah berapa kali turun hujan, berhenti hujan kat sana?
2: Dah tak terhitung lagi dari kemarin-kemarin Nak Juju.
0: Tak terhitung lah. Alhamdulillah lah ya.
2: Yalah. Depan RRI tak hujan?
0: Kalau jam macam ni tak pula. Tapi tadi kat saya kat rumah tadi lebat.
2: Yalah. Berarti hujan tu kat rumah Nak Juju aja eh. Yalah. Nyawa masih dapat dangdut?
0: Dapatlah. Takkan dapat.
2: Sekali ni yang nak Juju Kejora duet dengan Pildan.
0: Oh, duet dengan Pildan pula.
2: Iyalah.
0: Sekali.
2: Kan dah nyanyi solo kan?
0: Oh, gitu ya.
2: Lebih tanya lah Nak Juju.
0: Ya. Yeah.
2: InsyaAllah nak salut Nak Juju eh.
0: Boleh.
2: Iyalah. Ni Anjang tadi telefon berapa?
0: Ketiga.
2: Oh, ketiga. Mungkin Pak Mzah Yusof tadi ya, pertama kan?
0: Ya, betul. Yang pertama. Yang pertama ini Mak Berlian.
2: Oh, semalam pun dia juga yang anu pertama eh? Iyalah buat Mak Berlian eh. Pak Mzah Yusof, tadi barusan ni Anjang, sihat selalu kat sana kan? Mungkin di belakang yang nanti ada Kak Dang, ada Mak Rosi, Putri Merica, Kak Sarina tak terlupakan, sihat selalu eh. Semalam Mak Dini, awal dah gabung semalam eh.
0: Oh, dah gabung.
2: Mak Dini, Mak Ngaida, juga sihat selalu eh. Buat Pak Jais, buat apa ni, Bunda Permata belum gabung eh.
0: Boleh.
2: Buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Pak Umar. Tak terlupakan Prabu kita eh. Pokoknya apa Mbak Ika eh, pokok semua yang di Jambi eh.
0: Boleh.
2: Buat ini Kang Irwan. Mungkin di belakang yang nanti ini nak gabung. Pokoknya siapa-siapa ajalah itu ya.
0: Siap.
2: Nek Teh ke eh, ataupun Bunda Selasih ke nak gabung silalah eh. Ataupun Kak Deli eh. Ya kita ajalah Nak Juju eh.
0: Yang Ucu.
2: Yalah buat Nak Juju sama petugas. Baliknya nanti sampai kat rumah. Sihat selalu Nak Juju eh.
0: Ya, sama-sama sihat juga.
2: Terima kasih Nak Juju.
0: Ya.
2: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Nak Juju.
0: Tetap semangat. Masya Allah. Pokoknya kalau dah dengan yang Ucu ni memang betul-betul semangat betul lah ya. Kita angkat lagi dekat talian telepon. Dah siapakah di belakang sana? Halo.
3: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang Pak Hamzah Yusof.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana Pak Hamzah?

0: Alhamdulillah.
1: Sihat ya. Hujan juga ke di Jambi?
0: Hujan tadi.
1: Oh, hujan. Sama berarti dekat sini ya?
0: Hujan sana juga ya.
1: Mm-mm. Dekat sini dah berapa kali dah. Hujan berhenti, hujan berhenti, hujan lagi.
0: Ya, yeah. Yeah, sama tadi jam 3. Hujan. Kemudian berhenti.
1: Berhenti
0: hujan
1: lagi ya?
0: Oh. Hujan sekarang ini berhenti.
1: Oh, udah berhenti lagi.
0: Ya, lebih gelap cuacanya. Lagu kita nih.
1: Lagu apa kita?
0: Lagunya berkali-kali dan
1: berkali-kali. Oke, ada.
0: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Desia. Selamat petang. Semoga sehat selalu. Ada juga Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani. Ada juga Bunda Selasi, Mama Dini. Ada siapa lagi? Ada Kak.
1: Siapa Tara lagi? Ya, lupa eh.
0: Mama Dini, yeah. Pak Suran, Bang Udin, Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu, ada Ika Rizianti, ada Ahmad Erwan, Bang Zaina, Putri Marica, Putri Kedundung, Sarina, Kiu Kiu, Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Bang Herman, Bang Elek, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian juga. Sudah masuk Mak Berlian? Sudah masuk ya?
1: Belum. Dah masuk, dah masuk.
0: Oh, dah masuk ya.
1: Dah masuk pertama dah lagi.
0: Yang pertama tadi ya.
1: Betul.
0: Ada Bang Awang Janggut, Mak Cindu, Nek Anjang. Kemudian ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, Mak Nga Aida, ada Nek Basis ya.
1: Nek Bagis.
0: Tadi malam. Tadi malam dia bilang bukan Basir, Mak Basir.
1: Oh gitu, berganti ya?
0: Ya, Nek Basis katanya. Padahal sering disebut Bang Awang, Nek Basis.
1: Oh gitu, ya. Siapa lagi?
0: Iya, jadi maaf lah ya untuknya Nek Basis ya. Kemudian ada Siska, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Deli, untuk semuanya tanpa terkecuali.
1: Boleh, ya, boleh.
0: Selamat petang untuk Kak Julia, selamat petang. Selamat petang juga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Nanti malam siapa yang siaran?
1: Ada Ardi, Miss Wardi.
0: Oh, ada Bang Ardi.
1: Betul.
0: Ya, untungnya Mbak
1: Ardi,
0: Julia, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amsa Yusuf yang ada di Jambi ya. Kita baca lagi kat talian WhatsApp yang juga ada bergabung Kak Siska. Semangat siaran ya Kak. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Mak Rosi, Bang Edo, Pak Kumis. Semangat terus. Lagunya tadi sudah kita putarkan dari Avan DA. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kita angkat lagi kat talian WhatsApp ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menjauh sikit.
1: Menjauh, jauh sudah dari telingaku.
2: Pergi darimu.
1: Jangan-jangan kau pergi.
2: Biar aku pergi.
1: Oh, bagi salam dulu lah masuk rumah ni. Assalamualaikum.
2: Siapa yang ngajak dulu nyanyi?
1: Entah siapa tadi agaknya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Jojo?
1: Kabar yang baik.
2: Imut. Yang imut, yang comel, yang kecil molek.
1: Yang
2: semua
1: imut. Yang imut.
2: Ada kol-kola dia.
1: Ada kol-kola dia. Akak macam mana pula cerita di hari ini? Dengan pekerjaan seperti biasa lah.
2: Hai, jangan tanya dah tersandar. Mana pula tak sedap banyak sangat makan. Sambal pelam.
1: Oh,
2: salam mangga.
1: Oh, sedap je. Sampai ini tak kuat lagi nak duduk eh.
2: Itulah kata bangku pandai sangat makan sedap. Memang kan asam lambung, asam asam kan.
1: Dicari
2: memang
1: juga.
2: Musuh dia tapi payah sedap.
1: Oh, yang tak boleh tu itulah jadi dia yang dimakan tu.

0: Tak apalah, nanggung lah.
1: Nanggung.
0: Tahan, tahan, tak boleh tahan dah. Ngencih nengok buah
1: nanti
0: mangga tu kan.
1: Dah kena baru. Menyesal.
0: Apa gila lawan dia ikan, ikan indang tumis, ikan kembung kan, segar-segar gitu kan. Apalagi lah. Semujian. Aduh, buat lah mula dah.
1: Lagu apa kita ni?
0: Kita nak lagu. Kalau nanti dah lebih tak yang ucu eh.
1: Dah lebih dari
0: yalah, lagu
1: selamanya.
0: Lainnya. Kita dengar. Dia terkecil. Padahal kita seperjuangan nanti. Terkecil sampai.
1: Gantilah yang mana
0: tak
1: lagi.
0: Apa gurau aja pun. Minta lagu ni aje lah. Dari Ike Nurjana. Ike. Birunya Rindu.
1: Apanya Rindu?
0: Birunya Rindu.
1: Oh, dia Birunya Rindu. Boleh, boleh, boleh.
0: Ada lah. Biasa ada.
1: Biasa ada. Biru kan?
0: Ah,
1: biru.
0: Birunya Rindu.
1: Birunya.
0: Kan birunya cinta.
1: Ada, ada, ada. Jangan kan biru ada. Merah pun aku rindu.
0: Merah warna.
1: Tanggal merah lah.
0: Salam eh.
1: Ya, sila-sila.
0: Terutama untuk Jojo yang selalu ceria. Selamat bertugas ya selalu.
1: Amin.
0: Moga lancar sana sukses selalu ya.
1: Amin. Bersama
0: sampai di rumah nanti.
1: Ya. Yeah.
0: Terus ada tadi Pak Ambas Hamzah Yusuf. Makasih. Tak pernah lupa dia kan. Terus ada Yusuf juga. Bunda Permata. Siap selalu. Yang lucu. Nek Bakis. Nek Manda. Sama Nek Anjang, Mas Prabu, Kak Sarina, sehat selalu sekeluarga. Terus ada Bang Herman, Bang Udin ya. Orang-orang mewakili Mak Dini sama Aida, Mak Aida di sini. Mak Longia, Nek Teh ya.
1: Nek Teh,
0: yang masuk di sini, siapa ya? Pak Umar. Mak Berlian, pokoknya semualah. Empat terkecuali.
1: Boleh.
0: Fotokopinya Pak Hamzah Yusuf tadi aja.
1: Boleh,
0: Yusuf
1: boleh,
0: juga
1: boleh.
0: Sama Mak Rosi itu hati cici terus. dia sengaja tuh ya.
1: Oh iya sengaja.
0: Atau pada tertidur tau lah.
1: Cici ya.
0: Makasih Jojo ya
1: waktunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Kak Dang sudah bergabung di petang hari ini. Nanti kita putarkan lagunya karena lagunya memang sehati dengan yang ucu lah tuh. Kita baca lagi di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juju apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Dia macam mana kabarnya? Tadi call, tak call pula lagi. Sekarang nak minta lagu Setangkai Bunga Padi Kau Selipkan di Rambutku. Hei ya. Boleh. Saya ini kalau udah dengar lagu dangdut memang boleh tahan ya, nak bernyanyi aja. Boleh saya putarkan ya. Untuk spesial untuk Kak Dia Setangkai Bunga Padi ya. Nanti kita putarkan ya. Terima kasih lah Kak sudah bergabung. Oke, kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo.
2: Halo juga Ju. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Dini.
2: Ya, dari pas Malaysian baru ini dapat ya Ju.
1: Oh, kena sabar. Kena sabar eh.
2: Petang kan Ju. Harus sabarlah Ju kalau nak masuk Ju.
1: Betul.
2: Tapi tak ada kerja sangat Ju. Kalau ada kerja, mak tinggallah Ju.
1: Oh, gitu.
2: Kan dah lama Ju.
1: Iya, iya. Ini free lah ya, sikit-sikit ya.
2: Lagi.
1: Boleh.
2: Ikan tadi ada hujan-hujan sikit Ju, jadi tak siram pokok kan.
1: Oh, tapi ini Mbak, berapa kali hujan turun berhenti? Kalau sini kan sering tadi tuh, berhenti hujan lagi.
2: Iya, sama dah Ju.
1: Oh, sama.
2: Kita dua kali lah Ju. Macam dah berhenti kita turun Ju. Ada tu bunyi lagi Ju, kesah dia Ju.
1: Betul lah.
2: Pasal kita naik lagi kat rumah Ju, gitu sama punya Ju.
1: Sama berarti ya.
2: Ini sekarang ni panas Ju.
1: Sama lah kat sini macam tu juga.
2: Yalah panas dah petang. Yalah Ju kena dah petang. Nanti lagu tak dapat terputarkan. Mak langsung lagu bisa kan Ju?
1: Bisa lagu apa tu?
2: Lagu bisa Ju.
1: Lagu bisa?
2: Bisa. Ini Ju suratan diri aja Ju. Dari Ria Amelia.
1: Suratan diri ya?
2: Iya.
1: Okey.
2: Ada Ju?
1: Ada.
2: Ayolah tak susah pula ya Ju.
1: Ada pula lah, dia. Oh, kata dia susah.
2: Biasa kan Ju cik cari susah kalau mak minta kan.
1: Ada yang ini.
2: Ayolah Ju. Kalau lagunya dah ada.

0: Ya, Mak Sam, salamlah sikit. Nyambung salam yang dah banyak masuk di Tama dan di Ganju.
1: Boleh, sila-sila.
0: Salam pertama buat Jelia. Selamat petang. Selamat bertugas. Semoga Ganju sehat selalu. Balik.
1: Amin,
0: Macam mana pun keadaannya, tetap banyak sikit Ganju.
1: Ya.
0: Hujan panas, kencang teduh. Tetap ingat. Terus Ju, tadi yang pertama adanya Mak Berlian. Terus dah lupa yang kedua siapa Ju?
1: Yang kedua?
0: Itu kan
1: Nanjang.
0: Pasar pula kan?
1: Nanjang.
0: Oh iyalah buat Nanjang. Nanjang, Nanjang itu kan Sungai Enam kan?
1: Ya betul.
0: Iyalah buat Nanjang Sungai Enam. Buatnya Nanjang Penyengah tak lagi. Masuklah gabung sama kita Ju. Itu juga sebagainya kadang Ju kita. Terus Ju buatnya Bunda Permata. Lama juga tak masuk Bunda Selasih. Bunda Permata selalu masuk Ju. Bunda Selasih tak ada kan Ju?
1: Oh ya.
0: Yeah. Semua tak masuk mendengarkan sehat semuanya. Terus buatnya Kak Senia Q. Bagusan adanya Kak Dang Merdu. Buatnya Nek-Nek Parkis. Nek-Nek Ju. Buatnya Nek-Nek je lah Ju. Mana juga kan.
1: Yeah.
0: Terus Ju yang dikarang semuanya tanpa kecuali mewakili Aida je lah Ju ya. Terus Ju sikit lagi Ju, Mas Prabu, buatnya salam mesra, adanya tadi Pak Hamdah Yusof, Mak Ucu juga, Kak Serena Q dah Ju?
1: Dah, belum.
0: Ju, Mak pun lupa dah sebut belum ke, iyalah tak apa banyak kali sebut Ju, biar ingatkan Ju. Kalau gitu Ju, Mak salam pertama tadi dari terakhir. Inilah Ju Mak ni. Kalau banyak cakap jadi bulat balik Ju, macam mana ya? Dari pertama sampai terakhir, Mak salam semuanya tanpa kecuali. Salamnya ikut fotokopi yang dah masuk semua aja ya Ju. Mak Rosi ingatnya udah nak habis ni Ju. Buatnya Mak Rosi kan lagi ingatkan Ju. Gitu Ju.
1: Yeah.
0: Buat Ju terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya jawab, saya bagi. Sebab bibir saya tadi macam tak bisa pula bergerak. Itulah tadi saya cakap, gitu Mak. Tak adalah apalah ya. Baik, kita putarkan lagunya ya. Kalau sudah bergabung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah banyak dah kita hadirkan dulu lagu berikutnya ya. Dari Yasmin Chakaidir. Tembok derita. Tak ada perempat. RRI Tanjung Pinang.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak boro-boro lagi.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Perempat RRI Minang Suara Buda Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria. Saudara perempat, kita baca lagi dekat WhatsApp tadi sudah bergabung ya. Ini ada Kak Tina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Julia? Salam kenal Kak Tina. Kak Tina dari mana Kak Tina? Kak Tina nak minta lagu Sendok dan Garpu. Salamnya untuk semua saja ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita putarkan ya. Kita angkat lagi dekat telefon WhatsApp ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Rosi.
1: Apa tadi? Anu, apa tu? Mati lampu ya?
0: Mati lampu? Taklah. Bila? Bila mati lampu?
1: Kira mati lampu, siaran putus.
0: Ha, siaran putus? Bila? Jam berapa?
1: Iya, itu bentar lagi, Mak Rosi. Apa ya? Menghilang gitu, langsung.
0: Menghilang? Mak dengar pakai apa? Radio ke handphone?
1: Enggak radio.
0: Oh, ada je tadi.
1: Iya.
0: Sinyal tak? Sinyal agaknya tak?
1: Tak lah ya. Juju apa khabar?
0: Alhamdulillah sehat. Merasa macam mana sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah lagi duduk-duduk ni dengan Fadu Juju.
0: Baru duduk-duduk.
1: Lagu bisa lagi Ju?
0: Boleh lagu apa tu?
1: Lagu dia Lesti dah naik ya?
0: Lesti dah naik dah.
1: Minta dia ni je lah, Kereta Malam je lah.
0: Kereta Malam ya?
1: Salam ya Ju.
0: Sila-sila.
1: Pertama buat Juju sama sore sama bertugas. Pulangnya hati-hati mbak saya selalu sekeluarga ya Ju.
0: Amin.
1: Tadi ada yang Ju, ada yang Nek Manda, ada Nek Kak Wil juga, ada Nek Balkis, ada Nek Anjang, adanya Mamak Belian, adanya Dang Merdu, ada Pak Kumis, ada Bang Udin, adanya Bang Wang Janggut, ada Pak Amzah Yusuf juga di

0: Andi, ada Yusuf di Batam, ada Kak Salina, ada yang Mak Dini juga, adanya siapa lagi ya? Oh lah, akan hero lagi kok.
1: Udah lupa
0: Aduh,
1: pula ya.
0: buat dah ngedupin merica, buat si ini jaya Siska juga ya.
1: Boleh.
0: Buat tadi Mbak Dini di Kara, tak kan. Buat semua aja lah Jo. Ini dah tak ingat lagi
1: Boleh.
0: ni Jo. Nak
1: Yeah.
0: bikin buat siapa-siapa lagi Jo.
1: Pokoknya semua lah ya.
0: Buat semua penipu pertama sama Kak Ayu tu ya.
1: Boleh.
0: Terima kasih sayang tu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mak Rosi. Terlupa pula kan tadi ingat nanti lupa pula. Tak apa nanti kita salam semua ya. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Danduk Ria asik.
1: Rasanya Danduk Ria. Yo di perempat. Asoy.
2: Menuju QQ.
1: Asoy.
2: Gemboy. Sehat sayang Kia.
1: Alhamdulillah sehat. Akak tadi ada ke dengar radio terputus?
2: Akak ni susah juga.
1: Oh susah pula ya.
2: Ano RRA digital ini kalau lagi mendong-mendong gini suka ngitu Jo.
1: Oh suka apa dia? Suka lailan timbul?
2: Ah,
1: oh.
2: Sebabnya tadi hujan lebat kali Jo. Ini teduh.
1: Oh dah teduh eh.
2: Walaupun panas kadang ada jalan de maksudnya lancar kadang ada putus-putus gitu.
1: Oh,
2: tapi
1: gitu
2: radio
1: pula.
2: Tak tahu lah.
1: Iya tadi Mak Ros cakap ada macam off kata dia tapi tak tahu pula jam berapa kan. Terus saya tanya.
2: Nanti ya kalau yang masuk yang radio nanti ya. Lagunya sayang.
1: Boleh lagu apa cie?
2: Romeo bercinta Jamal Mirdad sama Etikus in N
1: Romeo. Hai Romeo.
2: Hai Romeo.
1: Siapa tadi?
2: Jamal Mirdad.
1: Jamal.
2: Indang atau apa ini? Pokoknya Jamal Mirdad dah duet.
1: Romeo judulnya ya.
2: Aku kanda kata lagunya kan?
1: Oh Romeo.
2: Romeo bercinta.
1: Oh Romeo bercinta.
2: Kau
1: okay.
2: Panggil aku Dinda, tanya gitu kan? Gitu-gitulah.
1: Oh dengan Kos Endang.
2: Ada?
1: Ada.
2: Ada.
1: Ada.
2: Pokoknya Kak Sarina salamnya, ikut fotokopinya. Karena pas dengar lagu apa tadi ya?
1: Berapa?
2: Lagu dengar bunyi gitar gitu.
1: Oh.
2: Juga.
1: Ya ya ya.
2: Lagi bikin ini tadi tu sayang Kyo.
1: Bikin apa Cio?
2: Soto kakak.
1: Sedapnya.
2: Itu ya. Fotokopi Mak Rosi aja sayangnya.
1: Boleh boleh.
2: Semoga Mak Rosi keluarga sehat selalu. Buat sayang Kyo juju. Makasih.
1: Sama-sama. I love you Cio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu betul, kelakar betul eh. Baik, sudah berempat. Kita hadirkan lagu berikutnya dari Santa Hoki Setangkai Bunga Padi. Nanti juga kita akan mengikuti perkiraan cuaca BMKG Tanjung Pinang. Ya tentunya di melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang, Surabaya Kepulauan Riau.

0: mengetahui informasi cuaca untuk esok hari, tanggal 7 Mei 2026. Kita sudah terhubung dengan Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Silakan informasi cuacanya untuk esok hari seperti apa?
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Radio Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk esok hari yaitu diperkirakan berawan pada pagi hari, kemudian diperkirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir pada siang hari, kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup variabel dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir atau kilat pada siang atau sore hari. Dan juga diharapkan pada terhadap potensi banjir pesisir di wilayah pesisir Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan dan sekitarnya pada tanggal 1 Mei 2026. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky. Informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah,

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat, Lulu Cina Buta merupakan

Permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak di Tembilahan Indragiri Hilir. Kata Cina Buta berawal dari cerita seorang Tionghoa yang ingin menikahi sementara perempuan Islam yang bercerai dengan talak 3. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak yang berjumlah 10 sampai dengan 30 orang. Salah satu pemain akan menjadi si Buta dan pemain lain akan berlari-lari menghindari tangkapan si Buta. Jika si Buta berhasil menangkap seseorang, ia boleh meraba untuk menebak siapakah yang telah ditangkap. Jika betul, orang yang ditangkap akan menjadi si Buta. Kita beralih ke maklumat lain. Hari pertama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang langsung dipadati calon siswa dan wali murid. Sejak pagi, antrean terlihat memenuhi area pelayanan terpadu satu pintu di Batu Ampar untuk mengikuti proses pendaftaran. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya wali murid yang datang lebih awal demi memastikan seluruh berkas terpenuhi. Anak-anak calon peserta didik tampak mengikuti setiap tahapan dengan tertib didampingi orang tua mereka. Dirinya turut langsung memimpin jalannya proses pendaftaran di lokasi. Ia memastikan setiap tahapan berlangsung tertib, efisien, dan memberikan kenyamanan bagi peserta. Suasana pendaftaran berlangsung kondusif dengan alur pelayanan yang jelas. Para murid mengaku terbantu dengan sistem yang tertata serta sikap ramah panitia. Lonjakan pendaftar di hari pertama menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap MIN Tanjung Pinang. Lembaga pendidikan ini dinilai unggul tidak hanya dalam aspek akademik, tapi juga pembinaan karakter dan nilai keislaman. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Hewas Masa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat

0: buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat petang, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tentunya monitor Perempat Tanjung Pinang, di mana berada yang dalam kendaraan. Hati-hati di jalan ya, perhatikan juga yang berlalu lintas dan juga yang tengah bekerja di petang hari ini juga. Semangat selalu saudara Perempat ya. Kalau kita bercakap tentang keindahan objek wisata di Indonesia, tentunya Kepulauan Riau juga menjadi objek wisata nomor 2 ya, atau nomor 3 di Indonesia, yang tentunya banyak dikunjungi oleh wisatawan. Karena kenapa? Karena mungkin selain Bali ya kan, tentunya Kepulauan Riau punya bermacam-macam wisata dia, mulai dari alamnya ya kan, kemudian kulinernya dan segala macam, salah satunya seperti lautnya ya, dan juga hasil-hasil dari peninggalan-peninggalan juga menjadi wisata serempak. Nah, salah satunya itu adalah di mana ini juga bagus ya. Kalau kita lihat perkembangannya sih dari tahun ke tahun selalu perkembangan. Kalau dari tahun-tahun yang lampau, mungkin 5 tahun yang lalu kita tengok gitu ya, ada tahun 2024 di Telaga Biru nih macam masih belum adalah pembaharuan gitu kan, dan sekarang sudah mulai 2025 sampai 2026 tuh sebenarnya sekali kita temui perubahan-perubahan yang ada dekat sini. Apalagi memang ini juga menjadi salah satu yang disukai oleh para wisatawan ya, yang dari luar negara itu datang ke Indonesia.

Aisyah, dia ke Kepri nih, pasti lah singgah kak sini kak Bintan ya. Ya apalagi kalau bukan gurun pasir. Apalagi gurun pasir ini kalau kita tengok di semacam di Timur Tengah atau Afrika sedara perempat ya. Dan tentunya kalau kita nak pergi ke Afrika tak pernah jauh-jauh, tengok aja gurun pasir nih kan. Nah kalau kita tengok dari asal usulnya sih memang karena ini tuh dulu kan bekas bauksit sedara perempat, jadi memang tentunya kalau untuk kisahnya sih lumayan panjang ya. Nah kalau kita ceritakan mungkin tak sampai petang besok baru selesai ya. Jadi memang karena ini peninggalan dari bekas tambang bauksit ya, karena sudah lama tidak beroperasi. Nah akhirnya juga setelah beberapa lama, ada beberapa pergantian kepemimpinan di Indonesia, akhirnya lah pasir ini disulap lah menjadi sebuah destinasi wisata yang mana sekarang menjadi tempat yang bagus. Dan dulu sudah lama ketika ini menjadi bauksit itu kan sering hujan gitu ya. Nah jadi ada sebagian-sebagian air galiannya tuh menciptakan telaga biru. Jadi memang dekat sini itu bukan air biasa. Kalau kita mungkin dekat-dekat tempat lain tuh air sungai ya kan, yang warnanya macam ada keru-kerunya, tapi ini adalah air yang betul-betul seperti air laut ya, ada perpaduan biru dan hijaunya gitu. Nah karena keindahannya itulah, tanpa disengaja terjadi keindahannya tadilah, akhirnya dibuatlah menjadi destinasi wisata. Jadi kalau kesini untuk harga tiketnya murah, nak pergi hari ini, jangan hari ini ya, ini petang, esok bolehlah pergi ya, atau nak hari Sabtu dengan keluarga nak pergi weekend boleh, tempatnya murah, terjangkau, dan kalau nak piknik pun boleh. Dekat sana berbagai macam destinasi bisa kita nikmati sedara perempat ya.

0: Berita Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air,

0: Saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, besti.

0: Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Zulqaidah dan Spirit Perdamaian yang disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 dan juga Surah Ali Imran 102 yang dibacakan oleh Hanafi Idham. Untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. 18.07 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, tentunya kita masih banyak syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih berikan kita kekuatan untuk dapat menyempurnakan peribadatan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena memang untuk itulah Allah hantarkan kita ke permukaan dunia. Bagaimana detik demi detik, menit demi detik, menit dan hari demi hari, semua perintah-perintah Allah dapat teramal dan semua pantang larangnya Allah dapat ditinggal. Sesungguhnya apabila kita dapat menyempurnakan maksud Allah hantarkan ke permukaan dunia, maka barulah kita menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang melebihi malaikat. Karena walaupun malaikat itu penuh dengan ketaatan, tapi ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu melebihi daripada ketaatan yang dilakukan mereka. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu bagaimana kita menciptakan bayang-bayang surga. Bayang-bayang surga itu dimaknai adalah memberikan kedamaian. Kedamaian, ketenangan, kesentosaan, kesejahteraan dalam belantika kehidupan kita di dunia. Itulah kenapa dalam satu ayat Allah Ta'ala mengatakan bahwa gambaran surga itu adalah gambaran salam. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ucapan orang-orang yang di surga itu adalah ucapan penuh kedamaian, penuh kebaikan, keharmonisan, kemesraan. Masya Allah. Dan terjauh daripada bahasa, kalimat, sikap, tindakan, fikiran penuh kebencian dan penuh dengan permusuhan. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, spirit perdamaian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk diwujudkan oleh kita manusia, paling tidak dengan memberikan sebuah ajaran akan adanya bulan haram atau disebut dengan nama bulan hurum, Syahrul Hurum. Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anisyahril haram. Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang apa itu bulan haram, qul qitalun fihi kabir. Sesungguhnya bulan haram itu yang apabila kita melakukan peperangan, perpecahan, konflik di dalamnya, itu merupakan bentuk daripada dosa besar. Apa itu bulan haram? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Taubah bahwa dalam satu tahun yang terdiri daripada 12 bulan,

Allah memberikan penamaan untuk 4 bulan diantaranya dengan sebutan bulan haram, bulan haram. Dan Nabi SAW menjelaskan yang disebut bulan haram itu adalah thalathatun mutatabi'atun fawahidatun ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan haram itu adalah 4 bulan, arba'atun hurum, 4 bulan yang posisinya 3 bulan itu berturutan. Nah, itulah yang disebutkan Nabi dengan nama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wahidatun ma baina Jumada wa Sya'ban, dan yang satu lagi berada pada posisi di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, apa hubungan bulan haram itu dengan perdamaian? Karena dalam satu pendapat mufasir Fakhruddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, menyatakan bahwasanya makna daripada hurum, makna daripada 4 bulan haram yang Allah cantumkan dalam surah At-Taubah 36 dan surah Al-Baqarah tadi, itu dimaknai oleh beliau dengan innal ma'siyata fiha asaddu iqaba wa innat ta'ata fiha aktsaru thawaba. Apabila kita melakukan kemaksiatan di dalamnya, maka amat besar, amat berat azab yang Allah siapkan. Dan jika kita melakukan ketaatan di dalamnya, amat banyak pahala yang Allah akan berikan. Itu bermakna, saudaraku, bahwasanya dalam bulan hurum itu kita diharapkan, kita diingatkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kedamaian-kedamaian, dalam artian menghindari peperangan. Kalau kita merujuk kepada tradisi orang Arab, ya, baik pra-nubuah ataupun pasca kenabian, maka salah satu kebiasaan orang Arab itu memang di 4 bulan ini mereka off daripada peperangan. Kita tahu bahwasanya salah satu kultur, watak orang Arab itu adalah gemar berperang. Tapi mereka paham untuk memuliakan 4 bulan ini dengan cara mereka menghentikan semua peperangan-peperangan mereka. Pasca Islam turun, maka tradisi ataupun kebiasaan orang Arab ini menjadi relevan. Karena memang kalau kita melihat, di 3 bulan yang berturutan itu, di pertengahannya ada bulan Zulhijjah. Bulan di mana Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita umatnya untuk melakukan ibadah haji di sana. Maka kalau kita lihat dari secara filosofisnya, maka dengan kita berhenti berperang di bulan Zulqa'dah, itu memberikan kesan bahwasanya untuk menuju kesempurnaan ibadah haji itu, maka di H-1 bulan dan H-+1 bulan itu kondisinya mesti kita sterilkan, kondisinya mesti kita amankan, kondisinya perlu kita netralkan. Dengan cara apa? Memberikan kedamaian-kedamaian, menghentikan peperangan, dan menambah suasana-suasana cinta dan kasih sayang. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, maka kalaulah hari ini kita melihat insya Allah dunia ini tidak lagi disibukkan dengan peperangan, walaupun mungkin ada beberapa beberapa kejadian-kejadian yang memang ya terjadi peperangan di beberapa tempat, tapi secara general dunia ini masih tergolong aman. Maka larangan untuk berperang dalam hadis, dalam ayat ya yang kita sebutkan di awal, maka itu memiliki nilai relevansi dengan yang setara dengan peperangan. Kalaupun mungkin kita tidak melakukan peperangan, tapi upaya-upaya yang menuju kepada peperangan, tindakan-tindakan yang menuju kepada perpecahan, kebencian, itu pun mesti kita minimalisir atau bahkan mungkin kita eliminir, kita hilangkan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ya, ayat ke-11, ayat ke-12 mengelaborasi kepada kita. Ada beberapa tindakan-tindakan yang itu berpotensi untuk menyebabkan perpecahan ataupun mungkin bisa menimbulkan peperangan jika tidak kita kelola dengan sebaik-baiknya. Al-Hujurat ayat 11-12 itu diawali dengan pernyataan

Allah Ta'ala dalam ayat 10-nya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu dia bersaudara, Masya Allah, bersaudara. Ikhwah itu adalah ungkapan yang memiliki arti persaudaraan dalam bentuk persaudaraan yang sekandung. Karena kata-kata ikhwatun itu lazimnya digunakan untuk menggambarkan persaudaraan seadik, sebapak, semak sebapak atau saudara kandung. Kalau tidak sekandung, ya umpamanya sekampung atau seasal, itu biasa menggunakan diksi ikhwan. Makanya ada ya terminologi ikhwanul muslimin, persaudaraan sesama orang Islam. Karena yang pasti orang Islam itu tidak sekandung, maka bentuk persaudaraannya menggunakan pilihan kata ikhwan, ikhwanul muslimin. Tapi ternyata di surah Al-Hujurat ini Allah tidak menggunakan kata ikhwan untuk menggambarkan persaudaraan orang beriman, walaupun dia tak sekandung, tapi ikhwatun. Ya, maka semua ulama tafsir sepakat, termasuk Quraisy Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, mengatakan bahwasanya itu dimaknai bahwa Allah Ta'ala ingin memberikan pesan implisit bahwa persaudaraan kalian orang beriman itu harus layaknya persaudaraan sekandung, seemak sebapak, yang mana sering dalam pepatah kita katakan tidak akan putus air di cincang, Masya Allah. Maka bagaimanapun ya kesalahan, bagaimanapun mungkin persoalan yang terjadi di antara kita orang beriman, mesti kita maknai sebagai kesalahan antar adik beradik, sehingga tidak sampai itu menimbulkan permusuhan, kebencian, pemutusan tali hubungan kasih sayang, bahkan boleh jadi sampai kepada peperangan. Auzubillah. Alangkah indah Allah SWT memilihkan kata ikhwan, ikhwatun, untuk menunjukkan persaudaraan sesama orang beriman. Maka lanjutan ayat itu Allah Ta'ala memberi pesan penting pada kita. Kalau kau lihat ada saudaramu yang berperang, kalau kau lihat ada saudaramu yang bertengkar, bermusuhan, maka perintah Allah, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah dua orang saudaramu itu apabila mereka berselisih. La'allakum turhamun, semoga kalian semua mendapat kasih sayangku, kata Allah, rahmatku. Saudaraku, kata islah dalam bahasa Arab itu dimaknai dengan memperbaiki. Lawan islah adalah fasad. Fasad itu kerusakan. Maka upaya islah itu adalah upaya untuk menghindarkan daripada kerusakan, kehancuran. Itu fasad, lawan daripada kata islah. Kalau saya ambil ilustrasi sederhana, ketika saya duduk di atas sebuah kursi umpamanya, maka lazimnya kursi itu berkaki empat. Maka dengan kaki empat kursi itu, posisi duduk saya akan aman, akan nyaman, terhindar daripada jatuh atau keburukan. Maka bagaimana kalau ternyata kursi yang saya duduk itu kakinya patah satu, dan kemudian kita yang melihat atau orang lain yang melihat kondisi kursi saya itu dalam kondisi patah satu membiarkannya, maka niscaya saya akan jatuh, saya akan celaka dan seterusnya. Maka supaya saya jangan celaka, maka yang melihat itu mesti mengingatkan, ya, supaya jangan duduk di situ, atau kalau bisa diperbaiki kursi itu sehingga nyaman untuk diduduki. Nah, memperbaiki kursi yang patah, yang bisa menimbulkan kerusakan dan keburukan, itulah yang dalam terminologi agama disebut dengan islah. Faslihu, maka damaikanlah, perbaikilah. Maka dengan kata lain, saudaraku, mafhum khulafahnya adalah kalau kita lihat ada saudara kita bertengkar, kita lihat saudara kita berpecah, tapi kita biar, maka sama artinya kita lihat ada orang yang duduk di atas kursi yang berkaki tiga, kita biarkan, ketika dia celaka, maka kita pasti akan dipersalahkan. Karena kita membiarkan orang celaka di depan mata kita. Aslihu baina akhawaikum. Saudaraku, apa poin-poin perbaikan yang Allah Ta'ala ingatkan pada kita? Lanjutan ayatnya, Al-Hujurat 11:12 menyatakan ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Apa itu? Yang pertama kata Allah, la yaskhar.

La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jangan suka mengolok-olok. Atau kalau bahasa kita, jangan suka mengejek. Jangan suka cemeeh. Cemooh, Masya Allah. Ya, kata-kata cemooh itu dalam bahasa kita adalah merendahkan orang lain dan menganggap seolah-olah diri kita lebih hebat daripada dia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan di ayat yang ke-13, lanjutan ayat tadi itu mengatakan bahwasanya semulia-mulia kalian bukan karena pangkat kalian, bukan karena jabatan kalian, bukan karena status sosial kalian. Jadi jangan pernah kita merasa remeh ketika orang yang memiliki status sosial lebih rendah daripada kita. Jangan kita menganggap sepele orang yang mungkin ekonominya lebih rendah daripada kita. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, dan bukan orang yang punya harta, dan bukan orang yang punya pangkat jabatan yang luar biasa. Jangan cemeh. Yang kedua kata Allah, wala tanabadu bil alqab. Jangan memanggil orang dengan gelaran yang buruk. Mengatribusi orang dengan kecacatannya. Oh pendek, oh pesek, oh tonggek, segala macam, oh hitam, ya Masya Allah. Itu perkara tanabazu bil alqab, memanggil orang dengan gelaran yang buruk. Itu perbuatan yang sangat-sangat dilarang, sehingga lanjutan ayat yang dikatakan wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Kalau kau kalian tidak segera bertaubat, berhenti dari perbuatan cemeeh dan dari perbuatan mengatribusi orang dengan keburukannya, dengan kecacatannya, maka kamu termasuk orang yang zolim, aniaya, kata Allah. Yang ketiga, yang berikutnya adalah Allah katakan, ya ijtanibu katsira minadh-dhon, jangan buruk sangka, Masya Allah. Karena buruk sangka itu adalah dosa. Saudaraku, buruk sangka itu adalah mempersepsi orang dengan keburukan, yang sebenarnya keburukan itu ada bersemayam dalam alam bawah sadar kita. Dalam teori psikologi ada namanya self-fulfilling prophecy. Ketika orang mencitrakan seorang dari alam bawah sadar dia sendiri. Ketika kita alam bawah sadar kita dipenuhi dengan hal yang positif, maka kita akan mempersepsi orang dengan positif pula. Dan sebaliknya, ketika alam bawah sadar kita berisi nuansa dan muatan negatif, maka apapun yang kita pandang itu akan kita persepsi dengan negatif pula. Maka dengan kata lain, berburuk sangka kepada orang lain itu tanpa kita sadari menunjukkan keburukan yang ada dalam diri kita sendiri, Masya Allah. Yang keempat dan terakhir, Allah katakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggibah, menggunjing satu sama lain. Menggunjing dimaknai menceritakan tentang keadaan seorang yang itu benar terjadi, tapi dengan nada kebencian, Masya Allah. Ya, benar yang terjadi, tapi dengan nada kebencian, sehingga kita lihat daripada sisi keburukannya, dari perbuatan kebaikannya itu. Kalau yang tak benar, namanya fitnah. Gibah, menggunjing, dosa besar. Hukumannya sama dengan makan bangkai. Dan yang menarik adalah, maaf, menggunjing atau gibah itu dalilnya, pengharamannya ada dalam Al-Quran. Dengan kata-kata wala. Wala itu adalah fi'in nahi, kata kerja larangan. Yang dalam kaidah usul fikih mengatakan, al-aslu fi'in nahi litahrim. Asal daripada tiap kata kerja larangan itu menghendaki hukum haram. Maka mantuk amab. Maka istimbat hukumnya, menggibah itu adalah dosa besar yang disamakan dengan haram. Masya Allah. Ada yang senada dengan menggunjing, ya, itu makan anjing, maaf, ya, kita mencari rimanya sama-sama ing-ing. Makan anjing itu hukumnya haram, tapi pengharamannya ada dalam hadis, ya, kullu dhinabin minasibai haram, setiap hewan yang memiliki taring panjang dan memakan dengan taring itu dihukum haram, termasuk anjing, harimau, segala macam. Pengharamannya di hadis, tapi sementara pengharaman menggunjing itu dalam Al-Quran. Ulama sepakat bahwasanya dengan berbedanya sumber rujukan hukum dalilnya tadi, maka menggunjing dan makan anjing walaupun sama-sama dosa besar, tapi dosa menggunjing lebih besar daripada dosa makan anjing walaupun sama-sama haram. Insyaallah. Saya ilustrasi sederhana, ya. Kita terkadang hari ini takutnya begitu takut makan anjing, tapi begitu mudah menggunjing. Ya. Seperti mana kita melihat, ya, ada contoh kasus

ya, ketika ditawarkan makan anjing umpamanya oleh seorang, kita katakan, oh ini gila ini yang memberikan ini haram, masya Allah. Lantas kemudian kita ceritakan kepada orang-orang, ya, oh si fulan itu menyuruh saya makan anjing, memang tak beres itu. Padahal itu perbuatan menggunjing, makan anjingnya dia hindari, tapi menggunjingnya itu dia lakukan. Saudaraku, mari sama-sama kita meminimalisir segala macam bentuk-bentuk perpecahan, terutama di bulan hurum, dan hari ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi dengan nilai-nilai kecintaan, kemesraan, keharmonisan, dan kita berupaya untuk menjadikan bayang-bayang surga di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Subhanallah, subhanakallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria.

Gantang Lada Petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa

inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwakili.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak? Kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia. Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Mas Rul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor. Tahu juga Tapi seriuslah. Aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh. Lah, sendal aku jang putus pula. Ha kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
1: Ini bukan ujian, Jang. Ini tuh teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
0: kau nih. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tuh orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tuh memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun.
1: Jadi macam mana nih aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu.
0: Depan tu sikit, rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
1: Eh, tapi Jang, aku tak bawa duit lah.
0: Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting, jangan lupa ganti.
1: Serius tak kau ni?
0: Aduh, adakah muka aku ni muka pembohong?

0: Hai, biasanya gitu pun. Apa kata kau? Tak adalah. Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
1: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
0: Heh, kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
1: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
0: 245.
1: 245? Mak, maha benar serol. Lah macam harga sembako.
0: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
1: Lepak apa?
0: Maling.
1: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
0: Ah, kau ni pesimis teruslah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
1: Serah kau lah. Tapi kelak jangan nangis kalau hilang.

0: sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi, waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Isrul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau duduk aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: hilang. Sendal aku hilang sebelah, Jang. Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Ada. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang? Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: Lah, kita tengah cari nih. Aku udah bantu pun.
1: Bukan apa. Kalah aku berhutang dengan kau. Sendal hilang pula. Nanti nak

0: Anak utangkan aku lagi kan, Jang?
1: Berutang terus kau nih, Srul, Srul. Srul, tua apa di bawah bangku?
0: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai.
1: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
0: Ya Allah, kau nih sendal.
1: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk nih.
0: Kau nih memang lah, Padahal dia yang dudukkan, tapi dia pula yang tak sadar.
1: Maaf lah, Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
0: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, kasti merupakan sejenis olahraga bola. Permainan ini banyak dimainkan anak-anak sekolah dasar. Permainan dibagi menjadi dua regu, salah satu mendapat giliran jaga dan satu lagi dapat giliran untuk memukul. Disediakan beberapa pos yang ditandai dengan tiang di mana pemain serang tak boleh dilempar dengan bola. Pemain serang yang berhasil pulang mendapatkan satu angka. Regu yang mendapat angka terbanyak ketika pertandingan berakhir dinyatakan menang. Permainan ini memang menggunakan gerak dasar berlari, memukul bola dengan sebuah tongkat, menangkap dan melempar terdiri dua base dengan jarak minimal 20 meter. Kita beralih ke maklumat lain. Sebanyak 44 calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan saat ini melaksanakan tawaf sunnah di Masjidil Haram Mekah. Kegiatan ini sembari menunggu puncak ibadah haji yang dicalonkan pada 8 Zulhijjah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya para jemaah menghadapi tantangan cuaca ekstrim di Mekah. Diperkirakan dengan suhu yang mencapai hingga 42 derajat Celcius. Ketua Petugas Haji Daerah Bintan Abdul Majid menjelaskan para jemaah telah menyiasati pelaksanaan tawaf sunnah. Mereka memilih waktu yang relatif lebih sejuk, yakni pada petang hari, malam hari, serta menjelang waktu fajar. Strategi tersebut dinilai efektif dalam menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap stabil dan terhindar dari kelelahan berlebihan. Mengingat puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang prima. Selain itu juga pengaturan waktu ibadah juga menjadi bagian penting dari upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan di tanah suci yang berbeda dengan kondisi di daerah asal para jemaah. Abdul Majid menambahkan petugas haji terus aktif mengingatkan para jemaah akan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah. Hal ini dilakukan antara lain memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pelindung diri seperti payung atau penutup kepala saat beraktivitas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

cahaya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita, terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: wong aku mau duit.
1: Kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, saya kata dengarkan berkumandangnya suara azan pertanda masuknya salat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu. Dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Shepard, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Shepard dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Shepard menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, ragam budaya. Saudara perempat ya, kita tahu informasi-informasi di ragam budaya ini mengenai sejarah, kemudian teknologi juga yang ada di Kepulauan Riau. Nah ini ada Yusiran dan Smartfos Aqua Voltaic Solusi Energi Bersih dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang ada di Kepulauan Riau. Di tengah perubahan iklim dan keterbatasan energi di wilayah pesisir Indonesia, akses listrik stabil menjadi kebutuhan mendesak. Nah, puluhan ribu rumah di Kepulauan Riau tentunya masih bergantung juga ya adanya generator diesel yang mahal dan juga berpolusi. Dari permasalahan inilah lahir inovasi yang menginspirasi Aqua Voltaic atau teknologi dikembangkan oleh Yusiran bersama dengan tim startup sosial berbasis teknologi. Jadi tentunya sebagai penerima Satu Indonesia Awards 2024, Yusiran ini telah membawa ide kreatifnya menjadi solusi nyata dengan Aqua Voltaic Smart Fox yang menyediakan listrik gratis bagi masyarakat pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui budidaya ikan yang ramah lingkungan. Jadi sudah perempat, ini itu bisa dikatakan itu adalah menggabungkan floating photovoltaic atau PLTS terapung dengan adanya kerambah jaring apung. Jadi ini akan menciptakan media ideal untuk budidaya ikan kerapu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan konsep ini memberikan dua manfaat juga. Yang pertama, nanti adanya energi bersih dan terbarukan. Jadi panel surya terapung ini nantinya menghasilkan listrik stabil untuk masyarakat dan berbagai industri di pesisir seperti dekat pabrik es, ya kan, desalinasi air laut dan juga pengiringan ikan. Lepas itu juga ada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Keramba jaring apung ini tak hanya meningkatkan hasil budidaya ikannya saja, tapi nanti juga akan mendukung ekosistem perairan lokal, mengurangi dampak lingkungan dibandingkan metode tradisional. Jadi banyak sekali sebetulnya terdapat ya kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak muda kita sendiri, anak-anak bangsa kita sendiri tuh, yang ternyata bisa dijadikan sebuah hal bernilai ekonomis gitu. Nah, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman berbeda, mereka mengembangkan sistem energi terbaru yang tidak hanya menyelesaikan masalah listrik tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi perikanan. Tentunya konsep unik ini menjadikan Smartfos ini tidak sebagai penyedia listrik tapi ini juga solusi holistik untuk krisis energi dan keberlanjutan ekonomi pesisir. Dan ternyata ini juga sempat meraih juara pertama Cell Life World Indonesia 2023, menjadi batu loncatan juga bagi mereka untuk bersaing di tingkat global sebagai salah satu dari 22 finalis Cell Life Award Top 10 Innovators 2025. Jadi sudah perempat, dari hal inilah ya dampak sosialnya juga ada, ekonominya dan juga lingkungan, tapi yang baik gitu. Dimana di rumah tangga dan fasilitas umum dapat menikmati listrik tanpa tergantung generator atau diesel. Kemudian budidaya ikan kerapu menjadi lebih produktif, membuka peluang usaha mikro dan menciptakan pekerjaan baru. Nah, penggunaan energi terbarukan ini mengurangi emisi karbon, sementara keramba terapung mendukung ekosistem perairan lokal. Dengan adanya itu nanti kita doakan semoga masih ada budidaya-budidaya atau kreativitas ya, ide-ide baru untuk membuat sebuah hal yang mungkin bisa bernilai ekonomis bagi Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto duduk tepi cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Perempat RRI Terminal Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat sudah di pengunjung untuk acara segantang lada petang di hari ini. Tak terasa ya, saya sudah temankan dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah bacara dadut ria, kawan celote, dan juga ragam budaya di petang hari menjelang malam ini ya. Nanti segantang lada malam rekan kami Mizuwardi seperti biasa ada acara dangdut yang nak berdangdut. Berdangdut pula, masih belum move on ya. Yang nak berpantun, nah boleh berpantun. Mana tahu berpantun sampai berdangdut kan, nak pantun nanti boleh di pukul 20.30 ya. Kalau macam itu saya pamit undur diri dari ruangan Anda. Kita jumpa lagi esok dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap semangat di hari ini, jaga kesehatannya. Berhati-hati di

jalan, dan paling penting adalah setiap hal yang kita dapatkan, yang kita nikmati di hari ini, semoga menjadi kenangan terindah, dan tentunya semoga kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumono ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajek. Tembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kadoan keprungu swara kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
1: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dereaken, saya hantarkan.

kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatakan

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku. Hahaha.

Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

Sampun Doro Putri, ampun nuwun kinuwun. Jangan menangis terus Doro Putri.

0: jalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke keputren

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur.

pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan

0: memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan, Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
1: Dorok Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Dorok Putri. Kita lihat saja apa yang

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwar di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini pun sama sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Legenda Ringin Kurung. Tentunya pada malam hari ini juga ada pun Pelangi Nusantara bersama Pada Idi, Pada Elo, Ewako. Masya Allah, tentunya pada malam hari ini di Pelangi Nusantara tidaklah Ardi seorang diri. Ardi bertemankan juga dengan Kak Saedah. Kalau tengok di layar handphone, di layar HP, live streaming melalui Facebook dan YouTube, berbaju kuning. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Saedah, sehat?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ewako. Masya Allah. Sehat Kak Saedah?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Silakan Kak Saedah dibuka terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat paja-paja mata iwan ni sini nak seru-seru ku yang mana tanah podok engkau kiri lalu keadaan sehat walafiat engkau kima koko lalu keadaan menyambut pafina dita nak kelilingi keluarga tak yang mana nasabah nule kepada nere engkau pura paja-paja maja mana nule makoko ini sedang istirahat sehat ki selalu. Engkau sih kak, papa dah biasa ya saya dah macam ni. Elok mantra kima tu setengah jalur yolo di gelombang na FM 101,3 MHz di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Khusus untuk acara ni di etnis Bugis Sulawesi Selatan ni di mana selesureku yang mareng kelingai wen ye deh. Wediki mat telefon di RRI nomor na
0: 0811-7048-860. Itu tadi WhatsApp Kak Saedah ya. Di talian telepon 077 di talian WhatsApp 0811-7048-860.
1: Iya, si bawah nak okay. Kue lo pertama di WhatsApp nak Kak Saedah. Makiri-kiri seleng wedding di 0812-683-3494.
0: Okay. Ewako Kak Saedah.
1: Pak Ketua tak pada Pak Daeng Adi Indra Pawenari, sehat ki selalu Bapak, jalankan ni palau-palau tak sibawa keluarga tak yang mana nasabah tidak sedikit pekerjaan beliau, namun tetap juga monitoring tentang kegiatan-kegiatan kita di KKSS.
0: Masya Allah.
1: Ya maneng, yeah. Pengurusuna di UGY yang kayak di Kepulauan Riau, terutama ke Tanjung Pinang, di Batam, di Karimun. Ya maneng, de gagama sengadi. Selamat ki, pajapai jama-jamata.
0: Oke, baik. Kak Saedah.
1: Iya. Yeah.
0: Tentunya juga kita live streaming Kak Saedah ya. Melalui Facebook Pro 4 RRI Tanjung Pinang, yeah. YouTube Pro 4 dan okay. Juga yang ingin mendengarkan langsung di handphone boleh download RRI Digital Kak Saedah.
1: Oke. Lebih canggih lagi.
0: Lebih canggih, lebih hebat.
1: Jadi tidak mendengarkan suara Kak Saedah saja.
0: Ya.
1: Kita nanti juga kalau misalnya langsung di WhatsApp-nya Kak Saedah boleh langsung melihat.
0: Oke.
1: Keceriaan Kak Saedah malam hari
0: baik.
1: Ini.
0: Kak Saedah. Iya. Yeah. Malam hari ini Ardi ingin belajar Kak Saedah.
1: Apa tuh?
0: Ardi ingin belajar terkait
1: mantra?
0: Bukan mantra Kak Saedah. Ingin
1: ini
0: belajar
1: bukan malam Jumat soalnya.
0: Betul. Jadi Ardi ingin belajar bahasa Bugis Kak Saedah.
1: Jangan-jangan Ardi ada
0: ya. Mana lah tahu nanti terpaut hati dengan orang-orang Bugis sedikit banyak Ardi paham nih bahasa.

0: bahasa Bugis.
1: Jadi langsung sudah paham
0: okay.
1: ya.
0: Okay. Jadi seperti apa nih Kak Saidah bahasa Bugis yang setiap
1: sehari-hari.
0: Sebelum jauh-jauh kita berbicara bahasa Bugis, boleh enggak Ardi minta diartikan tadi pas Kak Saidah pertama buka tadi tuh.
1: Iya. Yang itu sehari-hari yang sering Ardi juga dengar nanti.
0: Boleh Kak Saidah.
1: Yang Kak Saidah tadi buka itu sinina selesureku melebiede ya maringkalinya ya wenyede mudah-mudahan keki makoku dalam keadaan sehat walafiat.
0: Apa
1: semua
0: tuh?
1: Semua

0: Jadi seperti apa Kak Seda? Arti suka dengar logat-logat Bugis ini Kak Seda?
1: Iya, memang itu mungkin sudah ciri khas orang kita Bugis ya. Baik. Apalagi kalau sudah kenal, walaupun dia masih jauh itu tidak mau melihat kiri kanan siapa yang ada di sekitar pagi. Hei, hei sini, kokonya itu dah, kokonya itu dah. Padahal tempat duduk di dekat dia itu sudah penuh. Sini katanya.
0: Itu kedekatannya itu tadi Kak Seda ya?
1: Masya Allah. Itu. Dan saya ada kutip juga dari Pak. Ustadz Al-Atif.
0: Ah, ada Al-Atif seperti apa?
1: Katanya kalau pergi ke rumah orang kita Bugis itu tidak lapar, Ki. Karena walaupun itu kenyang, walaupun tidak ada apa-apa di dapur, pasti diusahakan itu makan.
0: Jadi kebersamaan itu Kak ya, melalui bahasa itu tadi. Kalau Ardi sebagai sebagai masyarakat awam misalnya memang yang tidak tahu dengan bahasa Bugis tapi ingin rasanya untuk belajar.
1: Boleh.
0: Seperti apa Kak? Ada enggak teknik khusus gitu untuk
1: Kita memang ada itu bahasa ada hurufnya lontara namanya. Seperti kita ada abjad ABCD itu kalau kita juga ada lontaranya. Waktu Kak Saida kan masih sekolah di kampung.
0: Baik.
1: Dulu
0: ya.
1: Kecilnya itu sekolahnya SD, SMP dan malah SMA-nya di Watampone, SMP-nya di Petiro Bajo, SD-nya di Elita Tanah, SD 6 Ajampulu masih kami ingat sekolah kami.
0: Jadi di situ diajarkan bahasa Bugis.
1: Diajarkan di SD itu kalau kita belajar bahasa Bugis itu masih ingat panjang sekali rulernya. Ibu guru itu.
0: Iya.
1: Dia pakai bambu, bambu memang sudah dibuat. Kalau tidak tahu pang-pang jadi pasti tahu lah.
0: Berarti memang agak keras Kak Saida.
1: Agak keras.
0: Seperti apa Kak Saida kalau arti boleh tahu metode atau cara belajar bahasa Bugis ini Kak Saida?
1: Mungkin sama halnya sih dengan belajar abjad ABC untuk membaca menyambung kata itu. Tetapi kan di situ ada kuncinya ada huruf matinya atas bawah depan belakang.
0: Baik. Ini menarik
1: kita
0: nih.
1: Kita tidak pakai ini ya.
0: Baik.
1: Ada di situ bahasa.
0: Kalau di Arab Melayu itu kan ada namanya huruf hidup dan huruf mati. Kalau huruf hidup itu A, I, U, E, O tadi itu kan. Huruf vokal, kemudian juga ada huruf konsonan dan lain sebagainya. Kalau bahasa Bugis sama juga?
1: Sama juga, karena misalnya seperti huruf kita ada itu lupa ya kurang lebih juga mungkin 20, 30, 28 ya itu kak gangang kak mungkin Kak Seda sudah lama tidak itu loh maaf ada pengangkat meraja tetapi saya nanti akan belajar lagi
0: berarti sudah lama tidak mengulang kaji
1: sudah lama tetapi kalau sama-sama orang kita Bugis pun bahasa tetap cuma bahasa itu udah jarang sekali kita baca kak gangang kak pabam mampak sak janyan cak yara lawasa aha
0: apa tuh
1: itu
0: konsep
1: a b c d kagangang kak pabam mampak janyan cak yara lawasa aha 21 ya atau berapa
0: ya sampai z berarti itu Kak Seda. Berarti itu dalam bahasa dalam huruf apa namanya Kak Seda?
1: Lontara
0: itu tadi.
1: Bahasa Bugis.
0: Lontara Bugis Kak Seda ya. Kita coba lihat dulu ya. Penasaran.
1: Nengok bentuk-bentuknya dah. Nanti ada kuncinya lagi. Titik terakhir untuk kata yang sudah habis itu titik tiga berbaris. Tek.
0: Iya. Lontara kagangangka pabamampa tadanar nra jajanya ca ayayaya lawasa aha oke sesuai. Jadi Kak Saida ini kan baru berbunyi huruf
1: ya.
0: Kalau kita susun menjadi kata seperti apa Kak
1: Saida? Maunya Saida.
0: Kalau gitu gini ya saya gitu Kak Saida.
1: Apa itu saya?
0: Saya
1: sa seperti kalau kita di karena kan orang Bugis seperti baskom telungkup ketemu baskom yang menganga
0: benar
1: saya
0: ya saya
1: ya seperti awan Eh, oh, seperti M, mm-hmm, tapi agak sedikit M.
0: Oh, sanya bacanya.
1: Jangan sanya. Iya. Oh. Iya, itu titiknya dua.
0: Oh, iya. Betul.

0: Masih ingat ternyata Kak Saidah.
1: Masih dong. Masya Allah. Ini kan orang jadul. Setidak-tidaknya saya harus selalu belajar. Betul. Supaya untuk memperhalus juga.
0: Oke.
1: Karena kita tidak memungkiri satu tempat kita berada itu orang tidak bisa menerima dengan kita, dengan bahasa kita.
0: Baik.
1: Tetapi saya selalu berusaha untuk memperhalus bahasa saya untuk mempelajari apa-apa yang saya belum ketahui.
0: Oh, baik. Ternyata memang dalam artian kata masyarakat Bugis ini memiliki huruf.
1: Yeah.
0: Sebelum kita mengenal, berarti kita mengenal huruf lontara namanya.
1: Lihat terakhir itu. Kalau ada satu kata misalnya iya saya iya loka pergi
0: loka
1: manre
0: pergi makan berarti
1: saya pergi makan
0: bersama
1: di situ bersama tidak bisa bersama si bawa bersama Ardi di situ habis kan
0: habis
1: titik penghabisan penutupan itu tiga titik berderet tiga lihat ada titik tiga berderet
0: ada
1: putus
0: langsung itu titik bisa. Berarti Kak Sida ya tanda titik tiga gini Kak Sida ya oke paham
1: tidak
0: paham
1: tidak boleh disambung lagi kata itu harus membuka alinea baru
0: ini kalau gitu Kak Sida pekan depan kita mengkaji bahasa Bugis ini
1: boleh.
0: Harus pakai papan tulis Kak Sida
1: ya betul
0: nanti kami siapkan papan tulis
1: sudah ada layar sentuh itu
0: iya lebih mudah lagi Kak Sida ya Kak Sida
1: unik.
0: Tadi dari huruf merangkai kata saya tadi saya tetap saya Kak Sida ya.
1: Huruf iya
0: saya saya pergi ke RRI Tanjung Pinang siaran pada ini macam mana Kak Sida
1: iya
0: i
1: ada titiknya di bawah
0: ya
1: sudut
0: betul
1: iya M titiknya dua
0: iya
1: loka pergi
0: loka
1: S seperti tudung itu tapi tidak nyambung ada tanda bengkok penutup di belakangnya
0: betul
1: K bukan K biasa dia seperti tudung gini tapi dia dua
0: iya betul iya ada betul
1: loka RRI tidak RRI
0: tidak
1: bisa
0: tetap RRI
1: harus ada RRI ada tanda matinya seperti jolok ke belakang depannya
0: betul
1: baru era seperti ini ada bengkok ke atas ada di bawahnya satu lagi seperti ini
0: jadi menyebutnya Kak Sida
1: RRI
0: ya tidak
1: bisa RRI karena itu
0: huruf hidup
1: bahasa Bugis itu mas selalu harus top gitu.
0: Jadi kalau dikalimatkan tadi saya pergi ke RRI Tanjung Pinang
1: J
0: macam huruf mim
1: ya Tanjung ini sebaru ada ke atas bengkok ke atas J ini baru ada ini ke bawah ada seperti siput
0: ya ada titik bawah
1: titik, ya
0: oke
1: Tanjung Pinang P nya lagi macam mana P nya
0: gini macam huruf H alif dal gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Jadi kalau dirangkai menjadi kalimat seperti apa Kak Sida?
1: Seperti itu. Iya, loka RRI Tanjung Pinang.
0: Iya, loka RRI Tanjung Pinang. Wes, mantap. Awak lama-lama pandai di bahasa Bugis. Baik.
1: Semua bisa.
0: Itu dalam bahasa keseharian Kak Sida ya. Berarti dari berarti berakar daripada huruf lontara. Huruf lontara ini berarti sampai saat ini masih dilestarikan.
1: Malah digali, dipelajari, diadakan penelitian tentang itu karena kita kan itu ada pernah mendengar kisah Lagaligo. Di situ semuanya itu satu cerita panjang
0: Lagaligo. Iya, betul.
1: Jadi saya pun sekarang heran juga kalau masih ada yang mengatakan saya pribadi Saida bahasanya kurang mau diperhalus gitu loh bahasanya karena kita kan tidak mungkin kita akan mengeluarkan satu bahasa kalau tidak sesuai dengan fakta yang ada.
0: Karena
1: kita

0: pun sudah umur sudah tua, kita baik. Pun sudah tahu asam garam, tapi namanya juga manusiawi lah, kalau kita salah kita kan terus belajar.
1: Baik, Kak Saidah.
0: Iya.
1: Di tempat Kak Saidah ini kan otomatis memiliki kampung. Setiap kampung itu apakah memang kita tahu menggunakan bahasa Bugis? Otomatis apakah logatnya sama juga atau gimana nih Kak Seda? Contohnya kalau kita di Tanjung Pinang, Tanjung Pinang gini logatnya, Bintan gini logatnya, kemudian Pangkil gini logatnya. Apakah
0: berbeda-beda seperti beda juga?
1: Oh, berbeda-beda juga. Oke. Okay.
0: Seperti kalau saya di tempatnya kampung saya itu Patiro Bajo. Siap. Bahasanya seperti ini, lurus, keras, tapi lembut lah.
1: Oke.
0: Tapi ada nanti yang lain lagi, nanti kalau misalnya kita sudah pindah ke Tanah Lau atau daerah yang lain itu,
1: siap.
0: Alunannya itu lebih bernyanyi-nyanyi lagi.
1: Oh, lebih mengalun berarti Kak Seda ya. Baik. Dalam artian kata memang walaupun sama menggunakan bahasa Bugis,
0: iya, artinya pun sama.
1: Logatnya aja yang berbeda Kak Seda ya dalam pelapasan. Oke. Okay. Gitu. Ada enggak Kak Seda selain perbedaan logat tadi, apakah mungkin di dalam menyebut satu benda ini tempat Kak Saidah ini gitu. Tapi
0: ada,
1: contohnya
0: ada.
1: Apa Kak Saidah?
0: Kalau kita kan berbeda-bedanya jauh berbeda.
1: Okay.
0: Macam Bugis Bone dengan Bugis Sopeng itu sudah beda.
1: Jauh
0: dengan Bugis Takalar sudah beda.
1: Oh,
0: Bugis Muna sudah beda. Makanya kita pun ada beberapa, kita juga pertama kita di sini di Tanjung Pinang, kita bingungnya kenapa? Karena kita baru bertemu dengan kawan-kawan Bugis yang dari Sopeng,
1: oh,
0: ya, dari mana.
1: Okay.
0: Kalau kita di Sulawesi itu kampung kita kan mentok di
1: mentok,
0: situ.
1: Betul.
0: Kita tidak tidak ada perlu mau ke Sopeng, karena kan jauh juga.
1: Yeah.
0: Kecuali kalau sekarang ini saya lihat keluarga besar kami sudah ada juga yang berkawin dengan orang Sopeng dan orang apa gitu.
1: Dalam artian kata sedikit banyak sudah berbaur Kak Saidah ya.
0: Saya ada waktu masih di sana lah kemarin ada paman tuh kawin dengan orang Sopeng.
1: Yeah.
0: Seperti kalau kita artinya tuh janganlah berdiri di situ. Kalau dia bilang jangan, kalau kami jangan berdiri di sini, jakmu tetoko tuh. Cedena teng jangan berdiri dekat pintu. Kalau dia bilang ajak mutoli.
1: Oh, beda lagi.
0: Ajak mutoli. Cedena teng mutoli itu berdiri juga. Kalau kami tetong berdiri juga gitu.
1: Tetong dengan mutoli tadi ya.
0: Iya. Tapi banyak sekali, kaya sekali bahasa-bahasa itu, namun kebersamaan yang menyatukan kita.
1: Baik. Itu baru bahasa sehari-hari.
0: Bahasa sehari-hari.
1: Sudah ada perbedaannya.
0: Iye.
1: Bagaimana nanti dengan bahasa-bahasa adat istiadatnya? Seperti bahasa-bahasa formal dalam adat itu Kak Seda ya.
0: Betul.
1: Oke, Kak Seda. Boleh kita kolaborasi Kak Seda?
0: Apa tuh?
1: Macam Ardi bawa yang seperti bahasa Melayu bahasa Melayu adatnya, Kak Seda artikan ke bahasa Bugisnya.
0: Saya pamit dulu ya, tabe puang, tabe selesuraku yang mana tadam pengakam raja. Saya berusaha untuk benar, saya berusaha untuk menyampaikan, namun kalau salah saya masih
1: betul.
0: Mau. Saya memang harus belajar.
1: Baik.
0: Yang lebih halus juga saya harus belajar, dan mudah-mudahan nanti ada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang lebih pasti bisa hadir ke sini.
1: Mantap, itu Kak Seda.
0: Kita terbuka.
1: Oke. Kita mulai Kak Seda ya.
0: Boleh.
1: Oke. Tuan dan puan, ayah dan bonda yang kami muliakan. Oke. Okay.
0: Selesuraku yang mana tomatuaku melebihi ede.
1: Seiring jalannya nanti minta maaf, minta ampun.
0: Nareko engka matu adaku tapa salah, tadam pengangkat meraja.
1: Yang besar tidak dihimbaukan gelar.
0: Ya malopoe dena walupai melo adampeng.
1: Yang kecil tidak disebutkan nama.
0: Yang si bawah yang biasa-biasa ede nareko deu tepuwi e pangkat tata dan pengatoka.
1: Tentunya kami menyusun jari 10.
0: Nareko engka ada aku tak pesalah tadam pengatoka kesina.
1: Minta maaf atas silap dan juga salah.
0: Melo ada ampung akan nareko engka ada aku tak pasalah.
1: Masya Allah, luar biasa. Oke.
0: Kami menunggu kritikan dan masukan.
1: Ya, ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-4449-050 di talian WhatsApp 0811-7048-88.
0: Kalau begitu kita bacakan dulu.
1: Boleh, silakan Kak Saida.
0: Yang masuk. Karena kayaknya nih ada beberapa kawan kita yang mengikuti kita dari awal. Ada

0: kasih sudah menonton kita. Namanya kata dia Ewako.
1: Ewako.
0: Abang kita ini selalu juga monitoring dengan kegiatan-kegiatan kita juga ini mengikuti. Dan baru-baru ini waktu Hari Kartini malah dia ke rumah ambil baju Bugis karena anaknya mau pakai baju Bugis dan punya Ibu Saida. Terima kasih.
1: Masya Allah.
0: Ini ada Nur Rahma Yunus sedang menonton kita. Indoku agak tumuh pigau sapo. Agak kareba tetap semangat kihe. Magur ki bahasa Bugis yang halus sayang. Karena semua harus diperhalus sekarang, harus diperbaiki supaya nanti yang mendengar kan juga bisa belajar sama bersama. Agak kareba tetap semangat. Ini ada juga Citra Mebel Bintan. Agak tuh kareba. Ini juga pemerhati kita Bugis yang ada di Bintan. Okay. Salam buat warga KKSS di 7 kabupaten kota. Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Sudah itu. Tujuh kabupaten terutama buat orang-orang tua kita Puang Haji Yasin yang pada hari Senin nanti akan mengadakan acara di asrama haji. Kak Saida putarkan lagu Ompo Noma Pau. Sepertinya lagu ini khusus untuk Pak Ketua nih kita ya. Buat Pak Ketua, buat Pak Haji Yasin, Pak Yatir, Pak Andi Rahman, pokoknya ya mana pengurusnya Bugis. Ewa ko. Ada juga Putri Melani sedang menonton. Halo sayangku. Ini Putri Melani ini pandai juga bahasa Bugis.
1: Oh, insyaallah. Baik.
0: Si bawa selesuraku yang mana? Mudah-mudahan jangankan jangan sampai kita di rantau ini hilang bahasa Bugis. Tetap kita perkenalkan, okay. Tetap kita promosikan supaya anak-anak kita terutama ya lebih tahu.
1: Betul. Kak Saida, waktu juga yang memisahkan kita, Kak Saida.
0: Iya. Saya tadi pura-pura tak tahu loh kalau waktu sudah.
1: Saya Kak Saida, pekan depan.
0: Kenapa ya kalau sama Ardi selalu
1: itu enggak tahu Ardi Kak Saida. Mudah-mudahan pekan depan kita bahas lebih jauh lagi Kak Saida ya.
0: Iya, boleh. Bye. Karena kita ini baru pembukaan.
1: Betul,
0: ya.
1: Baru
0: belum
1: pembukaan.
0: Belum masuk Mandre.
1: Mandre.
0: Pura. Coba tanya Kak Saida sudah makan?
1: Kak Saida sudah makan?
0: Ye, Depa.
1: Oke.
0: Okay. Depa Upura Mandre.
1: Okay.
0: Ya halo situ ye, Depa Upura Mandre.
1: Oke, okay, besok kita ke besok kita gas, eh.
0: Kirain bilang okay. Ini besok kita makan ya Kak Saida.
1: Boleh Kak Saida kita makan-makan.
0: Oke. Okay, Dan tadi kita sudah membacakan lontara Bugis juga ya. Mudah-mudahan Ardi nanti penasarannya terobati belajar bahasa.
1: Oke, okay, boleh Kak Saida.
0: Baik, seluruh yang mana tanah bangka meraja narekong kada kutapa salang kopo dan alia keletan sabaya kasih megala demi momopa elo wa guru ya apalagi elo memperhalus bahasa-bahasa yang bisa disampaikan kepada masyarakat semuanya, masyarakatnya, masyarakat Bugis supaya nanti ke depannya bahasa Bugis lebih banyak yang tahu. Iya, Saida Mecening mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan operator.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Kak Saida sehat selalu dan pekan depan dapat berjumpa kembali.
0: Amin.
1: Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.
0: Masih ada kalau aku.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung

Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma menonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: 101.3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Perompat nampaknya masih kita di acara Segentang Rada Malam dan tiba pada masa kita di acara Langgam Sengumpuan Melayu. Nampaknya malam hari ini ni, pada malam hari ini tidaklah saya seorang diri, saya ada kawan berbincang, kawan berbual. Ini dia. Kalau lah ibarat kata, kalau tegak-tegak namanya pancang, air keruh tepi kuala. Mencari kawan untuk berbincang, tentu kita bertanya siapa nama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pancing telah dapat gulama.
1: Mati kita
0: dengan ketiga ikan tenggigi. Bolehlah sama kenalkan nama, tanda menyambung silaturahmi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Ginilah kita ni.
0: Sambutlah kalau kakap dengannya kakap. Pancing juga dengannya tuntun. Kalau kakap dengannya kakap, kalau cakap dengannya cakap, tabiat orang Melayu mesti berpantun.
1: Jadi perkenalkan nama tu.
0: Boleh.
1: Kata orang kail-kail dapat gelama.
0: Saya.
1: Dapat pula di tengah hari.
0: Baik.
1: Kalau ditanya nama.
0: Betul.
1: Biasa dipanggil Doni.
0: Doni.
1: Doni je.
0: Nama
1: panjang-panjang pula Muhammad Rizki Doni Saputra. Panjang pula kan.
0: Itu dia. Doni?
1: Ya. Yeah.
0: Malam hari ni apa kita kisah bual pasal perkara pantun nak?
1: Boleh.
0: Saya bagi satu soalan untuk awak. Awak jawab ya. Jangan tak jawab.
1: Kalau lah pula.
0: Ya, kalau ikan bernama si ikan todak. Orang belayar tepian pantai.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau memang cerdik, memanglah bijak, bunga apa tidak bertangkai?
1: Bunga tak bertangkai.
0: Bunga tidak bertangkai.
1: Kalau jauh orang pergi ke Dumai.
0: Baik.
1: Banyak apa luas sungai cantik bertiti.
0: Betul.
1: Kalau ditanya bunga tak bertangkai.
0: Baik.
1: Itu kata orang bunga hati.
0: Bunga hati. Alhamdulillah.
1: Betul tak?
0: Kalau ibarat kata salah.
1: Salah jawab. Kalau salah tu betul kan.
0: Kalau bunga-bunga hati ni ibarat kata
1: sianalah.
0: Tepian kayu melintang, tepian paya melintang, kayu melintang. Salah. Melintang kayu hendak dititi. Ya. Apa namanya? Sayang rebah tepian paya. Kalau bercakap bunga si bunga hati, sayang pula belum berpunya.
1: Belum berpunya.
0: Jadi saya tak berani. Tapi kalau ibarat kata bunga tidak bertangkai ya. Ibarat kata terbang anak terbang jinak si burung punai. Lah. Itu hingga sekawan di pokok manggis. Kalau ditanya bunga tidak bertangkai, bunga rampai pengharum majlis.
1: Bunga rampai.
0: Itu dia. Jadi Don,
1: yeah.
0: Perkara bunga-bunga, perkara ibarat kata kalau ada sekuntum, kalau ada tumbuh kenanga. Orang hari pagi membuka tingkap.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kalau cakap perkara bunga, ke mana kumbang hendak menghinggap.
1: Aduh.
0: Ini cubalah pantun sikit Bang Don.
1: Payah tu nombor.
0: Apa sebab?
1: Bunga, apa kumbang hinggap ni.
0: Itu dia.
1: Berat ni tu nombor.
0: Sebab apa?
1: Kalau kata orang ambil daun membuat atap. Dicucuk orang di waktu petang.
0: Betul.
1: Macam mana kumbang nak hinggap?
0: Sebab?
1: Bunga pula diambil orang.
0: Ibarat kentung bunga diambil orang ya. Belayar orang di hari petang. Itu juga. Jongkong juga tambatkan tali. Kalaulah sudah dipetik orang, ke mana hamba nak menanam lagi? Macam mana tu? Jangan tak bersambut.

0: Jangan.
1: Aduh, payah ni tuan nama.
0: Eh, jangan payah-payah.
1: Macam mana nak nyambut tuan nama?
0: Macam mana nak ke mana hamba nak menanam lagi?
1: Oh, menanam lagi.
0: Ya.
1: Tuan hamba sekarang ni senang.
0: Macam mana?
1: Kalau kalau lah kata orang tuan hamba timba air tepi perigi.
0: Ya.
1: Apa timba air tepi perigi tuan
0: hamba? Betul. Timba air tepi perigi.
1: Timba air apa?
0: Timba air tepi perigi.
1: Untuk orang mencuci kain.
0: Betul.
1: Macam mana nak mencari lagi? Kita cari benih yang lain.
0: Cari benih yang lain. Kalau lah orang menabur berteh. Itu pula akar bakau menyongsong arus. Kalau cakap perkara benih, benih apa yang paling bagus?
1: Aduh.
0: Jangan tak jawab.
1: Aduh, tuan nak macam mana ni model ni?
0: Barang aja
1: lah. Nak yang harum, nak yang cantik warna dia ni.
0: Kalau dapat semua, apa tidak?
1: Tuan number.
0: Yo.
1: Benih yang bagus tadi tuan number Apa bertih dimasak meletus-letus.
0: Ya, betul.
1: Betul.
0: Betul. Jadi?
1: Beri meletus-letus.
0: Ya.
1: Apa orang mengail dapat tinggi.
0: Betul.
1: Kalau nak mencari benih yang bagus, cari bunga dari luar negeri.
0: Bunga luar negeri.
1: Lagi putih, harum pula.
0: Iya. Tapi tak apalah tuan number. Sebab apanya, apalah angin, kalaulah belayar menyongsong arus, apalah guna menyongsong arus. Itu pula kalau sampan tidak tambatkan tali, untuk apalah berbunga bagus-bagus kalau tidak berpunya hati. Itu dia.
1: Merana tuan nama.
0: Merana. Ibarat kata kalaulah kata mudik tuan mudik ke senja, berlabuh orang tepian selat. Dapat dapat badan hati tak punya, halamat hidup tak dapat berkat.
1: Itu tuan nama.
0: Ya.
1: Kalaulah kata orang pergi ke laut di hari Rabu. Budak-budak bertari zapin.
0: Betul.
1: Kalau prinsip dia macam gitu, sampai tua tak kahwin-kahwin.
0: Tak apalah. Ibarat kata kalau ada sehelai lampin. Saya belajar dapat membedong. Budak pula hendak dibedong. Kalau saya tak naik pelamin, awak pula duduk terbedong. Saya, tuan nombor. Kita cuba sambut di telefon dari siapa malam hari ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini tuan nombor.
2: Ini tuan nombor.
0: Ini ada orang tua kita yang bergabung.
2: Dunia apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Ayah anda
2: Ya, Nanda.
0: Pak Umar sihat?
2: Sempit kata orang kan. Banyak gedung bertingkat-tingkat.
0: Betul.
2: Pinang saya tolong dijijip baru sampaikan aja.
0: Sambut Doni. Sirih pinang tolong dijijip baru Pak Umar sampaikan hajat.
1: Pak Sirih tidak berkacip.
0: Ya.
1: Sudah terkenal zaman ke zaman.
0: Ya.
1: Sirih tuan kami cicip.
2: Betul.
1: Kalau ada hajat tolong sampaikan.
2: Inilah hajat nak minta lagu dah.
0: Minta lagu. Ini bukan kerat sebagang kerat. Kerat kayu tepian paya. Pak Umar ni banyak hajat perkara hajat. Dia minta pinang anak dia.
2: Yodoh bolehlah.
0: Doni bolehlah Pak Umar. Doni bolehlah dengan Doni.
2: Dua-dua pun boleh pilihlah bila nak. Yang punya badan lah yang makan.
0: Pula kadang-kadang Pak Umar.
2: Kata orang gedung naik bercabang tiga kan.
0: Betul.
2: Pulau Pandan jauh ke tengah.
0: Mantap.
2: Budi yang baik dikenang juga.
0: Ya.
2: Hancur dan dikandung tanah.
0: Betul Pak Umar.
2: Apa salah tidak tak tahulah tu.
0: Betul lah tu Pak Umar, tak salah. Apa kisah?
2: Minta lagu ni lah. Lagu One Lebo lah sekali.
0: One Lebo? Boleh.
2: Salam-salamnya untuk Doni sama Arti ya.
0: Terima kasih.
2: Dari penepos sama pertama sampai terakhir lah. Jadi kita banyak-banyak pun nanti kira belakang ngeluh pula kan.
0: Betul.
2: Semua-semua lah ya. Zapin Mada Pusaka ada?
0: Ada.

0: Itu aja lah dari Kajul Kajul apa?
1: Oh, elo-elo tuan bergantung. Ah, okey okey.
0: Ha, itu aja ya Nanda ya.
1: Boleh.
0: Ha, lah. Ha, dengar dengar tu.
1: Apa tu?
0: Kata Bunda Ardi bergantung hati pilih jodoh tu jangan sembarang.
1: Ya saya.
0: Johnny Johnny juga carilah isteri tu katanya calon tu.
2: Ya.
0: Akhlak dan agamanya.
1: Ah saya.
0: Bahasanya.
1: Betul.
0: Bukan kecantikannya tapi budi bahasa dan agamanya.
1: Mantap.
0: Tahulah. Ardi paham, pandai nyuci semua lengkap kan?
1: Saya.
0: Kalau saya tengok anak-anak sekarang pergi pagi balik malam.
1: Wow. Oh.
0: Wow, tak nyuci tak tahu, masak pun tak tahu.
1: Betul.
0: Ha. Hapuslah berantem rumah tangga.
1: Betul. Pokoknya bercerai-berai lah. Ha, saya.
0: Kita kenang juga Ardi.
1: Oh.
0: Itu salah tak salah tak tahulah Pak Omar pantunnya, mohon maaf ya.
1: Pak
0: Omar hanya cuba-cuba aja tu. Bayi masih susun-susun. Yardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pak Umar kita yang berada di Soekarno-Hatta tu ni.
2: Ya.
1: Tadi ibarat kata pantun tentang budi tu eh. Puas-puas menanam padi kata orang kan. Orang juga menanam nanas. Puas-puas menanam budi.
2: Emas juga.
1: Oh, salah. Macam mana? Cuba betulkan. Cuba betulkan.
2: Puas orang menanam padi.
1: Ah.
2: Nenas juga dipandang orang.
1: Ya.
2: Puas kita menanam budi.
1: Betul.
2: Emas juga dipandang
1: betul.
2: Orang.
1: Betul. Ibarat kata puas-puas dalam selasih. Itu eh. Rupa bawa sampai Melaka jauh ni.
2: Jauh pula.
1: Puas-puas bertanam kasih. Tempat lain juga tumbuhnya. Itu deh. Don.
2: Ya. Yeah.
1: Kita cuba sambut di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya yang bergabung eh. Boleh Don?
2: Boleh.
1: Kita sambut eh. Assalamualaikum. Ah, nak sabar Don sekejap. Nampak tak ada suara ni apa pasal ni?
2: Ke mana orang ni?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar di Doni?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Ni maklong diah Don.
2: Oh, maklong.
1: Ini dari Tanjung pergi ke Tanjung. Sampan belunas bawa berkiau. Ini maklong bukan sebarang maklong, muka dia putih berdelau.
2: Putih berdelau.
1: Sampot Don.
2: Tuan hamba.
1: Ya.
2: Kata sampan orang cantik berkiau
1: betul.
2: Dibawa orang pergi Melaka.
1: Betul.
2: Kalau lah cantik berdelau, pasti banyak orang yang suka.
1: Betul. Betul, betul sangat. Mantap.
3: Jadi.
1: Yo.
3: Nak pantun satu.
1: Pantun.
3: Bunga mawar bunga melati.
1: Yo.
3: Petik petak asat di meja. Sudah kita bersepadi. Ingatlah masa remaja.
1: Ingatlah kita masa remaja. Kata dia. Memang kalau lah orang belajar sampai Melaka, sampai juga di hari petang. Memang kita ingat masa remaja sebab masa berkasih sayang. Itu dia. Saya Mak Long. Baik.
3: Dim lagu ni?
1: Lagu apa Mak Long?
3: Lagu David Mada Pusaka.
1: Lah diminta sama Pak Umar.
2: Pak Umar dah ambil
3: tadi. Lagu itu lagu Cindai je.
1: Cindai Laksmana. Okey, baik. Cindai ya?
3: Lagi satu boleh, Don?
1: Boleh.
3: Boleh ya? Dari mana nak ke mana?
1: Dari mana hendak ke mana?
3: Dari kota ke bandar Cina.
1: Betul.
3: Kalau boleh bertanya, Ardi siapa yang punya?
1: Kalau lah kata orang mudik tuan, mudik Melaka. Kain langsi tolonglah disingkap. Kalau tanya siapa yang punya, Doni juga yang tukang jawab.
2: Aduh, janganlah macam tu. Awak ditanya tu.
1: Doni pandai menjawab.
2: Kalau ditanya siapa yang punya kan?
1: Ya.
2: Kata orang asam paya tumbuh di paya. Asam paya tumbuh di paya. Ramai orang memetik selasih.
1: Betul.
2: Bang Ardi ni belum ada yang punya. Tak ada pun idaman kasih.
1: Itu dia maklum.
2: Jomblo lah kata orang sekarang.
1: Betul.
3: Jomblo.
1: Jomblo.

0: Dia Joni.
1: Ayo saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kan? Cakap orang dengan kakap.
2: Ya.
1: Kakap juga hendak bertuntun. Cakap orang dengan bercakap. Cakap kita sama berpantun. Terima lagi?
2: Terima lagi.
1: Okey, terima lagi. Kalau awak cakap terima, kita terima. Ada siapa kiranya? Awak jangan tak terlayan malam ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Batu 13. Ini itu siapa kawan nombor di?
1: Doni.
3: Ini pada untuk Doni ya. Angin bertiup dari laut utara. Kapal berlayar dari Kuala.
1: Betul.
3: Sayang tak sudah hidup di dunia. Kerana diri diselimuti dosa dan noda.
1: Sambut Don.
2: Selimuti dosa.
1: Antara intan dengan suasa Don. Ya. Lah. Okey. Sama-sama di tapak tangan. Antara pahala dengan dosa sama-sama dipertanggungjawabkan. Ha, itu dia.
3: Baca ni seimbang je tak?
1: Ya, Bang Udin.
3: Lagi-lagi ya. Malam hari hujan gerimis.
1: Ya.
3: Sang bayu bertiup darilah barat. Mayat dikubur meratap tangis. Semasa di dunia tidaklah solat. Doni jawab
1: ke Doni? Doni jawab.
2: Kalau pantun lama ngata, asam kandes asam gelugu. Ketiga dengan si riang-riang.
1: Betul.
2: Menangis mayat di pintu kubur.
1: Betul.
2: Mengingat badan tidak sembahyang.
1: Mantap.
2: Betul kan?
1: Betul.
3: Dari kita SD juga dah langka kan? Bentar lagu lo ni.
1: Lagu apa?
3: Semenjak kita berpisah.
1: Semenjak kita berpisah, boleh.
3: Ada hari ini kan pantun nasihat ini ya.
1: Mm-hmm.
3: Kapal berlayar menuju ke muara. Angin bertiup darilah barat. Bilalah azan sedang bergema. Lupakan urusan dunia. Cepat-cepatlah kerjakan solat. Pantun nasihat itu.
1: Baik.
3: Macam mana kau ni? Tanggup tak?
2: Masuk, mantap tu.
3: Ya, sanggup dah.
2: Sang.
3: Kerja dunia.
1: Bang Udin. Lagunya tadi Idaman Kasih ya?
3: Semenjak kita
1: berpisah. Oh, semenjak kita berpisah.
2: Salah lagu.
1: Oh.
3: Ada kata ada tukar lagu.
1: Ada.
3: Okeylah, mungkin 3 pantun cukup lah ya.
1: Baik.
3: Masuk nanti ya. Ini apa hendak pergi berjalan ke tepi pantai. Perginya bersama lah kawan dan membawa apa ya,
1: bawa apa? Bawa pisang.
3: Bawa duit dan uang.
1: Oh, bawa duit dengan uang. Habis tu?
3: Ya. Kan tanyakan bunga tidak bertangkai. Tak salah, itulah namanya bunga uang.
1: Bunga uang kira kan
3: bang yang di bank itulah.
1: Oh, boleh. Baik, boleh.
3: Yang pertama Ardi tadi kan.
1: Bukan
3: bunga hati tadi yang Mang Udin jawab bunga uang bunga bank ya. Kan ada bunga juga kan.
1: Iya, betul.
3: Tangkai kan. Kira itu aja ya.
1: Ya, saya.
3: Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan salam mesra.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don,
2: ya.
1: Kita terima satu penelpon lagi ni. Ini banyak batang perkara batang biasanya. Batang apa namanya orang banyak batang pepaya. Meliut batang lain. Ini bukan datang sebagai datang. Ini jauh dari Desa Penaga.
2: Jauh.
1: Penaga ke entah Pulau Bayan ni. Saya cuba tengok dulu . Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini Don lah. Sama Don nampaknya Don. Ikan bernama si ikan todak.
2: Ya.
1: Dengan ketiga ikan gelama. Bawang saya awak bujang telajak. Sama-sama. Apa tadi?
2: Mana saya selalu?
4: Cari janda.
1: Sama-sama mencari janda. Allahuakbar.
4: Sama-sama bersenang.
1: Bang,
4: apa khabar Daniel?
2: Alhamdulillah, baik. Apa khabar abang?
4: Salam kenal lah dengan saya.
2: Ya.
4: Sekolah dia tinggi menjulang. Anak dara menggoreng sukun.

0: Malam ini Awang Janggut datang. Nak bawa acara nonton.
1: Ah, Bang Awang?
0: Iya, yes, saya.
1: Oh, tenun boleh bertenun.
0: Iya.
1: Yeah. Apa nama orang memakan setepak sikit? Pantun boleh berpantun. Malam ini kita pantun berkasih.
0: Pantun bekas betul. Kalau pantun bekas, tapi cajah nyanyi.

0: Yeah. Kata turun-turun-turun mengail bawang.
1: Yeah.
0: Orang di darat bermain kebam. Hari ni sebab saya bercakap adanya wakil. Wakil Mak Long Diah yang tukang jawab. Doni, jawab Doni. Patut bawang.
2: Wakil Mak Long Diah.
0: Jawab pun Doni.
2: Berat masalah tu.
0: Jangan tidak berat-berat. Jawab dulu.
1: Jawab dulu.
2: Saya bukan apa. Naik haji orang pun tawab. Kapal berlayar di waktu senja.
0: Betul.
2: Perkara itu saya tak dapat jawab.
0: Sebab apa?
2: Takut Mak Long Diah lah dia yang punya.
0: Pula kadang.
1: Kalau gitu sini aja lah Doni. Beri teka-teki dengan Doni. Semoga Doni bisa jawab.
0: Betul Bang Awang. Buah tidak betul.
1: Kebun membawa galah.
0: Saya.
1: Jangan lupa memakai kasut. Ini Pak Abang bertanya masalah buah.
0: Baik.
1: Buah apa yang tidak kesut?
0: Buah apa yang tak kesut? Itu buah apa yang tak kesut?
1: Kemarin belum ada yang jawab, Mas.
2: Pergi ke masjid memakai kasut. Budak-budak
0: bertari
2: zapin.
0: Ya, saya.
2: Ditanya buah yang tak kesut.
0: Betul.
2: Tengoklah di balik kain.
1: Bukan, tak kena balanya.
0: Tak kena. Kalau dah ada
1: sikap. Bang Awang dah beri promosi ni.
0: Bang Awang.
1: Kalau yang perempuan dapat jawab, hati-hati pengawang bawa ke kantor kuah.
0: Gitu.
2: Jangan-jangan buah.
1: Kalau yang laki-laki dapat jawab, pengawang aja duduk kedai kopi. Itulah hadiah ada.
0: Bang Awang.
1: Saya.
0: Kalau Doni cakap, kalau ada sekain lampin. Kain batik dari Melaka. Kalau Doni cakap, buah sebalik kain. Kalau saya pula, buah Melaka.
1: Wah, Melaka kesal dia kena lembang.
0: Jadi buah.
1: Supaya guna apa-apa, Abang Awang buka je lah. Macam terkesan. Itu seminggu dah.
0: Ya.
1: Nenek Basri pun tak jawab. Nenek Manda tak dapat jawab.
0: Ya.
1: Kalau gitu dia Abang Awang jawab lah.
0: Jadi?
1: Kerana buah ni masih ada dari rumah Abang Awang ni dalam botol.
0: Buah apa?
2: Buah apa pula?
1: Itulah kata orang. Pergi ke kebun membawa galah.
0: Ya.
1: Galah diletak di balai kota.
0: Betul.
1: Abang-abang bertanya ke masalah buah. Itu dia si buah saga.
0: Si buah saga.
2: Kira buah apa?
0: Sangka buah
2: apa tadi?
0: Bang Awang.
1: Ya, saya.
0: Itu perkara buah Bang Awang Kalau kuah perkara kuah.
2: Betul.
0: Apa namanya? Kalau kuah perkara kuah, orang galah orang darinya buluh. Itu buah perkara buah. Biji apa yang tak pakai tumbuh? Tolonglah jawab.
1: Biji?
0: Biji apa yang tak pakai tumbuh? Tadi buah kan? Tak pakai kesut. Ini biji yang tak pakai tumbuh.
1: Oh, ni biji?
0: Biji.
2: Kalau bijak lah, ya.
0: Biji.
1: Biji, ya?
0: Biji apa yang tak pakai tumbuh?
1: Yang tak pakai tumbuh?
0: Tak dapat jawab, tak dapat lagu. Kalau tak dapat PR lah, PR. Cari lagu dulu. Macam mana?
1: Di waktu pagi. Banyak orang pergi ke pagi. Pergi ke pagi membawa keras.
0: Ya, saya.
1: Tapi kalau masalah biji, itulah biji manggis.
2: Biji mangga.
1: Biji mangga sih.
0: Biji mangga?
1: Dia kan tak pakai tanam, dia pakai tumbuh sendiri.
0: Ini buat biji yang tak pakai tumbuh. Wow. Yang tak bertunas, biji apa?
1: Yang tak bertunas.
0: Biji apa? Cobalah jawab.
1: Kalau itu Panglima Hang Tuah bermain keras.
0: Ya.
1: Bermain keras di padang.
0: Betul. Habis tu?

0: Biji apa?
1: Biji entah entah dia itu lupa pula tu.
2: Ah, lagu je lah dulu tak. Esok baru jawab eh.
1: Ah, dia akhir simpan dulu lah. Ah, kena tu lah. Kata mantan, mantan berkata malam ni.
2: Eh, tak apa. Selur je. Kita bertiga ni sama-sama bujang. Esok selur ni. Allahu Akbar.
1: Nak, nak. Kata orang ramai orang pergi banyak orang belah nangka.
0: Ya. Yeah.
1: Nangka dia belah di pagi hari.
0: Betul.
1: Kita ni kan berbual bertiga.
0: Oh.
1: Yang mana satu yang dapat isteri.
0: Oh. Ini
1: antara kita bertiga ni lah.
0: Oh, antara kita bertiga ni eh.
1: Ha, yang dapat isteri.
0: Oh. Ikan tenggiri, ikan... Eh, salah. Ikan gelama, ikan tenggiri.
1: Ya. Yeah.
0: Sama-sama hendak dibelah. Antara antara kita, antara bertiga yang dapat isteri, tentu berdiri yang paling tengah.
1: Berdiri yang paling tengah?
0: Oh. Siapa yang berdiri paling tengah? Itulah dapat bini dulu.
1: Berat sangat jawab lah. Aku dengar orang.
2: Tak usah jawab lah kalau gitu.
1: Ya,
2: dah dengar dah. Oh, dengar. Aduh, lagu apa bang?
1: Ya?
0: Lagu apa? Lagu apa malam ni?
1: Bawang kau dapat tu nak minta lagu. Nak cepat kahwin.
0: Ah?
1: Lagu kahwin.
0: Lagu kahwin.
1: Lupa lah nak irama
0: dah. Oh, esok kami cari macam mana boleh? Lagu yang itu. Saya pun cari juga tu.
1: Cinta dulu, cinta sekarang
0: apa? Oh, cinta dulu, dulu. Ah, boleh don eh?
3: Au. Boleh tu.
0: Au.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada tu. Minta lagu itu lah, cinta dulu, cinta sekarang aja lah.
0: Boleh.
1: Doni dari mana? Dari mana ya?
3: Ya, kami dari Lingga.
1: Oh, Lingga. Mana tadi?
0: Jauh kami ekspor pemain ni, Bang Awang. Jauh. Kali-kali.
1: Kalau nak pergi ke Balkan Nobel, jangan lupa membawa gamat.
0: Gamat.
1: Saya ni datang dari Lingga. Kalau saya ni dekat depan Pulau Penat.
0: Oh, Pulau Bayan.
3: Pulau Bayan.
0: Pulau Bayan nampak melintang.
1: Ya.
0: Yeah. Nampak dari Pulau Penyengat.
1: Betul.
0: Sudah sama berkasih sayang. Orang Senggarang tak dapat-dapat.
1: Ini berat berat memang malam ini.
0: Allah
1: Akbar. Ya. Orang ganda dan
0: salam
1: lah.
0: Ya, boleh. Silakan, Bang Wang.
1: Salam kita, Doni. Semoga sihat selalu.
0: Saya.
1: Sama Ardi. Semoga sihat selalu.
0: Amin. Ya Allah,
1: semoga
0: ya Allah. Amin.
1: Kita bertiga, belum bersiapa untuk berjodoh. Buat hadiah tadi senyum-senyum aja lah dekat bilik malam ini.
0: Oh.
1: Buat Nenek Manda, buat Nenek Basis, buat Kadang Batu, Kak Berlian, kemudian tadi. Pokok semua lah ni.
0: Ya, saya.
1: Tak terlupa juga lagu ini spesial untuk Kak Dara je lah.
0: Ah, boleh.
1: Semoga dia belum tidur malam ini dengarkan lagu yang Bang Awang minta.
2: Saya.
1: Terima kasih banyak lah. Tak terlupa juga putra pengalau di semua jabatan yang masuk malam ini.
0: Ya.
1: Terima kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don,
3: ya?
0: Tadi Bang Awang Pulau Penyengat. Pulau Bayan. Kita pindah laluan, bertolak ke mana ni tak tahulah ni. Assalamualaikum. Sunyi, sepi. Sunyi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, baik Don. Kita cuba baca dulu lah di WhatsApp ni Don eh.
3: Cuba baca.
0: Ni ada orang Jambi ni Don, jauh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, semoga sihat selalu dalam lindungan Allah. Dia cakap. Bang Ardi Doni, dia cakap kan. Bunga lagunya Bunga Melor. Salam untuk semua fans Perompak tanpa terkecuali. Selamat malam, sehat selalu, dia cakap eh.
2: Yeah.
0: Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu
2: Wa Taala.
0: Bang Hamzah Yusof di Jambi.
2: Jambi.
0: Ni kiri kanan nampak bersambut, Don. Kalau lah sama turun ke laut, sama orang belayar sampan. Yeah.

0: Jika anda nampak bersambut, yang mana satu hendak didahulukan? Kita cuba yang telefon dulu dong eh.
1: Ikut.
0: Baik, kita sebab-sebabnya ada apa siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, siapa
0: ni? Ini bukan kekek sembarang kekek. Ah, itu eh. Orang masak ikan gelama, bukan nek sembarang nek. Nek Manda dia bernama. Assalamualaikum nek.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar pendatang baru tu?
1: Khabar baik.
0: Yang baru ditanya, yang lama tidak. Kecil hati kami.
2: Tak apa.
0: Oh, Nek.
2: Ya, saya.
0: Buahlah dulu.
2: Buah.
0: Ini ini kata orang bukan todak sembarang todak. Orang belayar berguna rakit. Ini yang depan saya ni bukan budak sembarang budak. Kena mengena dengan orang berakit. Itu dia.
2: Siapa?
0: Doni.
2: Yelah, orang kena berakit mana?
1: Lupa nampak Nek ni tak? Kami cucu tak bangup, Nek.
2: Macam nak buat tok bangup. Anak tok bangup tu kahwin dengan anak saudara Nek. Andaman.
1: Yelah arwah mak ndak kan.
2: Orang berakit, orang tok dalam.
1: Tok dalam.
2: Pantau ni dia.
0: Pantau
1: Nek, boleh.
2: Tanam selasih di tepi paya.
0: Ya.
2: Enggak dibawa ke desa seberang dan suapaya.
0: Mak jauh
2: pula. Kalau boleh, ni nak tanya. Kurang berdua tu mesti bujang, pujang meluh.
1: Jawab tu bang.
0: Saya?
1: Awak yang tua tu.
0: Kalau ada si buah ni, orang bawa sampai berjaja. Saya ni hidup sendiri memanglah jomblo. Tapi tak lama-lama lagi, yang dekat Batu 13-an ada. Awak jawab dan
1: kami juga.
0: Hai,
1: kata orang pagi-pagi masak telur.
0: Sedap.
1: Dihangat orang di waktu petang.
0: Betul.
1: Kalau saya ni dah tak jomblo. Dah punya orang kijang.
0: Sedap. Allahuakbar.
2: Tinggal hati je lah.
0: Hati ni nunggu aja orang balik hari Sabtu.
2: Berlaki bunga kedana. Tidak sama bunga apa ya?
0: Bunga apa?
2: Bunga kuini.
0: Bunga kuini, ya. Betul.
2: Dia ni sudah berpunya. Kalau hati bila lagi?
1: Bila bang?
0: Macam mana Nek nak jawab? Puas-puas tanam selasih. Buah rindang, buah perepat. Puas-puas bertanam kasih. Sampai sekarang belum mendapat. Aduh ni.
1: Kesian.
0: Nasib badan.
1: Nasib baba.
0: Gitulah.
1: Awaklah.
2: Buah sana. Buah tak apa? Apa ya? Nak lupa pula nak pantun.
0: Lupa pula.
2: Buah pepaya, buah perepat. Tidak sama buah selasih. Macam mana Hadi nak dapat? Mungkin lagi banyak memilih.
0: Bukan Allahu Akbar.
1: Oh Nek, kemarin tu Nek kata orang tinggi-tinggi pokok perepat. Sayang dahan dibuat arang. Kemarin tu dia dah dapat.
2: Jadi?
1: Cuma sayang dia ambil orang.
0: Aduh. Semangat malam ni Nek. Tak apalah ni. Kasih tak panjang.
2: Kurang ikat dia tu.
0: Bukan kurang ikat, kurang kebat Nek. Kuatan tak panjang, akal pun tak sampai.
2: Yang kalah dengan tok Nek.
0: Saya. Allah. Baik.
2: Burung jelatik, burung belasuk dan juga burung tempua. Terbang sekawan hinggap di bakau.
0: Betul.
2: Kalaulah nenek dan tok-tok jatuh cinta, itu tandanya lah kena penyakit angau.
0: Betul memang. Itu susah ubat, Nek. Betul susah ubat. Bahaya.

0: Adi minta lagu lah, Adi.
1: Lagu apa, Nek?
0: Lagu aku. Eh, semalam tu Adi putarkan lagu, Nek. Lagu apa?
1: Gadis Melayu.
0: Bunda.
1: Ah, bunda. Ha. Sedap.
0: Nek seingat tu lagu tu pernah Tan Sri dapat juara satu tu. Anu.
1: Oh, ya? Masya Allah.
0: 2017.
1: Oh, sedap lagu tu, Nek. Nak lagi?
0: Dapat juara satu,
1: Nek. Nak lagi?
0: Ha.
1: Nak lagi lagu tu?
0: Tak salah.
1: Oh, lagi tak usah.
0: Apa, Nek?
1: Apa?
2: Lagu lain.
0: Lagu yang kesukaan orang belakang saja.
1: Serumpun kasih terbuang lah balik, Nek.
0: Sabtu
1: je. Oh, Sabtu. Oh, nah. Nah,
0: apa tanya nak jemput?
1: Eh, tak lah. Tanya je. Allah agar. Kau semangat.
0: Salam-salam, Edy.
1: Ah, boleh, Nek.
0: Sama sekali untuk Hardy dan Doni.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Selamat malam, selamat tugas.
1: Baik.
0: Balik hati-hati.
1: Yeah.
0: Panjang umur, dimurahkan rezeki.
1: Ya, yeah, saya.
0: Semoga dua-duanya dapat job. Ya?
1: Amin.
2: Ya Allah. Ya Allah.
0: Untuk adik juga di rumah, Edy.
1: Uh-huh.
0: Untuk Bang Hamzah Yusof. Biasanya Bang Yusof sama, ya?
1: Oh, dia jaringannya agaknya, eh?
0: Untuk Bang Awang tadi, untuk Pak Umar, untuk Bang Udin, untuk Wir, untuk Manora, untuk Nek Balkis, untuk Dan, untuk semua-semua tadi.
1: Semua-semua?
0: Penyelepon pertama sampai terakhir, Nek Singgol semua.
1: Boleh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang tempat 13, kita mundur sikit.
2: Orang mana pula?
1: Orang Ganet nampaknya.
2: Orang Ganet.
1: Ha, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ah, tadi
3: apa Nek khabar anak anda berdua?
1: Khabar baik. Nek, macam mana khabarnya?
3: Alhamdulillah, Adi sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Serentak kami menyambut.
2: Mm-mm.
3: Lah, itulah namanya kompak. Berkawan tu harus kompak, harus setia.
1: Mantap.
3: Ini nak berpantun juga lah, iri pula dengar Nek Adi banyak pantun.
1: Eh, luar biasa malam hari ni.
3: Malam ini istimewa betul memang.
1: Tuah.
3: Itu dah tuah badan.
2: Tuah badan.
1: Nek?
3: Ini pantun dia.
1: Macam mana?
3: Punya mata jangan suka mengintip.
1: Mak eh.
3: Kalau nak mengintip tercocok mata bisa buta. Sirih pinang ni bila nak saya cicit? Belum diantar-antar lagi sampai sekarang. Tak tiba-tiba.
1: Don?
2: Abang?
1: Bukan katun sebarang katun. Katun basah tepian laman. Ini bukan pantun sebarang pantun. Pantun tadi untuk orang Pulau Bayan.
2: Oh, untuk Pulau Bayan.
1: Bang Awang tadi.
2: Bang Awang.
1: Itu dia. Sambut, Don.
2: Ha?
1: Sambut dulu.
3: Jawab, Don.
2: Saya tu takut apa tadi.
1: Sebab apa?
2: Ha, kata orang kan. Kulit durian di tepi paya.
1: Oh.
2: Ha, kulit durian di tepi paya kan.
1: Ha.
2: Ha. Dicampak orang tepi tanah.
1: Au.
2: Kenapa tepak sirih tak tiba-tiba?
1: Sebab?
2: Saya takut salah rumah.
3: Itu dia.
1: Au. Takutlah ni.
2: Au, salah hantar.
1: Rumah Nek ni dua sebab. Ha, ha, banyak.
3: Yelah tu. Begitu.
1: Au.
3: Ini lagi ni masalah buah tadi lagi ya, Adi.
1: Ah, buah.
2: Buah.
1: Buah.
3: Buah.
1: Buah.
2: Berat ni.
3: Ya, kalau ndak berjalan kaki, kalau ndak mewaspai kak. Kalau berjalan pakailah kasut.
1: Ya. Yeah.
3: Takut kaki tercucuk duri.
1: Betul.
3: Buah apa kata bawang yang tak kesut-kesut? Iyalah buah guli.
1: Buah guli.
2: Buah guli.
1: Masuk.
2: Ya tak ya juga eh.
1: Betul.
3: Kalau buah nak buah saga tu kalau kena jatuh ke tanah dia tumbuh.
1: Tumbuh.
3: Buah guli lah Bang Awang.
1: Bukan buah Melaka Nek.
3: Buah Melaka masuk ke mulut dia mengembang.
1: Oh, mengembang. Iyalah.
3: Allah mama.
1: Gula tapak punya pasal tadi tu Nek.
3: Betul. Pakai pula kelapa.

0: Pemuda lagi di luar dia kan.
1: Aku semangat.
0: Semangat. ini lagi satu ya di.
1: Jawab dong nih.
0: Doni nak jawab.
1: Doni nih.
0: Jawab.
1: Macam mana? Alah?
0: Ke mana Don?
1: Yeah. Kata nenek nak pantun kami nunggu lah nenek pantun.
0: Nunggu ya.
1: Lah kami sama-sama bertunggu dulu lah.
0: Iyalah. Kalau ndak pergi bertawaf. Tunaikan rukun haji yang kelima. Bukan kami ni tak mau jawab. Pertanyaan Bang Awang tu. Kami ni takut. Hadiah dia pula ngadapkan Pak Kuah.
1: Takut doh duduk dalam Pak Kuah.
0: Takut.
1: Apalah takut ni? Ibarat kata buah di dahan hendak direnggut.
0: Jadi
1: lah masak kuning buah pepaya. Apalah duduk depan Pak Kuah terasa takut. Kan hidup bersama-sama.
0: Iya masalah Dini adik kalau dibawa ke tempat Pak Kuah aja yang takut. Kalau masalah duduk boleh amin tu tak takut.
1: Tak takut. Nak duduk
0: pula. Hanya dibawa. Kata dia kan hanya dibawa.
1: Iya juga. Semua orang boleh bawa.
0: Boleh dibitu dengan tengah terkawan. Kadang-kadang ikut juga.
1: Betul.
0: Ini yang buat takut tu itu aja. Tahu balik dari situ tak ada apa-apa.
1: Kosong ini. Apa kisah lagu malam ni, Nek?
0: Lagu ini di.
1: Apa?
0: Adi hari tadi dia minta lagu apa di?
1: Lagu
0: Jangan
1: Cinta Dulu
0: Jangan
1: Dulu.
0: Menang.
1: Cinta Dulu Dulu.
0: Cinta Dulu Dulu.
1: Nek lagu Cinta Sekarang-Sekarang.
0: Bukan.
1: Apa tu, Mas?
0: Saya kan semalam cakap dengan Adi suruh dia putarkan lagu untuk itu Negara Tanah Seberang.
1: Dia tak masuk semalam.
0: Iya pula. Semalam dia pergi ambil HP dia tu yang digadai itu, Ardi.
1: Iya. Baik.
0: Jadi, maaf ya Bang Awang, gurau.
1: Betul
0: pun. Lagu itu aja lah, Ardi. Negara Tanah Seberang tu.
1: Negara Tanah Seberang
0: Iya.
1: Boleh.
0: Salam satu untuk semua aja lah, Ardi. Ikut Nek Ardi aja tadi. Istimewa apa tu. Apa kata dia kalau Nek jatuh cinta kena penyakit angau.
1: Nek dengan tok jatuh cinta sebab kena penyakit angau. Dia cakap macam
0: ini nampak ni menepuk air di dulang ni Ardi. Basah muka sendiri.
1: Kami tak tahu mam perasa. Kami tak tahu memang perkara itu Nek.
0: Baru buka jendela jadi pintu belum buka. Itu aja lah Ardi. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Berdua dah datang lucu-lucu pula lagi gerada tu seru malam ni.
1: Sukanya.
0: Iya suka betul. Itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don, nampaknya Don. Kita cuba tengok ni Don. Di kargas ni ada orang kirim salam Don.
2: Cuba
1: Assalamualaikum juga. Ardi Doni dia cakap.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Baik.
1: Mantap. Dia nak lagu.
2: Lagu apa tu?
1: Lama tak jumpa.
2: Tak jumpa siapa agaknya.
1: Itu tak tahu Don. Saya ada salam buat semua je. Terima kasih. Wassalamualaikum Kak Tina.
2: Kak Tina. Waalaikumsalam.
1: Ini Don.
2: Ya.
1: Satu lagi kita terima Don. Ini orang cantik putih berdelau. Ada bunga kuntum dekat rumah dia Don. Kita bersambut Don ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bi.
1: Tadi ada Nek dua
3: orang.
1: Ini ada Mak Ngah Don.
2: Mak Ngah
3: Salam kenal lah buat yang pertama Bang Doni tu.
1: Bang Doni.
2: Terima kasih.
3: Adik berdua lah. Itu senang cakap.
1: Doni dipanggil abang kat sini satu.
3: Dia aja Mak Ngah yang jadi Mak Ngah itu jadi adik semua. Anak itu.
1: Anak betul lah.
3: Iyalah, anak dengan mak ya.
1: Betul Mak Ngah.
3: Sehat semua berdua.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Mak Ngah.
3: Dah mamam semua.
1: Mamam.
2: Mamam.
1: Tahu.
3: Dengar dong. Nah,

0: bagi anak mamam tu.
1: Taulah yang mamam
0: punya tu sister tadi. Don dengan mak Datuk ni. Datuk Don. Datuk Don. Datuk D.
1: Macam mana lah?
0: Pembuka dulu lah.
1: Pembuka lah dulu. Pembuka dok.
0: Kagi lagu. Kagi kan tadi pun tak dapat lagu. Jadi pengabang tadi. Tak dapat bantuan. Sudah tu duduk-duduk di depan pintu.
1: Ya. Yeah.
0: Amin duduk makan ni. Kenapa engkau tinggalkan diriku?
1: Ya.
0: Sakitnya hatiku di sini.
1: Sambut. Aduh.
0: Kita sakit hati.
2: Kita pun mana. Aduh juga dengar
0: Sakitnya tu di sini lah.
1: Jawab Don, jawab Don. Mangga biar Doni je mangga ya.
0: Entah macam dia.
1: Entah macam
0: dia. Ya supaya tak sakit di mana tu.
2: Ditinggalkan dia. Jauh kita ke Teluk Paku. Ramai orang tak bertanding.
0: Ya.
2: Kenapa dia tinggalkan aku? Rupanya harta jadi pembanding.
1: Itu dia.
2: Sekarang ni.
0: Tandai lah mereka berdua tu.
1: Ya. Budak
0: kadang. Lagu. Lagu dia.
1: Lagu apa, Mangga?
0: Ya, Di.
1: Lagu apa?
0: Peracun Kalbu. Jadi ambil mudah je.
1: Peracun Kalbu. Boleh.
0: Masa kita sakit itu di sini. Tak racun je.
1: Peracun Kalbu,
0: Ya, Di.
2: Minta racun.
0: Nak pergi berjalan kaki. Sambil duduk pergi berehat.
1: Ya.
0: Apa khabar, wahai Adi? Apakah berdua sama sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Jawab, bang.
0: Sambil pantun aja.
1: Inilah walaupun puas. Hari
0: khabar pun.
1: Oh, mang ya?
0: Oh, panjang benar.
1: Itu dia.
0: Apa?
1: Panjang Adi? Seruas manisnya tebu, mang ya? Sudah?
0: Ya, dah. Ya, sudah. Oh, ya, dia. Hati memang ada.
1: Lah, tunas buluh hendak disusun.
0: Macam mana?
1: Panjang buluh hendak disusun.
0: Ya.
1: Puas-puas. Meminum madu. Rupa juga terasa racun. Macam tu lah.
0: Itulah.
1: Tak sihat, Mangga.
2: Tak sihat.
0: Tak sihat lah tu. Minum madu dulu lah. Racun pula jadi.
1: Mangga. Itulah
0: dia. Tu, kalau tuan pandai menyurat.
1: Ya. Yeah.
0: Suratlah. Saya kertas putih.
1: Saya?
0: Kalau Adi pandai mengubat, ubatlah hati mak ngah lagi sedih ni.
1: Don jawab.
2: Aku jawab tu Ardi tu. Siapa yang pandai?
0: Kalau terserahlah siapa yang nak jawab.
1: Mangga.
0: Ya Adi.
1: Memang pandai dia mengerat, Mangga. Itu pula pelepah apa jenang pintu penyendal tingkap. Tadi. Kalau tanya siapa pandai mengubat, Doni yang tukang jawab.
2: Aduh.
1: Cubalah jawab.
2: Ubat hati.
1: Ubat hati.
0: Sakit tu. Sakit tu. Ya, apa jawab tadi?
1: Jawab, Don.
2: Tinggi-tinggi
0: si matahari. Jawablah mereka berdua je, Di.
2: Tinggi-tinggi si matahari.
1: Ya.
2: Kain basah. Apa anak dara menjemur kain?
1: Ya.
2: Apa kiranya pengobat hati? Cari pula bujang yang lain.
1: Itu baik.
2: Tak tahulah lagi. Kalau lah hati tu masalah jodoh lah tu.
1: Berkasih lah ya.
2: Berkasih lah.
0: Ya, pandai lah menjawab berdua ya.
1: Gitulah.
0: Udah tu dia lagi penutup satu lagi ni.
1: Penutup. Silakan Mak Ngah.
0: Macam mana ya? Macam mana ya Di? Lalu pun Di, tadi tu ingat ini negara anak ni Di. Nah. Kasih handphone pula nak cakap dengan kakak tu. Adik tu. Apa ya?
1: Apa?
0: Terbang seekor burung kelibi.
1: Ya. Yeah.
0: Terbang hingga di ranting kayu.
1: Betul.
0: Wahai abang yang namanya Ardi, apakah Ardi pandai merayu?
1: Esok malam esok lah tukang jawab tu.
0: Jasad memang. Ini tukang jawab pandai merayu ni bahaya.
1: Betul, esok pula tu. Tema esok
0: ya,
1: pula.
0: Tak apa-apa. Jadi lagu Thomas pula merayu ya.
1: Merayu, betul.
0: Salam Ardi Diken.
1: Boleh.
0: Salam Mahdi buat Ardi, tambah ceria, sihat selalu, mudah rezeki, sama dengan apa tu bang adik Doni tu ya Di. Yeah. Semoga Doni sihat juga Di. Ni cakap kalah nak mati bang. Masih sihat selalu ya Di, ya ni, no kan.
2: Oh, yeah.
0: Mati memanglah.

0: Buatnya tadi tu nek ya nek. Nek Mandai ya. Kak Wir jugalah, mak yang Ucu, mak Berlian, buatnya Kak Sarinah Tio, bang Awang Janggo tadi juga. Bang Ali, mak Nisa. Mak apa tu, mak Puteri, mak Berlian, mak semualah di.
1: Ah, boleh.
0: Sekarang mewakili mak tadi tu apa tu, mak Long Diah.
1: Betul.
0: Long Diah di Mentanam juga.
1: Saya.
0: Terima kasih berdua.
1: Ya.
0: Nanti janganlah lupa itu balas merayu ya di.
1: Oh, boleh.
0: Terima kasihlah banyak-banyak lagu jangan lupa.
1: Ya, saya. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, Don.
2: Ya. Yeah.
1: Tadi ada Puan Mangga Haida, ramai yang bergabung, Don. Ibarat kata laju salah, Don. Ini patah tebu, patah tempinis,
2: yeah.
1: Don. Gebah juga daun serasih. Hari Rabu, malam Khamis. Kita berpantun sama berkasih. Don.
2: Ya. Yeah.
1: Ibarat kata batang pepaya batang ditebang.
2: Betul.
1: Lah, batang pepaya dah batang ditebang, buah perepat hendak disusun. buah disusun buah perepat. Lama sama hidup, kita berdua sama membujang. Kira-kira apa nak buat?
2: Kalau lah bujang ni teruk tu nama.
1: Sebab apa?
2: Kata orang bukan kajang sembarang kajang.
1: Betul.
2: Orang berkayuh pergi ke teluk.
1: Betul.
2: Kita ni nampak berdua bujang.
1: Betul.
2: Kalau balik tak ada benda yang nak dipeluk.
1: Betul. Ibarat kata belaya orang sampai ke teluk. Belaya orang sampai ke teluk. Belaya sehingga juga belaya orang sampai ke teluk. Sampai di sana di hari sejuk. Kalau balik tak ada yang dipeluk, bantal guling menjadi seksa.
2: Korban mentega guling.
1: Ya, betul. Tapi kata kalau perkara jodoh ni air kuala airnya keruh, Don.
2: Ya.
1: Apa namanya hujan renyai di tengah hari. Kalau cakap perkara jodoh, jangan kita tersalah cari.
2: Betul tuan apa?
1: Sebab apa?
2: Kalau kata orang air selatan apa? Air selatan, angin selatan airnya keruh. Mutih baju memakai belau.
1: Betul.
2: Kalau bercakap masalah jodoh,
1: baik.
2: Biar Allah lah yang tahu.
1: Betul. Tapi kita terimalah satu telefon penutup.
2: Satu lagi?
1: Satu je.
2: Boleh lah. Siapa kira
1: nampak
2: tu?
1: Nampak tak boleh panjang juga
2: tak
1: boleh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini orang Tembeling, Don.
2: Orang Tembeling.
1: Dekat kampus awak sana. Kak Wir.
3: Ya, apa
1: khabar? Alhamdulillah, khabar baik.
3: Adik berdua ya malam ni.
1: Betul.
3: Mana tu kami
1: ni? Dari mana Kak Wir berjalan?
3: Berbalik.
1: Dari mana tu?
3: Dari Pinang.
1: Tak singgah sini.
3: Tak lewat situ.
1: Tak lewat sini.
2: Jok jalan lain.
1: Jalan lain, jalan pintas. Tak apa.
3: Kami sampai Batu Lapan.
1: Sampai Batu Lapan. Tak jejak.
2: Tak jejak.
1: Yang penting kan Kak Wir dah bergabung, senang juga hati ya.
2: Betul.
1: Alhamdulillah, ku semangat Kak Wir.
3: Kami tak ada bantuan.
1: Kalau tak ada, kita carikan lagu malam ni, boleh?
2: Lagu je.
3: Boleh.
1: Apa lagu nak didengar malam ni Kak Wir?
3: Lagunya Jauh Disayang.
1: Jauh Disayang.
2: Jauh Disayang. Siapa sekejap penyanyi tu?
3: Tak tahu siapa.
1: Ardi Doni yang penyanyi tu Kak Wir. Kak Wir luar biasa kita. Baik Kak Wir, lagunya ada nanti kami putarkan ya.
3: Yelah. Dengar Mak Aik saja tadi yang lain.
1: Tadi tak.
3: Mak Aik dah senggol Mak Salu.
1: Saya
3: tak adanya Mak Long dia.
1: Ya.
3: Mak Cik Endo.
1: Betul.
3: Balkis. Tak dah merdu. Pak Ben adanya Pak Pak Abu, Pak Umar, ada

0: Bang Umin,
1: Saya.
0: ini Bang Ojek mau buatnya tuh bahan pilau
1: Ya.
0: buat penggiat mak berikan adanya Kak Putri Merica,
1: Ya.
0: Permata, ada Mama Dan, semua aja lah disini.
1: Ah, boleh.
0: Buat mikir berdua gak sih lalu balik ajar ini
1: Ya, saya. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
1: Kau dah ni.
2: Yoi.
1: Nampak dah jauh malam dah ni.
2: Kau jauh malam tu.
1: Itulah kata orang pandai-pandai membuka tingkap dah. Rupa menjuntai batak pelepas sagu dah ni. Bercakap-cakap kita bercakap dah. Rupa jangan sampai lupa petakan lagu.
2: Betul tuan
1: Sebab
2: hamba.
1: apa? Kalau ada pelepas sagu, itu pun lah kadang. Kalau ada pelepas sagu, buah sentol nak dikait. Kata orang kalau kita lupa putarkan lagu, orang belakang terjerit-jerit.
2: Betul tuan hamba.
1: Saya. Don, sebelum kita putar lagu, awak ada pantun lagi tak, Don?
2: Janganlah tuan hamba.
1: Ayam hitam kelabu hitam dulu.
2: Ayam hitam kelabu hitam.
1: Besok?
2: Mari tambat tepi telaga.
1: Betul.
2: Kain hitam baju hitam.
1: Betul.
2: Buat orang tergila-gila.
1: Itu pula ayam hitam kelabu hitam lah. Rupa bermain di pokok manggis, Don. Ayam hitam, baju hitam perkara hitam. Walau hitam dipandang
2: pandang manis.
1: Kita putar lagu, Don.
2: Putar lagu, Tuan Amal.
1: Baik, tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cina.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan.

0: menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Temu, karya Taufik Ikram Jamil. Aku mencarimu lewat saja. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata. Aku mengejarmu lewat bunyi. Tak mungkin kau lari ke dalam saja. Aku menguasaimu dalam sepi. Tak mungkin kau merasakan.

tak mungkin kau membuang dalam kesenyapan. Aku mencumbuimu dalam ketiadaan. Tak mungkin kau cacat dalam aina. Aku meniadakanmu dalam ada. Tak mungkin kau menyembul dalam ketiadaan. Aku membangunkanmu dalam simbol. Tak mungkin kau rubuh dalam ada. Aku merangkaimu dalam huruf-huruf. Tak mungkin kau berai dalam simbol.

0: tak mungkin kau rancu dalam benda. Aku mencarimu dalam saja. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kalau roboh kota Melaka, karya Taufik Ikram Jamil. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera melebat di dalam dongeng tak buat teduh cinta kami kepadanya. Bahkan kayu-kayuan yang membesar di tengah cerita menutup kisah untuk bersama.

hutan-hutan yang segera membuncah di dalam ingatan, tak bentangkan sayang kami kepadanya. Bahkan lahan-lahan

yang meluas di tengah kenangan, menolak impian untuk bersama. Kini kami tegakkan papan itu di awan, pada gerak yang tak lagi dianggap berkhianat. Setidak-tidaknya kami selalu waspada bahwa perubahanlah yang paling abadi.

0: rupanya kita hanya bisa saling memandang. Itu pun kami ragukan mata kalian yang membayang. Usia telah mengaburkan penglihatan, jauh dan dekat kehilangan sasara.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Orang asing rupanya aku. Karya Taufik Ikram Jamil. Tak ke Kuala Lumpur datangku menjadi hampir. Antara Puduraya dan Sepang hanya ada lengang. Orang-orang bergegas pulang, melayang kenangan setelah petang. Dalam taksi yang dihisap sepi, yang melarikannya dirinya sendiri, aku mencoba menyapa angin kepada debu-debu sebelum berlalu.

melupakannya diam. Membaringkan diri bagai jalan, mataku adalah marka kesenyapan hidupku membuat arah. Tempat sesat

Di ruang tamu aku ditunggu pilu. Kursi melunjurkan kakinya penat. Lampu-lampu bagai kilat. Konter berpura-pura ramah. Konter berpura-pura ramah. Bagi pintu yang enggan membuka, lalu orang-orang keluar masuk, kediri sendiri bersanding. Untung. Mataku singgah di pohon-pohon palma, mengharapkan serat di dinding kaca. Tetapi pelepah yang baru saja patah, hantarkan bergelagah galak

0: mengantarkan bergalah-galah gunda, juga gorden berwarna biru merahap sendu yang tua bangka, sejuk dari ekon menderu meluru sampai ke batas-batas rasa. Di restoran, aku pesan semangkuk jiwaku, berkuah dengan catatan-catatan sejarah. Aku mencangkung, mengongkang nasib, airku sunyi yang ditinggal pergi. Tapi cawan yang minum dari mulutku pun peganan yang meradak usus berjela-jela memburaikan sedih. Kebulurkan perutku dari risau yang terpilih. Kereta angkat dengan tangan terketar tak sanggup membawa tubuhku seberat mimpi. Maka aku pun merayap di tangga dengan seribu anaknya menjulang sayup. Semput nafasku tersampuk pada dinding, membuat peta resah berbingkai runsing. Letoy bertelagah pegang dengan letih membuang sayang. Aku menghumban diri dalam bilik, membanting pertemuan di atas katil, gebar, hanya mampu menutup singkap, namun lemari yang membongkar isinya menyamar benci berpakaian ragu, membalunkan koyak-moyak berkoper perih. Sebaliknya, kloset menderas, menceburkan amarah ke lubang tandas. Orang asing rupanya aku, tapi negara di manakah negaraku kini? Tanpa IC, tanpa KTP, tanda-tanda pada isyarat, niat yang sudah lama menunda kenal, bertarak dengan sepihak jarak. Bersama pasporku yang berupa kasih, itu pun sudah raba, seperti tak sanggup untuk berbagi, bahkan kepada diriku sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah kesatuan adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat, sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
1: Runsing, karya Taufik Ikram Jami. Sekelebat pilu melintasi petangku yang tua, tapi aku tak boleh berhenti, sebab besok pagi adalah kepastian. Ditumpangi harapan syarat bertimbun, bak lalu lintas silang bersilang, berpacu dalam keramaian untung.

tanpa dapat kuusap. Lalu parit menyapa dengan bahasa longkang dan selokan, lupa kepada keramahan air yang mengalir dari belokan riang. Di rumah, Raung menunggu dengan garang, tapi aku ingin tidur di pinggir hari tidak bernama, berbantalkan angan-angan ketika sampai. Dengan rindu kenangan sebagai tilam,

0: Selimutku adalah janji, lelap menghalau setiap bising, hingga fajar lebih cepat datang, walau hanya dalam mimpi.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kalau karya Taufik Ikram Jamil. Kalau kau dermaga, aku takkan melemparkan sau, karena aku seribu pelabuhan. Kalau kau kembang, aku takkan menghisap madu, karena aku semerbak bunga. Kalau kau puncak, aku takkan mendakimu, karena aku sepalingan atas.

karena aku selingkaran puncak. Kalau kau akhir, aku takkan menamatkanmu. Karena aku pepat penghabisan.

0: melukismu, karena aku pancara warna. Aku Adam yang tak merayu olehmu sebagai Hawa untuk makan buah kuldi dan membiarkan kesalahan dalam pusaran waktu.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Gurindam Bukit Siguntang, karya Taufik Ikram Jamil. Bukit Siguntang dekat Palembang, kupandang dikau dalam sebuah petang. Pada huruf Palawa mengembang di antara dua sungai, bujurkan kata-kata. Ketika tubuhmu kian menunduk karena beban sejarah sejuk berpeluk, dimamah usia terus melapuk. Cuma aku bukan demang lebar daun, karena sang sapurba pun entah siapa. Hingga tak ada sumpah di papah, Melayu tak mesti layu mengalah, raja zalim harus disanggah. Tak aku Wan Sundari mengorak kasih dalam rahasia perawan, pun tak Wan Empuk Wan Malini aku setelah malam yang keramat berhampiran dengan dini hari bertambat. Jam-jam penuh bulan menyabit saat lembu muntahkan tiga perjaga dalam rindu dendam segenap jagat. Iskandar Zulkarnain yang agung melau pada para mesuara, aku pernah berpaham pindah bukan berarti kalah. Seperti dari muara takus langkah tak goyah, sungai Musi menghanyutkan janji di Bintan dan Indragiri sekali lagi diuji. Menyambut catatan Itsing dan Masud ber-

0: terpalut, tersalin kabur di Kediri dan Kedu. Cuma bukan Dharma Pala, bukan Satya Kirti aku, pun bukan di antara 1000 pendeta aku, menyukat Mahayana di Universitas Nalanda. Pustaka membukakan dirinya cepat, melintasi Sunda, menyeberangi Melaka, sampai ke Cina, saling terpikat. Lalu bulan-bulan penuh bala, tiba juga bersama Rajendra, seperti pesan yang dikirim dari Tanjure. Panah Vidya Dara Torana mengamuk sampai ke hulu hati peradaban. Bukan saja intan berlian dan tentara bergajah, bahkan paduka sang Rama, Vijaya Tunggar Warman, ditawan dalam dendam. Setelah itu Erlangga memungut serpi di pinggir Jawa, tak pula pasai lengah, melangkah segera ke tengah kalah untuk menang menaikkan marwah. Bukit Siguntang dekat Palembang, kutengok dikau dalam sebuah petang. Ketika Sailendra tak tahu jalan pulang, perginya pun ke rantau ambang. Hingga masing-masing abad tersesat, tapi juga tak saling ingat. Cari dan mendapat hanya lewat, berabad-abad bergulat debat. Bukit Siguntang dekat Palembang, kutatap dikau dalam sebuah petang. Karena memang tak banyak yang dapat kulihat, tak candi atau sebarang bangunan, bukan penyatuan kefanaan dan keabadian. Hingga aku bebas membayangkan tentang kesetiaan dan pengkhianatan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
2: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
3: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
2: Eh, mulut kau tu, jaga sikit, eh?
3: Habis tu?
2: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan, belum juga siap.
3: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
2: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
3: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
2: kalau tak kenapa?
3: Kena tombak lah.
2: Alamak.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Merantau Kasih, karya Taufik Ikram Jamil. Aku merantau dalam kasihmu memulau. Dalam perjalanan pulang, merisaukan sepi. Alamat yang menapak pada tanda, juga persimpangan menyimpan diam. Pada sepantun rindu, aku tak jarak. Pada setarik seru, aku tak pijak. Dan angin dan awan tak beranjak ranjak. Aku menyanyi dalam cintamu bernada. Dalam pencarian rumah, melodikan sunyi. Cengkok yang menggeliat pada lirik, juga rentak menghentak senyap. Untuk sebaik kenang, aku tak rancak. Untuk sebaris tanya, aku tak tampak. Dan desir dan bunyi tak bercorak-corak. Maka ku tebat hasratku pada hutan bakau, mengepung hatimu dalam engah kelelahan, hingga berhektar-hektar sukacita tumbuh dalam ingatan. Maka ku bendung niatku pada suara, mengurung hatimu dalam tarikan nafas, sampai beroktaf-oktaf riuh ria melengking dalam lagu.
0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kita akan menjadi berkitab bijak, karya Taufik Ikram Jamil. Di riangku

0: 20 kurang 1. Bersangga sedih pada tahun batu. Hampir dekat dengan Safa, engkau merasa tercampak. Tapi di wajahmu merah pekat. Aku tahu engkau telah terpikat seperti Tun Sri Lanang mendekat Bak Raja Ali Haji merapat. Maka duduklah bersamaku. Sehamparan angka sebentangan huruf merenda kata-kata sepanjang usia, menyulam kalimat di pusat waktu hingga benda-benda menabung nyawa, menghidupi masa tiada terkira. Sementara telah kita rekat makna pada keluasan ucapan dan tulisan, dawat dan lidah yang tak bersanggah, sebab dan akibat tanpa menyalah. Lalu engkau pun berkata setelah usai, inilah pakaian yang tak habis di badan, tapi juga merahap seluruh tubuh, memakaikan tersurat dengan tersirat, memadankan kawan dengan sahabat, menggenakan benar dengan betul, mematutkan angan-angan dengan cita-cita. Aku sendiri larut dalam mustanul katibin, sedangkan bugayat al-ani fi hurufi al-ma'ani, sulalatus salatin dan tufat al-nafis, jadi belakang yang mendapat depan. Pasti kita akan menjadi berkitab bijak, memaklumi zaman sepanjang karangan. Kita catat nafsu-nafsi di lain tempat, kabur oleh hati yang tak jujur, dan kita akan saling memiliki, karena tak mungkin berlain tuan.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Di Sungai Siak, karya Taufik Ikram Jamil. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah ku benamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Matamu akan menjelma jadi daun rengas, tekun menatap arus waktu, hilir mudik nasib yang mengapung sebelum kiambang bertaut, dilewati tongkang berdayung lomba. Begitulah akhirnya engkau pun tahu, bagai air pasang, betapa deritaku tak pernah surut. Akan kau julurkan kakimu panjang, bersangga pada tebing ketika petang. Lalu udang yang berkulit bimbang, setelah diburu, merkuri dan zat besi menganggap tungkaimu sebagai pancang. Di situ tertambat selaksa sayang. Harapan yang kuyup oleh kenang, rambutmu hitam menjurai, akan ditiup angin sampai menderai. Engkau pun mengepangnya dalam sair, mengebatnya

0: seiring dendang, yang di telinga nelayan, di pendengaran penduduk bertubuh sangsai, menjadi dodoi beratus tahun menghilir. Ketika mantra dan pantun justru tercemar kata-kata, dalam gulingan pabrik tercabi-cabi. Engkau ingin telanjang dalam cium sejarah yang kalah, tapi hidup bukanlah sekedar keikhlasan. Sebaliknya, seperti asin dan tawar membacu rasa sepanjang alur, singgah di lidahmu terkecap payau. Hibah yang tiba-tiba beriak, dipukul gelombang yang diciptakan sampah. Tak peduli aku, siapapun engkau, sebab telah kubenamkan jiwamu di dasar sungai Sia yang menyedot kisah kasih tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Sekedar engkau paham, aku tak pernah merasa sia-sia.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
2: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
1: Aisyah.
3: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
4: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Juju.
5: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
1: Hai Riau.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
1: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja boleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihanmu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada Rasul pilihanmu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaanmu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya.

Saudara perompak, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 7 Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

maka telah mengenal akan Tuhan yang bahagia. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat, si indra sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini mendengarkan ceramah dengan keadaan, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi pada pagi ini tema yang akan saya usung yaitu tentang semua diuji dan semua mampu. Tema pada pagi hari ini diangkat dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Rahadian Aditya. Ada 4 surat di dalam Al-Quran yang merupakan sebuah bukti bahwa setiap dari kita tidak akan terlepas dari berbagai macam ujian. Dan yang terpenting adalah bahwa setiap kita akan mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Pertama, ada pada surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini memiliki arti secara bahasa adalah apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Lebih lanjut, Syekh Muhammad bin Shalih

Lih Asyawi di dalam An-Nafahat Al-Makkiyah menerangkan beberapa hal. Yang pertama, hikmah dari ayat ini itu adalah ujian yang diberikan Allah merupakan sebuah indikator pembeda antara orang yang jujur dan tidak. Selain itu juga dapat memberikan gambaran antara orang yang telah berpegang kepada kebenaran dan orang yang berpegang kepada kebatilan. Kedua, ujian yang diberikan dapat berupa kesengsaraan hidup, kesulitan, kefakiran, dan bahkan juga kesenangan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai hal. Poin penting dari hikmah kedua ini adalah cobaan yang diberikan tidak hanya melulu soal kesengsaraan. Di sana dijelaskan juga bahwa kecukupan, kemudahan, bahkan kesenangan dapat juga diartikan sebagai cobaan atau ujian. Ketiga, setelah setiap orang beriman, pasti akan diberikan cobaan, baik dalam bentuk kemudahan ataupun kesengsaraan. Kemudian, hal tersebut dapat membuktikan kebenaran, ketulusan, dan kebenaran iman seseorang. Dan yang keempat, hikmah yang terakhir dan bagian yang perlu kita pegang teguh, bahwa setiap tingkatan keimanan, tinggi rendahnya, besar kecilnya sebuah keimanan seseorang itu, hanya Allah yang mengetahuinya. Maka dari itu, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk, tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk menghakimi atau memvonis tingkat keimanan seseorang. Mengapa demikian? Karena keimanan seseorang itu jelas-jelas hanya diketahui oleh Sang Pencipta yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya, setelah kita mengetahui 4 hikmah dari ayat sebelumnya, Surat Al-Baqarah ayat 155 memberikan sedikit gambaran lebih terang terkait dengan ujian yang akan diterima oleh manusia. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Penjelasan dari Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi pada tafsir As-Sa'adi bahwasanya ujian yang diberikan bukan untuk memalingkan mereka dari agama Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kaum mukminin. Allah memberikan kabar bahwa dalam ayat tersebut, Dia hanya akan menguji hamba-hambanya dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Dengan sedikit dari keduanya. Karena jika Allah menguji dengan seluruh ketakutan dan kelaparan, maka manusia akan binasa. Ujian yang diberikan dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Terdapat setidaknya 5 bentuk ujian yang akan diberikan. Artinya, manusia itu harus sabar akan ujian. Pasti akan berkaitan dengan 5 hal tersebut. Yang pertama, ketakutan diartikan sebagai teror dari lawan atau musuh. Yang kedua, kelaparan yang berarti kekurangan bahan makanan. Yang ketiga, kekurangan harta dapat berupa kekurangan yang berbentuk harta spesifik dapat dicontohkan seperti bencana dari langit, tenggelam,
raja-raja yang zalim

rampokan jalanan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ujian dalam bidang jiwa. Itu dapat juga kita artikan dengan meninggalnya orang yang dicintai, kerabat karib, teman sejawat, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, ujian dalam bidang buah-buahan itu dapat diartikan sebagai hasil panen yang minim, perubahan musim menyebabkan gagal panen, hama untuk pertanian, dan lain sebagainya. Lima bidang ujian tersebut itu dapat dipastikan akan dirasakan oleh setiap orang-orang beriman. Maka dari itu, sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh mukmin yang baik? Jadi, Al-Quran itu memberikan pedoman bagi umat manusia dalam bersikap ketika menghadapi ujian. Sikap yang harus dilakukan yaitu bersabar. Jadi, bersabar di sini itu memiliki makna tersendiri. Tidak cukup hanya lisan kita mengucapkan bahwa kita adalah bagian dari hamba yang bersabar. Tetapi dengan tercermin dalam tingkah laku kita. Bersabar di sini itu bagi umat muslim adalah dengan tidak mencaci maki baik dari lisan maupun perbuatan terkait dengan ujian yang telah diterimanya. Dan bagi siapapun yang dapat lolos dari ujian tersebut, nanti akan memperoleh kabar gembira atau bahasa lainnya yaitu pahala yang tidak terbatas. Selanjutnya, terdapat sebuah ayat yang menunjukkan sebuah kepastian yang bisa kita jadikan pegangan dalam setiap menghadapi ujian. Janji tersebut seperti tergambarkan pada surat Al-Insyirah pada ayat 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Yang artinya karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Para pendengar Pro4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam ayat ini. Itu yang pertama, kedekatan antara kesulitan yang dihadapi dengan kemudahan sesudahnya. Arti kata bersama itu, walaupun maksudnya sesudah adalah untuk menggambarkan betapa dekat dan singkatnya waktu antara kehadiran kemudahan dengan kesulitan yang sedang dialami. Yang kedua, terdapat dua kemudahan dalam satu kesulitan. Pengertian ini diambil dari penjelasan dua ayat yang menunjukkan kata kesulitan atau berbentuk definit atau memakai alif dan lam, sehingga dapat diartikan kesulitan tersebut merupakan satu kesulitan yang sama. Sedangkan makna kemudahan pada kedua ayat ini itu berbeda, yang bisa diartikan sebagai dua kemudahan yang berbeda. Sehingga jika kedua hal tersebut digabungkan, maka setiap satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Jadi setelah kita mengetahui setiap manusia itu akan memperoleh ujian, bentuk-bentuknya hingga kemudahan yang akan kita peroleh, maka akan muncul pertanyaan, jadi apa yang perlu kita lakukan? Surat At-Talaq ayat 3 itu sedikit memberikan gambaran kepada kita arti penting dari berserah diri. Setelah kita menerima ujian, kita telah sabar dalam menghadapinya, maka menjadi lebih sempurna apabila kita imbangi dengan tawakal. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqahu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih.

0: yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Bertawakal itu berarti berserah diri dan mempercayakan keputusan itu hanya kepadanya. Para pendengar Pro4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk ujian dan cobaan itu tentunya akan berbeda satu individu dengan individu lainnya. Karena kemampuan seseorang, keimanan seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi catatan penting dari materi yang sudah saya sampaikan adalah pertama, itu setiap kita pasti akan menghadapi ujian. Dalam bentuk apa? Berbagai bentuk sudah dijelaskan pada pembahasan yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, setiap satu ujian atau cobaan yang diberikan itu pasti dibarengi atau sesudahnya terdapat dua kemudahan. Ini terkadang akan sangat sulit dicerna oleh individu yang sedang terkena musibah, ujian atau cobaan. Merasa dirinya adalah orang yang paling tidak beruntung di muka bumi ini. Padahal, janji Allah jelas, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan dirinya. Dan Allah akan memberikan dua kemudahan setiap satu kesulitan atau ujian maupun cobaan. Terakhir adalah, setiap ujian atau cobaan yang kita terima itu harus disikapi dengan baik. Dan kita sebagai hamba yang baik hanya perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita bertawakal, maka nanti kita akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ceramah singkat pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, itu berasal dari saya pribadi. Dan jika ada kebenaran, itu tentunya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia, menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal

maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepadamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamat.

api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu, sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu, dan engkau selamatkan dari siksa.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara

nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian, mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia keilmuan, istilah komprehensif menjadi salah satu kata kunci yang sering digunakan untuk menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang luas, mendalam serta mencakup banyak aspek. Istilah ini semakin penting di tengah kompleksitas berbagai persoalan akademik dan penelitian yang membutuhkan pemahaman utuh dari berbagai sudut pandang. Saudara perempat, komprehensif berarti menyeluruh, lengkap dan mencakup berbagai elemen yang relevan. Dalam konteks keilmuan, pendekatan komprehensif menuntut seorang peneliti atau akademisi untuk tidak hanya melihat satu sisi permasalahan, tetapi menggabungkan beragam teori, data, metode maupun perspektif yang saling melengkapi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kepedulian terhadap budaya lokal kembali menjadi isu penting di berbagai daerah. Banyak pihak menilai bahwa peduli budaya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tapi juga langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa agar tidak terkikis oleh perubahan zaman, yang mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat hingga nilai-nilai sosial. Ini merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, serta minimnya ruang edukasi budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Melihat kondisi ini, berbagai komunitas dan instansi mulai menggencarkan upaya untuk menumbuhkan kembali rasa peduli budaya. Demikian, saya Syahrudin Azlam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, saudara perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini di hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat ya. Saya yang bertugas pagi hari ini, Syahrudin dan Senam, setelah 2 hari libur. Alhamdulillah, menikmati libur 2 hari. Lumayan sedap ini. Semangat pagi untuk aktivitasnya sedar perempuan hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang berjalan dengan lancar, apa yang nak dibuat juga aman, nyaman, buat hati senang, buat hati bahagia, ya kan? Buat orang di sekitar juga bahagia, senang, senang pikiran, senang akal, senang hati, ya, insyaallah ya. Sedar perempuan di mana saja berada, ada ragam maklumat dan juga lagu sedap Nusantara yang akan hadir untuk temankan waktu paginya sedar perempuan. Mudah-mudahan pagi yang penuh semangat, pagi yang penuh kebaikan dengan ikhtiar yang mantap. Semoga segala sesuatunya dapat kita rasakan dengan nyaman, insyaallah.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI

0: Tanjung Pinang.
1: Rambar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan mana saja berada, kehidupan kita makin luar biasa sekarang ni. Banyak tantangan, banyak cobaan pastinya. Kalau tak ada cobaan, tak ada tantangan, tak hidup pula gitu ya. Saudara perempuan di mana saja berada, tak selalu tentang pencapaian yang spektakuler ya. Tak selalu tentang hati yang banyak berlimpah gitu ya. Tapi ini tentang konsistensi kita dalam berusaha untuk membuat komitmen dalam diri, terus berkembang dari waktu ke waktu setiap perempuan. Nah, melakukan yang terbaik ini bukan berarti memberikan usaha yang simple-simple saja gitu setiap perempuan ya. Jadi melakukan yang terbaik ini berarti memberikan usaha yang maksimal dalam setiap aktivitas kita. Apalagi pagi-pagi, ya kan? Kau dah lemot malas pagi-pagi lain hasil setiap perempuan ya. Dari hal kecil saja. Nah, dari menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, ini jaga sikap yang positif dalam berinteraksi kita dengan orang lain, hingga meluangkan waktu untuk belajar hal-hal baru. Nah, kebiasaan ini sudah berupa tidak hanya membentuk karakter yang kuat dalam diri, tapi juga meningkatkan kualitas diri secara menyeluruh. Kalau dalam dunia pendidikan dan pekerjaan ini sudah berempat ya, sikap ini jadi pondasi penting dalam meraih keberhasilan. Jadi individu yang terbiasa melakukan yang terbaik ini cenderung lebih disiplin, fokus, dan juga memiliki motivasi yang tinggi. Jadi mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan atau kesulitan, karena memahami bahwa setiap proses adalah bagian dari pembelajaran. Semangat pagi. Kelaka Makcik Melayu, ini dia. Si Raja Kapur di Perombar FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Detak-detak. Decision is penalty.
1: There you have it.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria.
3: Wow.
2: Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

Sabar FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, pemerintah kota Tanjung Pinang ini berencana menghadirkan sebanyak 25 gerai retail modern secara bertahap. Nah, ini sudah ramai juga di media sosial. Saudara perempuan, kemarin sempat dialog juga di Prosatu dari Tanjung Pinang ya, Pak Wali Kota kita, Pak Lester Mansyah. Nah, saudara perempuan, tahap awal ini 3 gerai akan mulai beroperasi pada bulan depan Juni ya 2026 di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Tanjung Pinang. Nah, Wali Kota Tanjung Pinang Pak Lis Darmansyah mengatakan 3 gerai tahap pertama tersebut dibangun pada Juni 2026, masing-masing akan dibangun di kawasan Batu 10, Jalan Soekarno Hatta serta sekitar Jalan Brigjen Katamso kilometer 2 Tanjung Pinang. Jadi tahap ini untuk 3 gerai dulu ya. Nah, kehadiran retail modern ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Tanjung Pinang nih, saudara perempuan. Buka lapangan kerja baru ya. Nah, proses persetujuan investasi ini memakan waktu sekitar 7 bulan karena pemerintah daerah menetapkan sejumlah persyaratan. Nah, di antaranya kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal serta penguatan identitas lokal dalam operasional gerai. Ya, Anies sudah perempat. Selain itu, Pemko juga memastikan adanya pelatihan bagi tenaga kerja lokal melalui kerjasama antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Dan ini juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri retail modern. Nah, retail modern ini juga membuka peluang bagi produk UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Dan saat ini sudah terdapat 11 produk UMKM yang di Tanjung Pinang ini yang mulai dipasarkan sudah perempat. Dan Pemkot Tanjung Pinang berkomitmen untuk mendukung kapasitas produksi UMKM dan ini termasuk melalui bantuan permodalan agar mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah yang besar. Nah, sebelum retail modern ini beroperasi, pihak perusahaan telah melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM lokal termasuk dalam hal standarisasi produk sehingga produk yang dipasarkan pun juga memenuhi ketentuan kualitas dan komposisi yang berlaku. Pak Wali Kota juga menyatakan ketertarikan investor terhadap Tanjung Pinang terus meningkat sehingga perusahaan retail lain juga telah mengajukan izin survei untuk kemungkinan investasi di Tanjung Pinang tercinta.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Rompor FM Suara Budaya Nusantara. Mainang Lenggang Lebah Begantung sama Bunga Sirait. Sedap perempuan lagunya Mole. Sedap ya. Tak mungkin muda dengan yang tu macam anak dan bapak gitu ya. Sedap perempuan, maklumat berikutnya. Ini Kepri krisis 1500 guru. Distrik mulai petakan distribusi tenaga pendidik. Ini penting sekali sedap perempuan ya. Pendidikan yang berkeadilan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1500 orang untuk tingkat SMA, SMK dan juga SLB. Nah, lonjakan jumlah lulusan SMP yang mencapai 33,000 siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Pak Andi Agung mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan yang mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Dan ini juga diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama Kota Batam, itu terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahunnya. Legalitas untuk mempekerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat ya. Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 ini menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada. Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan ke pemerintah pusat. Nah, kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Selain masalah SDM, Pemprov Kepri juga tengah membangun 10 sekolah baru untuk menampung ledakan jumlah siswa tahun ini. Nah, pembangunan tersebut mencakup SMA, SMK hingga SLB yang tersebar di Batam, Tanjung Pinang, Natuna hingga Lingga. Ini menggunakan APBD dan juga APBN. Nah, kalau untuk di Batam, itu pembangunan SLB Negeri 2 menjadi prioritas karena kapasitas sekolah luar biasa yang ada saat ini sudah tidak mencukupi. Nah, seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada kepegawaian daerah untuk ditindaklanjuti. Dan proses redistribusi guru ini akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
1: Oh, kita berdangdut dulu. Yewah.

satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran untuk menggali dan mengenali kelebihan diri semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang tengah menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Para ahli perkembangan diri menilai bahwa memahami potensi dan kekuatan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kelebihan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kreatif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, hingga bakat tertentu yang melekat dalam diri seseorang. Dalam banyak kasus, orang seringkali tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki hingga mereka diberi ruang untuk mengeksplorasinya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Minat menulis cerita pendek di kalangan generasi muda terus menunjukkan peningkatan. Aktivasi dan juga literasi ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran imajinasi, tetapi juga media refleksi diri serta wadah untuk menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra fiksi memiliki kekuatan pada cerita yang ringkas, padat serta mampu menyentuh emosi pembacanya hanya dengan beberapa halaman. Nah, pada penggiat literasi menyebut bahwa menulis cerpennya adalah latihan berpikir runtut, terus juga kreatif dan kritis, karena penulis dituntut untuk merangkai konflik, karakter dan alur secara efisien namun tetap menarik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.